0: Di mana we aya nama Sidina Sampurasun Pasundan ti Proopas Suara Budaya Bandung aya teping 2 Mei nincak dina Hardiknas Hari Pendidikan Nasional. Mudah-mudahan tiasa ngamaknaan urang Hardiknas teh sanes seremonial wungkul nanging panginten ieu teh hiji momen kanggo penghormatan atas jasa Ki Hajar Dewantara perjuangan hak pendidikan serta momentum refleksi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul berkarakter gitunya. Sampurasun pasunan masih nyarengan kaum dangu dina nying-nying ya tadi mah lagu-lagu degung urang lajengkeun karena lagu-lagu pop Sunda oge sababaraha informasi baris kadugikeun nya.
1: Sampurasun pasunan.

0: naon iteng mani gogorowokan kitu atuh.
1: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
0: Terus?
1: Ya syukur atuh, Kang, jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
0: Eh, Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
1: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh, Kang.
0: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
1: Oh, gitu.
0: Ya, Iteng, kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
1: Hei, teu hararayang teuing.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Kalau dilihat dari sejarahnya, bahwa Ronggeng Gunung itu lahir sebagai bentuk pembalasan Nyai Dewi Siti Samboja, permaisuri dari Raja Prabu Anggalarang, yaitu seorang raja yang memimpin Kerajaan Kidang Pananjung, yaitu untuk penyamaran dalam bentuk seni pertunjukan untuk balas dendam terhadap para Bajo. Maka Dewi Rengganis itu mendirikan atau menciptakan sebuah tarian Ronggeng Gunung. Nah, berkembang maka jadilah Ronggeng Amen.

0: Ronggeng Amen merupakan kesenian yang berkembang di wilayah Ciamis Selatan dan Pangandaran. Kesenian ini terbentuk sebagai hasil perpaduan dua unsur seni ronggeng, yaitu ronggeng gunung dan tayub. Sebagaimana diketahui bahwa ronggeng gunung adalah kesenian yang cukup digemari oleh masyarakat daerah Ciamis Selatan sampai tahun 60-an. Namun, seiring dengan waktu, popularitasnya kian meredup. Kesenian ronggeng gunung merupakan cikal bakal kesenian ronggeng amen yang kini lebih digemari oleh masyarakat Ciamis Selatan, terutama Kabupaten Pangandaran, dan menjadi ciri khas Kabupaten Pangandaran. Lalu apa yang membedakan ronggeng gunung dan ronggeng amen? Bapak Udin Samsudin atau yang lebih dikenal Abah Udin, beliau adalah sesepuh dari Padepokan Seni Ronggeng Dangyang Mustika Sari yang berada di Dusun Cintasari, Desa Cintaratu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, menuturkan.
1: Dina ronggeng gunung, ronggeng itu hanya satu, yaitu yang ngawih bari nari di dalam ronggeng gunung. Kalau dalam ronggeng amen mah, antara juru kawih dengan juru ronggeng, juru ibing itu beda. Juru kawih mah duduk di panggung, juru ronggeng mah di bawah.

0: Nama asli dari kesenian ini adalah ronggeng kaler. Perubahan nama ronggeng kaler menjadi nama ronggeng amen diperkirakan terjadi pada awal tahun 1990-an. Nah, sahabat budaya, tentunya kita ingin mengetahui kenapa disebut ronggeng amen.
1: Kenapa disebut ronggeng amen? Karena pada awalnya ronggeng amen itu biasanya ditampilkan dari panggung ke panggung, dari tempat ke tempat. Jadi istilahnya ngamen, maka disebut ronggeng amen. Pengembangannya sekarang ronggeng amen itu lebih berkembang. Hampir di seluruh daerah-daerah di Kabupaten Pangandaran semuanya mengenal bahwa pernah mengadakan pertunjukan ronggeng amen. Penggemar ngibingnya itu lintas generasi, dari generasi anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua.

Saat ini, animo masyarakat Kabupaten Pangandaran terhadap kesenian ini ternyata cukup tinggi, bahkan bisa sejajar dengan respon terhadap kesenian modern. Selain digemari kalangan dewasa, juga mampu memikat kalangan remaja dan anak-anak. Karena gelaran Ronggeng Amen, masyarakat tanpa batasan dengan antusias ikut menari, hingga membentuk lingkaran berlapis-lapis yang tentunya sangat menggembirakan. Setidaknya membuktikan bahwa seni tradisi bila dikemas semenarik mungkin akan terus menjadi pertunjukan yang diminati masyarakat.

0: Kaum nangu di mana wae ayana masih di Sampurasun Pasundan ti Propas Suara Budaya Bandung. Desain motif berbahan baku nenas tampil di fashion show PKK Jawa Barat. Ketua TP PKK Kabupaten Subang Ega Anzani Reinaldi menghadiri kegiatan lomba fashion show PKK tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar di Geraha Manggala Siliwangi Kota Bandung pada hari Kamis 30 April 2026 yang lalu. Dalam kegiatan tersebut, acara tersebut diikuti oleh perwakilan Kabupaten Kota se-Jawa Barat sebagai ajang ekspresi kreativitas sekaligus promosi produk keunggulan daerah melalui busana yang ditampilkan. Beliau juga menyampaikan keikutsertaan Kabupaten Subang menjadi bagian dari komitmen untuk terus mendorong pengembangan potensi lokal termasuk melalui produk fashion berbasis kearifan daerah. Berbagai motif dan desain yang ditampilkan mencerminkan identitas daerah masing-masing termasuk ciri khas Subang yang dikenal dengan motif berbasis komunitas lokal seperti nanas.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Sampurasun pasunan kaum dangu di mana wae aya nama si sarangan ku propas suara budaya Bandung gadina renten tabu da pangkung 30 mangke baris aya obrolan wangkungan pagi ngeunaan sekolah sebagai ruang tumbuh nilai budaya dan kearifan lokal. Bagaimana nanti jujutannya? Jujutannya kita akan berbincang nanti di rentan pukul 8.30 bersama Is Nura Fifa Esum, beliau adalah guru SMP PGRI 10 Bandung. Nantikan nanti jangan kemana-mana di rentan pukul 8.30 menit.

Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?

0: gaya. Kena senggol jangan tersinggung kan. Tos dulu biar gak slek. Peace.
1: Sampurasun pasun.

0: Kau menunggu di mana Wai Ayana masih disarankan Kuprapat Suara Budaya Bandung di kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 dan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional di kesempatan hari ini, dan kita bisa ngambil maknanya sebagai penghormatan atas jasa Ki Hajar Dewantara perjuangan hak pendidikan. Dan seperti saya tadi katakan bahwa di kesempatan hari ini di rentan pukul 8.30 kita akan berbincang-bincang terkait bagaimana sekolah sebagai ruang tumbuh nilai budaya dan kearifan lokal. Dan di studio sudah ada Ibu Eis. Ibu Eis, apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah saya, Pak.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun tos rumpaheun ka Propat dina enjing-enjing ieu. Karasan aya buntutnya nya ka dia teh. Alhamdulillah nepangkeun, sim kuring pun web.
1: Mohon. Sejak kenalnya, Pak.
0: Mohon. Mangga boh bilih bade nepangkeun heula.
1: Wilujeng enjing sadayana tepangkeun abi sareng Eis Nurapipah, guru bahasa Sunda di SMP PGRI 10 Kota Bandung. 10
0: Kota Bandung. Tah eta tangtosna urang nyaeros bahasa Sunda we ayeuna nya.
1: Tiasa, Pak.
0: Ngobrol di bahasa Sunda supados langkung antep gitu nya.
1: Siap. Tah
0: dina resan ieu teh pengajar bahasa Sunda
1: nya. Mun pengajar bahasa Sunda.
0: Tah kinten-kintenna dina hardiknas ieu naon anu tiasa dipetik?
1: Dina. Oh, mohon. Sate acana wilujeng hardiknas kanggo para guru sadayana, para penggiat pendidikan sadayana. Abi salaku pengajar bahasa sareng sastra, momen hardiknas ieu teh jadi pengiat di mana urang kudu ngajaga akar di tengah gempuran modernisasi.
0: Eta pangeten ieu pangeten luyu sareng bahasan urang ngeunaan nilai budaya sareng kearifan lokal. Tah dugi danget ayeuna kinten-kinten di sakola tos dugi ka mana eta nilai budaya lokal telas kearifan anu tumuwuh kitu.
1: Pami di sakola Simkuring, Pak, kabudayaan teh diangkat lewat ekstrakurikuler. Nyaeta di Ujung Berung terkenal ku Seni Benjang. SMP Simkuring janten salah sahiji SMP di Ujung Berung anu masih ngalestarikeun budaya Benjang.
0: Budaya Benjang eta salah sawiosna di sagedengan eta kan nilai budaya teh sanes kesenian
1: wae. Kesenian unggul. Dina kesehariana, Pak, abi salaku guru bahasa Sunda pami ngobrol sareng murang kali ngagunakeun bahasa Sunda. Anu paling penting kanggo budak mah, Pak, apresiasi dina budak pas nyarios bahasa Sunda, najan bahasa Sundana rada kasar. Nalika ku urang salaku guruna diapresiasi, alhamdulillah pisan aya rasa kabunga. Ih, geuning urang ngomong bahasa Sunda ge di kumaha meunang penten ku guru kitu.
0: Margi ayeuna mah bahasa Sunda teh kadang-kadang orang tua tanapi sepuh teh sok hariwang, yeah. Hariwang kurantan bahasana mah ayeuna seueur seueur binatang nu kaluarnya seueur sato. Tah kumaha kanggo ngungkulan sapertos kitu
1: marogal mohon. Kalerasan di sakola abi, Pak, aya ieu peraturan di mana lamun siswa nyarios anjing copot gitu.
0: Kancing coplok.
1: Kancing coplot. Kita aya teguran, Pak. Tasa entos eta di kebijakan eta diperlakukeun, alhamdulillah hampir 90% siswa abi henteu aya nu nyarios kancing copot
0: deui. Kancing coploknya
1: aduh. Kecuali misal mun ruas diruaskeun ku bodoana anjing gitu.
0: Aduh eta tanya, wangi tanya. Da murang kali ieu mah teu tiasa di ponah deui gitu kumaha nya nah pergaulan atau napi lingkungan pengaruh atau napi memang ku aya na media sosial anu memang bahasannya teh tidak etika teh etika gitu.
1: Ya, etika. Janten bahasa eta teh asa siga bahasa lamun urang teu ngomong eta teh asa teu gaya gitu, Pak.
0: Gitu, baru dak teh
1: gitu. Jadi gaya na teh ku gaya nyarios eta tapi urang salaku guru kudu tiasa ngerem gitu penggunaan bahasa yang tidak benar na.
0: Di sakolaan PGRI 10 tos sabar persen eta dilarapkeun gitu.
1: Dilarapkeun ti mulai semester 2 mm-hmm. berarti ti, entos aya genep bulan ayeuna hampir 90% tos teu aya deui nu ngagunakeun kancing eta, copot eta.
0: Alhamdulillah mon. Tapi eta di hurus sakola pentingnya upami di luar mah pamitan buka teuing ya.
1: Janten kudu aya kerja sama sinergi antara guru, orang tua sareng masyarakat sekitar ngarah bahasa barudak ge anu diucapkeunna tiasa.
0: Eta kumaha carana mun urang ngamelak eta atanapi menanamkan supados barudak teh nurut atanapi kumaha?
1: Nurut. Salasna urang kudu
0: nah urang misalna saur Ki Hajar Dewantara mah tuturi handayani nyontolan heula gitu.
1: Nyontolan heula tapi budak ayeuna mah Pak urangna salaku guru kudu bisa jadi si budak eta Pak. Jadi lain urang sebagai guru kudu dihormat tapi urang kudu bisa jadi sobatna gitu. Di sakola teh jadi sobatna. Abi aya kasus Pak di sakola barudak teh balengal nu pameget mah
0: ngiringan bengal gitu.
1: Tapi cara ngobrol Abi nurutkeun gaya budak bengal eta. Alhamdulillah Pak budak nu sakitu bengalna pas Abi nurutkeun ka gaya anjeuna, anjeuna malah santai curhat ka Abi gitu Pak. Malahan jadi panggil guru teh lain sieun malah jadi asa sobat gitu Pak. Jadi pendidikan ayeuna mah budak kudu jeung guru teh sobat tapi ngahargaan
0: eta pentingnya kedah dicaketan gitu nya dikengingkeun heula hayangna naon ulah komo ditegasan budak ari mah nya
1: mun kitu sesah Pak malah jadi pasea
0: mana jadi pasea guru jeung murid aduh komo ayeuna mah aya peraturan HAM dan sebagainya
1: dan sebagainya mohon rambut panjang tekenging dipotong terus tekenging digebuk jadi
0: serba bingungnya.
1: Serba bingung, serba salah.
0: Orang tua anak komo nu aduan gitu.
1: Ya, seueur pisan Pak, misal mun tos berhadapan jeung orang tua nu babarian mah aduh.
0: Ya, eta poentina. Itu saram tos sabaraha lami ayeuna janten
1: pengurus
0: juru atik gitu nya.
1: Abi tos 2 tahun Pak, gitu. Tapi saacan ngaulang Abi aktif dina misalna

0: Jenten hiji cara panginten di sekolah khususnya bahasa Sunda. Margi bahasa Sunda kan bahasa rasanya.
1: Bahasa rasa leres.
0: Panginten etika atau tapi moral barudak. Tiasa kurang dikendalikan atau tapi tiasa iya ku carana ku bahasa Sunda panginten.
1: Bahasa Sunda.
0: Margi kan te umaku gitunya upami bahasa Sunda banyak.
1: Justru lewat bahasa Sunda, orang anu anu asalna kaku. Tiasa lebih cepat akrab pak ke murid-murid.
0: Karena upami bahasa Indonesia mah gue lu.
1: Gue lu nya. Gitu. Jadi
0: nemukan ke sombongan gitu ke budak. Upami bahasa Sunda kan ayah tata krama.
1: Tata krama.
0: Tak kumah nerapkan tata krama eta.
1: Nerapkan tata krama na palingnya selain ayah pelajaran undak usuk bahasa sok belajar oge misalnya kadang ayah anak anu hoyong lebih paham mah bu. Misalnya berbicara kanggo sepuh kieu-kieu kumaha ku abis sok diterjemahkeun jadi lebih kadang menumbuhkan rasa tata krama eta ge maksudna undak usuk basana selain di pelajaran anu di kelas abi ge kadang sok nampi misalnya barudak bu lewat via via WhatsApp gitu pak karena pelajaran ayeuna mah urang kudu ngigel ka jaman teh gitu.
0: Minum ka waktu.
1: Ngigel ka jaman
0: ya. Nginum ka waktu mi papa ka jaman gitu gitu
1: munya.
0: Eta dina perkawis bahasa kan upami budaya teh seueur nya aya 7 unsur sabenerna. Tah ieu dina kesenianna kumaha ya? Kan eta tiasa oge nya jadi jembatan kanggo nganumbuhkeun atawa nemuhkeun rasa kearifan lokal eta sorangan di sekolah. Iya, anu berkembang itu kesenian naon wae gitu di sekolah ibu.
1: Itu anu berkembang kesenian benjang, seni tari, seni suara, teater. Mung lewat seni benjang, Pak, abi ningal mah si budak anu ngiringan ekskul benjang rata-rata hampir sadayana mutekar, Pak. Tiasa berkembang di luar ekskul sekolah. Seueur oge budak no ekskul benjang malah dia mandiri ikut ka grup lain istilah nama nabeh gitu pak jadi dia sok tiasa nyari uang jajan sendiri lewat ekskul lewat benjang eta
0: teh ieu teh aya dua kemungkinan benjang teh anu sapertos gulat tanapi reak ieu di berkembang di ujung burung teh eta di masyarakat mah nu sebut benjang teh kan nu gelut di sawah teh ya sapertos ieu gulat gitu eta kapungkur mah tah ayeuna nah jadi kesenian benjang gitu benjang reak
1: teh
0: aya ada dua kemungkinan teh mana nu reres dah gitu paling sapengetahuan ibunya saka terang ibu
1: Ari abi ningal anu dikembangkeun di sakola mah benjang reakna pak.
0: Oh benjang gitu. Ya.
1: Mungkin ngamun benjang anu gulat nama perlu non ya lebih konsentrasi sareng tempat anu lebih luas deui.
0: Margi reak teh teh mahabu pisannya resep pisan ninggalna di barudak sakola dugi ka sepuh mahalan kan tos ditangtoskeun jadi seni Kota Bandung ikon. Ikon tak dugi ka ayeuna tantangan dina nerapkeun kearifan lokal di sakola naon bu nu janten kawegah gitu
1: tantangan ayeuna karena ayeuna zaman digitalisasi era era internetnya pak saleresna tantangana pami budak mah saleresna henteu aya tantangan karena mereka hidup di zaman modern tiasa mengakses segala nosi budaya bahasa lewat internet lah kitunya pak nu jadi tantangan kadang ka guru eta sendiri termasuk abi kitunya abi tiasa teu mempergunakan eta nosi kecanggihan internet gitu kanggo masihan materi kabarudak gitu jenten
0: ngaplikasikeun lewat
1: nya gitu
0: lewat, media,
1: media, media digital, sosial,
0: digital
1: ya dirinya. Gitu ai budak ieu mah kan emang dunia non dunianna digital ta ari abi zaman milenial kan jadi kudu banyak belajar jadi di dieu teh anu belajar sanes hungkul murid tapi guru ge seueur belajarna
0: kayak menarik sekali umar ge aya namanya antara modern sareng tindak laku tanduk barudak itu sangat mengaruhinya mengharum pisan nanging satu acana urang andek sekedapan lah. Orang dugi kena lagunya. Yeah.

0: Kamu nanggung masih di sarenganku Propas Suara Budaya Bandung, masih di sarenganku Ibu Is. Bu, orang lajengkeun deui, Bu.
1: Mohon mangga, Pak.
0: Tadi aya tantangan teh ya, ngeunaan ngawulang ka barudak sakola mana kumargi ayeuna jaman digital. Jaman genjet
1: punya. Leres.
0: Henteu sadayana uninga bahasa Sunda anu leresna atanapi kumaha obrolan kadang-kadang rancu oge nya kadang-kadang kolotna urang kolot urang ge sok ngajarkeun bahasa Indonesia jadi kabarudak teh da kulantaran sieun budakna teh kasar tah numutkeun ibu kumaha eta pangaruh
1: padahal pami menurut abi mah nya Pak urang benar sih tumbuhna sebuah budaya karena bahasana, leungit bahasana, leungit budayana. Nah, pamicek abi mah budak rek ngomong kasar oge teu nanaon Pak, karena saleresna di Sunda mah teu aya nu kasar, teu aya nu lemas. Mung ieu mah dialek di perbedaan dialek unggul. Kadang misalnya ti orang itu we nya Pak misalnya daerah pesisir datang ke daerah pegunungan pasti dialeknya beda disangkana ngomongnya kasar padahal
0: teh oh gitu. Dina ieu nanya
1: dina
0: intonasi
1: pengucapan terus teh kata nage anu dianggap kasar ku orang pegunungan belum cek orang basisir mah henteu gitu
0: gitu nya janten panginten ieu teh nyoko kana tema kinten-kinten sakola atanapi di bumina orang tua anu janten janten naon mun urang mah kanggo numbuhkeun nilai-nilai kearifan lokal khususnya bahasa gitu.
1: Bahasa saleresna mah dimulaina ti bumi sewang-sewangnya Pak karena mun sakola mangrupi bumi kadua. Tapi si budak kan kuatna pondasina ti rumah
0: nya
1: ti sepuhna jadi kanggo para sepuh sadayana entong isin barudak ngagunakeun bahasa Sunda karena bahasa Sunda teh bahasa ibu di mana kebudayaan bisa tumbuh karena bahasana kebudayaan bisa dikenal karena bahasana.
0: Nah, mungkin dasarna mah ti orang tua nya teras di sakoraan
1: dikuatkeun
0: ngeunaan tata kramana etikana tah kedah nama kitu nya da ayeuna kadang-kadang sepuh teh masrahkeun ka sakola.
1: Nya salahna kitu Pak, masrahkeun ka sakola tapi pas di sakola pami di kumaha-kumaha komplain. Jadi anu lepat sahanya.
0: Tetep orang tua nya, orang tua nang kedah ieu kedah langkung pogot gitu.
1: Mun jadi kedah aya sinergi antara guru orang tua nembe tercipta manusia yang anu sesuai tata krama dan adab Sunda gitu Pak.
0: Nya eta pamungkas pengintan harapan pamungkas kanggo orang tua atanapi ka payuna ngeunaan budaya lokal atanapi pangeunaan nilai-nilai budaya khususnya di sakola.
1: Di sakola. Pami tiasa sih mulai ti ayeuna kanggo sadaya murid di seluruh Bandung gitu. Entong pernah isin ngagunakeun bahasa Sunda teras nyariosku bahasa Sunda. Orang Jawa oge anu datang ka Sunda henteu era ngomong bahasa Jawa malahan bangga urang maknya anu cicing di imah sorangan lemah cai sorangan era ku bahasana gitu.
0: Janten panginten nilai budaya sareng kearifan lokal teh baris katinggal tina bahasa eta geuna upami bahasana tadi aya keneh nu nuturkeun aya nu nyarios bahasa indung. Insya Allah moal leungit.
1: Moal leungit. Moal leungit bangsana.
0: Bangsana.
1: Bangsana moal leungit. Moal.
0: Hatur nuhun Ibu Is, mudah-mudahan guaran sok sanajan samporet gitu nya. Dayung ngaguar ngeunaan budaya, ngeunaan bahasa mah moal
1: cukup saminggu.
0: Teras we moal nya.
1: Oh iya mah kan ngawangkong.
0: Ngawangkong.
1: Ngobrol teu beres-beres teh.
0: Kongres.
1: Kongres ngobrol teu beres-beres.
0: Hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan urang tiasa ditepangkeun deui dina waktos anu kesempatan sarejeungna nya. Wilujeng mugia tetep panginten janten sahur paribawasna mah tuturi handayani nyontoan janten guru mah kitu nya. Hatur nuhun sekali deui. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Objek wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula, nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batujaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi titinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Selamat pagi kaum bangun Perempat RI Bandung. Senang sekali saya bisa hadir kembali menemani Anda di frekuensi yang sama. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di studio Perempat RI Bandung sudah hadir Teh Ii Soliha Damang Teteh.
2: Alhamdulillah
1: Pak sehat ya, alhamdulillah. Lu sudah lama tidak berjumpa dengan
2: betul,
1: Teteh.
2: Betul, lama sekali ya Bang Beni. Kak
1: Beni
2: gimana, sehat?
1: Sehat alhamdulillah. Teh, ya. Kita pengen ngobrol nih. Perihal sesuai dengan tema yang sudah kita apungkan diabungkan okay. Di flyer ada di kantun tugas ini menyimak cerita di balik lagu Degung Sunda ini kita spill dulu sedikit ya. T.I. Soliha ini seorang penyanyi ternyata gue kira hanya sekedar MC gitu ya Teh, tapi ternyata memang lagu-lagunya sering kita dengerin, lagunya terutama di Wandana Degung Sunda nyatanya.
2: Mohon
1: Ayah dong Sanes deh, versi Sanes.
2: Ayah pop Sunda tipe Talaga.
1: Oh, jantan seles nama Sanes Degung Sunda munggu katanya.
2: Jantan ayah degung pas anu upacara ada.
1: Upacara ada, mohon.
2: Sarang Kang Iik saya dari nagingnya mung anu Talaga Remis kantos.
1: Leres.
2: Eta mah rame-rame seurang kompilasi. Terus pamungkas teh 2006 ya yang terakhir kan sama Kang Uce di Kacapi, tapi dia tonisan.
1: Alimpat tebih.
2: Tapi tetap di jalur Sunda.
1: Ya, yang menarik perhatian saya adalah ketika mendengarkan lagu dari Iyar Wiyarsi, ini lagunya di kantun tugas nanti.
2: Betul.
1: Iya. Yang pertama, kayaknya kenal deh suaranya gitunya. Jika apa suaranya T.I. ternyata Masya Allah. Sebenarnya nama panggungnya berbeda ya. Seorang penyanyi dulu namanya Isoliha begitu.
2: Betul, itu nama asli Kang Benny.
1: Oh, itu diambil dari nama asli
2: itu. Iya, jadi dulu itu ketika pertama kali rekaman kurang lebih tahun 93-94 lah.
1: Wow, kalau itu masih pakai pita kaset gitu ya Teh?
2: Iya, dan itu hanya 16 track ya di studio Jugala itu. Jadi ketika itu kualitas suara
1: di Jugala Teh.
2: Mohon. Jadi yang untuk tradisi-tradisi kita biasanya gunakan di Jugala.
1: Jugala selalu atau, begitu ya.
2: Ya kalau pop Sunda di Asmara Record. Jadi dulu itu memang kualitas suara kita yang memang dituntut untuk prima ketika vokal, karena kan kalau sekarang kan gampang ya.
1: Iya, digital ini, dimanapun bisa.
2: Bisa tinggal dinaikin gitu. Dulu nggak bisa. Kalau memang belum bagus, ulangi lagi, tempel. Tapi kita ikutin dari part sebelumnya gitu.
1: Iya,
2: makanya ambil namanya ya nama asli aja.
1: Jadi bisa dibilang sulit juga nih tanya teknik pengambilan suara waktu dulu ya.
2: Iya, makanya kita yang dulu-dulu rekaman di awal-awal sebelum ada era digital itu memang ya
1: kalau belum matang kayaknya sulit juga.
2: Kalau belum matang sulit karena memang kelihatan banget ya suaranya itu, kualitas suaranya seperti apa.
1: Baik. Nah, ini mengenal kalau sesuai dengan judul ini kan sebenarnya lebih mengenal ke TII sih. Kita pengen lebih mengenal ke TII gitu. TII sejak kapan sih Teh? Teteh tertarik begitu dengan dunia tarik suara, terutama seni suara vokal Sunda gitu ya. Ti kawit iraha ta?
2: Ti awit SD. Ini jantan di payun toska tawis pangentannya bakatnya sudah terlihat.
1: Baik.
2: Cuman memang ibu waktu itu mengarahkannya tidak entong kakawihan dan neng suantana alit gitu ya.
1: Mungkin
2: range
1: vokal.
2: Iya, belum terbuka gitu
1: baik.
2: Tapi memang sudah ada bakat. Jadi pernah satu ketika ada Bapak Amas Tamaswara almarhum, salah seorang seniman yang memang bernama besar saat itu. Saya dites gitu. Neng sok ngawih ya payunan Pak Amas itu pan Pak Amas kan gitu. Dulu ingat kan Ben lagunya Rep Deng Deng. Talaga Remis.
1: Iya tahu.
2: Itu dulu ikutan lomba-lomba Pak Angga Sekar sampai tingkat kecamatan juara.
1: Pasti lagu itu gitu.
2: Kebetulan lagu itu kan Pupuh kan. Jadi dari SD itu sudah terlihat bakatnya.
1: Jadi cuman, berangkatnya dari situ ya.
2: Dari situ, cuman diarahkannya nari dulu. Baru setelah SMP udah manggung tuh sama Bapak Neng, terus beres jaipongan, nembe dok diajar ngawih. Ingat lagu pertama yang saya ini kalau lagi degung Teh, duh aduh manis yang Teh Zaksmi yang itu Kang Beni.
1: Ya.
2: Jadi lagu itu tuh momentum banget, tempel banget.
1: Ya.
2: Dari situ ya timbul lah, karena dari dulu modalnya satu untuk isinan tetap sangat mengisiin kesini.
1: Iya, jadi sebenarnya memang ada bakat dari orang tua begitu ya Teh?
2: Iya, kebetulan mereka tuh pengajar sebetulnya.
1: Okay.
2: Ya, bapak itu concern terhadap seni Sunda, jadi dari okay. kecil tuh sudah dibiasakan telinga saya tuh tiap hari dengan lagu-lagu Sunda.
1: Oh, ya. Jadi dari kecil memang Teteh langsung ke seni vokal Sunda.
2: Betul,
1: gitu ya?
2: Betul, jadi kalau ibu guru juga, tapi ibu sok ngawih ibu dan ibu upami ngadegung yeah. gitu. Bapak, kalau bapak ngareok tapi yang ke dalang, karena bapak okay. kalau untuk suara bapak lebih ke apa ya, kayak MC-nya gitu.
1: Kalau bapak dari sisi narasi begitu ya, kuat di situ ya.
2: Kuat di situ karena bapak sering nganggit lagu, ngadamel sajak atau apa gitu. Sampai ingat terakhir sajak bapak tuh judulnya Pamit ya, ketika beliau sebelum meninggal Kang Ben.
1: Masya Allah. Pas banget ini dengan yeah. momen sebelum beliau.
2: Betul. Dan dibacakan pada saat farewellnya dan beliau akan mau pensiun yeah. Di Pangandaran dengan rekan-rekan penilik kepala sekolah guru gitu.
1: Jadi pupus siswa sabra tahun.
2: Pun bapak teh kirang 62 lah, 62.
1: Iya.
2: Pada saat malam takbiran Idul Fitri.
1: Masya Allah.
2: 2001.
1: Aduh, selalu menjadi kenangan ya setiap takbiran pastinya ya.
2: Betul, jadi ya itulah, tapi kita alhamdulillah okay. beliau meninggal dalam waktu yang baik.
1: Iya,
2: yang
1: betul.
2: Baik, berwudu ketika akan sholat
1: dan
2: maghrib.
1: Juga mengeluarkan karya, ada karya gitu ya.
2: Ada karya.
1: Pas banget
2: karya,
1: dengan itu ya.
2: Betul,
1: seolah-olah ini wasiat juga buat Teteh ya, buat meneruskan.
2: Ya, jadi memang di bapak tuh kan rapi ya Kak yeah. Ben, apapun selalu diarsipkan.
1: Oh.
2: Jadi saya tuh sering
1: selalu dibukukan gitu kan.
2: Iya, selalu dibukukan ningal aya ieu aosan kanggo anu badhe ngalahirkeun.
1: Oh.
2: Ada bacaannya, doanya diusapkeun karena patuanganna.
1: Laras-laras
2: diieukeun nganggo
1: dugikeun kadinya ya. Detailnya.
2: Banyak detail bapak.
1: Oh, betul.
2: Pun ini di Sumedang teh paraji ka pungkur.
1: Oh.
2: Jadinya
1: pantesan tarap tipisan segala rupiah
2: gini. Alhamdulillah.
1: Nah, itu jadi bekal Teteh begitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul,
1: sehingga Teteh sampai sekarang. Nah, Teteh.
2: Iya.
1: Nah, kalau sekarang sendiri nih sebenarnya Teteh gimana di dunia tarik suara, apakah masih berlanjut atau gimana nih Teteh?
2: Jadi kalau ada Arika seneng banyak, mau tiasa di ilken Kang Ben, mau tiasa dilengitken. Jadi akhirnya setelah nge-MC tuh kurang lebih momentumnya 2012 banyak mulai banyak yang minta untuk jadi MC.
1: Oke.
2: Kalau
1: dari situ berhenti gitu atau gimana?
2: Artinya ya ketika ada acara sendiri aja kan, saya kebetulan ada ada Pitaloka ya. Jadi saya nama Iis Pitaloka tuh saya ambil dari nama grup saya sendiri. Paling itu mengobati rindu saya ya kalau lagi ada acara sendiri atau pada saat pengantin minta untuk TI sakantenan sarang nyawer gitu.
1: Oh.
2: Kalau keluar dari itu, karena kan apalagi sekarang lingkung seni begitu banyak.
1: Iya, betul.
2: Tos aya nu naon teh miwarang di kanggo ngawih, karena memang mungkin orang mengenal saya sekarang sebagai Iis Pitaloka Master of Ceremony, tapi saya tidak meninggalkan Iis Solihat saya yang juru kawih.
1: Iya, gitu ya. Betul.
2: Karena di YouTube pun banyak diupload itu karya-karya saya, meskipun sama orang lain ya, alhamdulillah orang lain masih bisa menikmati Kang Ben ya.
1: Betul, betul.
2: Termasuk Kang

0: tuh pada saat.
1: Jadi lagu perdana Tete itu sebenarnya.
0: Iya, dan laku keras Kang Ben, Masya Allah, alhamdulillah.
1: Tahun berapa itu kira-kira?
0: Tahun 93-94 lah, soalnya 94, saya masih kuliah waktu itu ya.
1: Baik, baik.
0: Jadinya dirilis berapa ribu kopi itu laku gitu ya. Jadi alhamdulillah saya bisa tahu bagaimana syuting ya.
1: Iya, betul.
0: Syuting video klip dengan yang harus sesuai ini, berapa kali take, berapa kali ganti baju, ya seperti itu. Jadi ya seru ya Kang Ben, karena dream comes true itu betul-betul.
1: Betul. Gitu. Teh, boleh digambarkan kembali nih Teh, diceritakan kembali nih, ya. Bagaimana proses recording zaman dulu nih.
0: Oke, jadi kalau zaman dulu itu ya Kang Ben, ini kadang-kadang biasanya seringnya sih kita malam.
1: Malam hari.
0: Itu malam hari, jadi kita latihan dulu.
1: Tujuannya untuk apa Teh? Supaya hening aja gitu gimana?
0: Ya mungkin kan kalau studio ada jadwalnya juga.
1: Oh baik, kapan. Jadi ngikutin shift.
0: Iya ya. Ngikutin shift, tapi seseringnya sih sore ke malam.
1: Sore ke malam.
0: Sampai subuh. Jadi awal-awal latihan dulu.
1: Baik.
0: Ya udah latihan, udah fix semua, musiknya masuk dulu musik. Kang Benny, musik pun gak semuanya kan, masing-masing dulu. Misalnya waktu itu Kang Yato sarang Kang Ari Supena almarhum, Patareman, Panerus sarang Saron.
1: Okay.
0: Ya. Terus itu apa, Kang Agus Aki suling gitu kan. Kalau biasanya yang paling terakhir masuk tuh suling biasanya. Kang Wahyu Rohe kendang. Gitu. Jadi udah gak semuanya. Jadi
1: baik.
0: Bonang ini dulu, baru Jenglong juga terpisah.
1: Baik,
0: gitu,
1: baik.
0: Karena kalau itu kan cuma 16 rek, jadi kita kalau mau masuk suara 2 kalau udah habis nggak bisa.
1: Nah itu lantas kayak gimana kalau lebih dari 16 tuh?
0: Iya, akhirnya seadanya aja udah gitu kan. Yang penting
1: baik,
0: vokal
1: baik.
0: Utamanya gitu.
1: Tetap ada gitu.
0: Sana maksudnya Sadi Mamanis nggak suara kedua atau gimana ya?
1: Okay.
0: Akhirnya udah selesai semua, baru kita guide vokal, guide vokal dulu. Biar pas kan ada part-part lagu yang kadang-kadang ada jedanya dulu ya, band yang memang butuh itu lagunya pas di mana tuh, baru jreng gitu kan musiknya masuk. Nah setelah udah selesai musik semua, baru kita vokal masuk.
1: Baik.
0: Dan itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya.
1: Biasanya dalam satu lagu nih Teh Karya, misalkan tadi lagu Teteh ya yang awal perdana itu, itu biasanya habis dalam berapa hari selesai sampai dengan selesai?
0: Sehari tuh bisa dua lagu.
1: Sehari bisa dua lagu.
0: Ya, kalau lagi mood
1: sampai bagus, nge-mixing gitu.
0: Lagu lagi mixing nanti terakhir.
1: Oh, beda lagi terakhir.
0: Setelah selesai semuanya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi prosesnya ya 3-4 hari lah ya.
1: 3-4 hari.
0: Untuk, karena satu kaset itu kan 10 lagu. Side A 5 lagu, side B 5 lagu.
1: Ya, dulu kan istilah album ya.
0: Album.
1: Satu kaset itu ada album.
0: Iya.
1: Album itu biasanya sekitar 12 lagu ya, Teh.
0: 10 biasanya.
1: Oh, 10 8 biasanya.
0: Atau 10.
1: Zaman Benny ada yang 12 tuh.
0: Oh iya.
1: 12. Jadi side A 6 berarti 6. Ya.
0: Iya, iya.
1: Side B 6 gitu. Iya, ya. Durasi kurang lebih sekitar 1 jam.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya, kalau durasi yang panjang seperti kalau saya kebetulan waktu itu tiap rekaman side A5, side B5. Jadi 10 gitu kan.
1: 10 ya.
0: Dulu yang itu sama Wisnu Record.
1: Wow.
0: Dulu yang memang
1: luar biasa nih.
0: Zaman Haritama khusus Sunda teh terus punya nama. Itu enggak kebayang bahagianya saya gitu ya ketika masuk.
1: Wah, sulit tuh Teh. Sulit. Saya Benny yakin Benny juga sebenarnya tahun 98 juga masih ikutan juga backing vokal dulu loh Teh. Itu sulit loh bisa jadi seorang backing vokal aja, apalagi ini menjadi bikin album sendiri ya.
0: Makanya alhamdulillah.
1: Ini mah benar
0: maha baik, jadinya memberikan
1: keberuntungan juga ya Teh ya.
0: Betul. Terus dikasih lagunya juga bagus.
1: Itu mah sesuai dengan apa namanya cerita Teteh gitu ya.
0: Iya betul. Jadi ada cerita di balik lagu itu, tapi memang tidak semua ya. Ada lagu-lagu yang lain pun enggak based on my story gitu ya.
1: Enggak
0: mesti seperti itu, alhamdulillah. Jadi akhirnya ya itu bagus gitu kan, ketika kita masuk ke dalam satu lagu. Saya tuh gitu Kang Ben, jadi reading dulu. Ini lagunya tentang apa?
1: Liriknya dipelajari dulu.
0: Bagaimana kita mau mengekspresikan kalau kita tidak tahu kan makna lagunya apa gitu.
1: Okay.
0: Kebiasaan saya dari dulu sampai sekarang begitu Kang Ben.
1: Iya.
0: Ketika memaknai lagu, bade kumaha ngagenah-genah lagu ari urang tengah
1: asma. Betul.
0: Ari kan kadang berudak ayeuna mah asa ngong gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Iya, iya.
0: Saya nggak bisa, jadi
1: jiwanya dulu harus diolahnya begitu ya,
0: karena kekuatan satu lagu tuh kan ada dari syairnya juga.
1: Betul.
0: Itu tidak bisa kita menutup mata, karena kadang-kadang orang dengan itu terinspirasi menjadi semangat dan
1: Betul.
0: Sebagainya.

0: gitu. Barulah setelah selesai semua, kita ada break ya untuk sholat dan sebagainya. Kadang pulang sampai jam 3 subuh, Kang Ben.
1: Sudah biasa itu ya terjadi?
0: Iya, selalu diantar sama bapak, kalau enggak sama ibu.
1: Oh iya.
0: Gitu. Jadi alhamdulillah ya udah selesai. Begitu rilis, kita langsung tuh foto untuk cover gitu kan.
1: Baik, baik.
0: Nah, begitu. Yang paling membahagiakan tuh ketika pertama kali lihat wajah sendiri di TV. Lihat ada kaset kita di apa di toko kaset.
1: Toko kaset betul ya.
0: Itu unforgettable moment ya.
1: Pastinya,
0: karena
1: pastinya.
0: Tidak semua orang.
1: Tidak semua orang
0: gitu. Itu Masya Allah, alhamdulillah.
1: Teh masih menyimpan, Teh. Masih menyimpan, ya maksudnya album-album Teteh, karya-karya begitu ya?
0: Kebetulan, nah ini saya tuh nggak tahu tiba-tiba di YouTube ada yang posting itu satu satu album. Saya yang album pertama saya malah
1: oh, ada.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, saya ini aja bikin MP3 juga, alhamdulillah. Jadi saya punya koleksi yang satu
1: album
0: album saya yang pertama.
1: Sayang banget ya kalau misalnya nggak ada
0: iya.
1: Ya.
0: Nah yang kedua baru yang Bagja itu.
1: Ya. Jadi soalnya kan. Ini, ya nggak semua karya loh teh dikonversi ke MP3 kemudian betul. Jadi betul, apalagi kalau YouTube begitu ya dimasukin ke YouTube gitu.
0: Iya jadinya kan kalau saya sih ada disarankan Bu punya ini nggak murid-murid saya ya Ibu pada sayang kata di upload aja gitu di upload aja. Ya kan udah ada yang lain yang upload sama aja lah. Kalau saya mikirnya gini Kang Ben, ketika ada orang yang karya saya diunggah oleh orang lain kemudian dinikmati oleh orang banyak, ya saya seneng. Jadi ada apresiasi dari mereka, berarti masih mengingat, mereka masih mengingat padahal udah 20 tahun yang lalu.
1: Iya. Sudah cukup jauh.
0: Alhamdulillah iya.
1: Iya Teh. Nah, masih berlanjut perihal ini Teh produksi apa namanya? Tadi kan produksi rekaman begitu ya. Kemudian saat waktu pertama kali album perdana Teteh gitu, itu berapa ribu kopi, berapa ratus kopi dibuat?
0: 2000
1: dulu.
0: 2000. Iya, dan itu laku semua.
1: Masya Allah. Kemana saja itu Teh?
0: Didistribusikan di seluruh Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya. Jadi untuk wilayah Jawa Barat.
0: Untuk gitu. Wilayah Jawa Barat dan anak-anak SMKI dulu ngulik lagu saya yang di Antawis Urang itu karena memang
1: Antawis Urang
0: musikalitasnya keren banget Kang Ben. Jadi
1: baik.
0: Tiap kali manggung mereka itu gitu.
1: Oh.
0: Jadi jadi ketika mulai ini.
1: Jadi lagu wajib mereka juga ya berarti.
0: Karena memang sih bagus lah.
1: Komposisinya.
0: Intro Naogetos.
1: Oh, Rawas,
0: ini orang mohon nguping intro naga. Oh iya lagu iya gitu kan. Jadi kalau sementara yang Ohang kan angkatan Ohang. Cek ku abi diulik cenah sareng barudaknya sok mangga gitu.
1: Bangga ya tanya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Gitu. Apalagi di dalamnya juga ternyata yang apa ikut serta berperan begitu ya. Orang-orang besar ya seperti Kang Agus Aki, Wahyu Rohe,
0: Agus Super, Kang Yanto, Kang Ari Supena, Kang Ii, gitu. Yang menciptakan lagunya Kang Amas,
1: Kang Amas,
0: Mas Effendi DM, Kang Oyo, Kang Oyo Riyadi dulu di sini loh, Kang.
1: Mohon,
0: Kang Oyo, terus. Kang Agus juga buat, Kang Wahyu juga buat. Itu lagunya bagus-bagus loh.
1: Luar biasa.
0: Jadi Masya Allah. Jadi mereka kenapa mungkin kenapa laku karena kekuatan lagunya juga bagus ya.
1: Yeah.
0: Akhirnya mereka menikmati semua lagu gitu.
1: Semua
0: tidak
1: lagunya.
0: Hanya satu atau dua.
1: Betul,
0: masing-masing
1: betul.
0: Punya favoritnya.
1: Dalam setiap album biasanya suka ada yang dimunculkan satu lagu. Ini yang mana? Yang itu?
0: Yang di Antawis Urang.
1: Di Antawis Urang.
0: Kalau yang di album yang di Kantun Tugas ini yang Bagja. Lagunya Kang Agus Aki.
1: Semuanya berapa album berarti Teh?
0: Kalau di total sih 9 Kang.
1: 9 album ya. Rentang waktu dari tahun 1993
0: sampai 2006.
1: Oke.
0: Saya tuh masih punya ini ya keinginan pengen bikin juga single gitu ya atau album gitu. Ini proyek apa ya? Idealis saya. Meskipun sekarang banyak yang baru-baru ya Kang Ben.
1: Ya. Kalau bisa dibilang nih Teh, siapa yang kira-kira yang berkontribusi sekali nih untuk terutama perkembangan Teteh di dunia musik kala itu gitu siapa? Kang Iik atau siapa?
0: Kang Iik
1: ya.
0: Dan saya yang tidak pernah saya lupakan ya Kang Ben. Sekali waktu kan waktu itu habis rekaman tuh saya hilang uang ya.
1: Yeah.
0: Hilang uang dicopet atau bagaimana? Itu tuh ada uang untuk satu acara gitu. Dan saya bingung bagaimana menggantinya dan mereka yang dari Sulanjana ini dengan senang hati bersama-sama menolong saya biar acara itu tetap berjalan.
1: Masya Allah
0: jadinya, aduh, gak akan pernah saya lupakan gitu.
1: Yeah.
0: Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan untuk Kang Ii, Kang Agus, Kang Wahyu dan semuanya yang tergabung di Sulanjana. Karena meskipun jarang ketemu, buat saya momentum, saya tidak pernah melupakan orang-orang yang berjasa dalam karir saya.
1: Betul.
0: Jadi saya ada bisa sampai di sini kan ada orang lain juga yang menolong saya saat merangkak, menolong saya, membantu saya berdiri, bantu saya jalan sampai akhirnya bisa di posisi sekarang seperti itu.
1: Baik, luar biasa. Jadi 9 album sudah ya?
0: Iya, 9.
1: Alhamdulillah. Nah, Teh, melihat kondisi seperti saat ini nih, industri musik nampaknya agak goyah juga ya.
0: Betul.
1: dengan perbedaan ya, digitalisasi begitu ya. Tidak seperti dahulu mungkin kalau dari sisi ekonomi begitu ya. Penjualan jelas ya, Teh ya.
0: Iya, betul.
1: Penjualan jelas. Kalau sekarang gimana nih, Teh sendiri ke arah situ enggak?
0: Jadi kebanyakan sekarang itu jarang yang ada produser ya, kebanyakan mereka memproduksi sendiri. Kemudian memasarkan sendiri
1: gitu.
0: Karena memang sudah tidak ada tuh yang Tropik udah enggak ada yang distributor kaset ya. Dan sekarang sudah tidak pakai kaset pita kan. Cuman memang sekarang kan yang cover version, yang remake, yang bikin cover-cover tuh yang lagi naik. Cuman ketika sudah ada aturannya, saya senang. Jadi artinya hak ciptanya juga terlindungi kan, jangan sampai yang ini dapat uang sementara penciptanya sendiri tidak dapat uang dari karyanya.
1: Baik.
0: Kan tetap ada etika lah yang harus kita pakai pada saat kita menggunakan lagu orang lain.
1: Sejauh ini yang kemarin masukin ke YouTube, upload kembali lagu Teteh itu ada izin dulu nggak sebelumnya?
0: Nggak ada memang.
1: Oh, nggak ada.
0: Kang Benny tidak ada.
1: Tapi Teteh tidak mempermasalahkan begitu.
0: Nggak jadi masalah kalau buat saya pribadi, karena memang saya hanya menyanyikan saja. Kalaupun mau izin harusnya ke yang pencipta lagu.
1: Cipta lagunya gitu ya.
0: Kalau saya kan hanya penyanyi aja.
1: Iya. Oke.
0: Kalau saya mah sedang aja sih sebenarnya.
1: Betul.
0: Jadi lagu saya akhirnya banyak dinikmati.
1: Ada keinginan buat terjun lagi nggak, Teh?
0: Ada sih ya. Itu kerinduan saya. Makanya tadi saya bilang ada proyek idealis saya yang pengen bikinlah satu karya gitu ya. Dan ada beberapa pun, hayo Teis kadamel deui.
1: Iya.
0: Gitu. Ketika saya kan suka upload dia di sosmed gitu. Teh atuh lo ngadamel deui katanya untuk mengobati rindunya kita.
1: Iya.
0: Gitu insyaallah.
1: Ada ya begitu yang suka komunikasi barengan Teteh gitu, ke Teteh gitu.
0: Banyak. Jadi mereka yang tahu saya pernah rekaman dan punya kaset saya dulu. Gitu. Jadi selalu Teh Iraha pada rekaman deh. Kapan ngeluarin lagi lagu baru? Kapan yang seperti itu?
1: Iya betul pastinya ya. Nah Teh, kemudian nanti kita coba ngobrol lagi nih perihal lagu Dikantun Tugas ya.
0: Boleh.
1: Seperti apa? Ada cerita enggak di balik itu ya? Misalkan. Okay. Tapi nanti Teh. Okay. Jangan dulu di ngobrolin, kita lanjut lagi setelah kita kasih informasi dulu buat kamu dangu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perempuan Suara Budaya Bandung.
2: audiolibrary.rri.co.id. Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Ya ampun, ini keran air kok gak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air selalu lupa matikan kerannya. Lina.
2: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik, menghemat jutaan liter air di dunia.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
4: Hatur nuhun kaum dangu, masih Satya Manco di Promat RRD Bandung, masih bersama dengan TII Solihat atau TII Vitaloka. Dua nama, dua-duanya nama besar nih, luar biasa. Alhamdulillah nih. Tais, nanti ya, kita ngobrol perihal gimana karir, ya. Betul, perjalanan karir, kemudian bagaimana industri rekaman saat itu ya, dulu ya, berbeda dengan sekarang. Betul. Kemudian sekarang kita pengen ngobrolin perihal lagu di kantun tugas ya. Teh, ini siapa nih yang apakah dari Teteh sendiri menginginkan lagu itu dibawakan kembali kan lagu ini, atau Teteh yang pertama menyanyikannya atau
5: bukan,
4: gimana?
5: Bukan. Kan itu lagu lama kan.
4: Lagu ya, lama ya.
5: Kantun tugas itu lagu lama sekali, bahkan jauh sebelum saya lahir gitu.
4: Oke, okay,
5: kan.
4: Oke.
5: Okay. Jadi ketika dalam lagu itu, dalam satu album itu kan udah ini nih. Nih, satu lagu lagi apa gitu kan, belum ada pada saat
4: itu. Biasa siapa itu yang
5: menentukan? Kang Iik dan kawan-kawan.
4: Oke.
5: Okay. Kan kalau saya cuma menyanyikan saja, saya tidak urun rembuk ataupun sumbang ide ya untuk lagu apa gitu. Karena saya hanya menyanyikan saja. Akhirnya lagu itu kemudian muncul di kantung tugas setelah sebelumnya sama Teendang Estaurina dalam versi pop Sunda ya waktu okay. itu. Terus kebetulan memang yang degung ini agak lain Kang Benny. Iya. Jadi di situ teh degung dangdut gitu kan.
4: Oh, mohon.
5: Aya-aya.
4: Pantesan ada ritme atau irama yang beda
5: memang
4: ya.
5: Ada tablanya.
4: Ada tablanya.
5: Gitu. Jadi sengaja dalam satu album itu ada yang semi-semi Melayunya gitu.
4: Baik.
5: Karena kan pada saat itu saya juga suka nyanyi lagu dangdut juga.
4: Oh gitu, gitu kan. Jadi dimasukin unsur dangdutnya ya gitu ya.
5: Gitu, jadinya dalam ya udah lagu di kantun tugas saya kan nggak punya kan, kalau dari pencipta lagunya sudah ada lagunya tuh. Kan nggak ada yang bisa cepet browsing.
4: Iya nggak ada.
5: Gak ada kan.
4: Mau tanya pun ke siapa gitu ya?
5: Tanya akhirnya ke Manoneng. Oneng Kancana Arum, by phone.
4: Apa yang ditanyakan teh pertama kali?
5: Teteh punten, yeah. Saya kan dulu panggil teh noneng ya. Teteh punten, ya abi bade rekaman. Lagu di kantun tugas manawi nyuhunkeun rumpakana. Jadi ya akhirnya by phone. Ya kalau lagunya kan sudah familiar tuh. Terus barulah pada saat itu setelah musiknya juga dibuat. Itu gak lama loh lagu itu, karena memang udah gak mesti lagi bikin yang macam-macam gitu kan. Aransemennya, kemudian baru take vokal ya.
4: Baik. Jadilah lagu itu. Nah, tadi prosesnya pasti Teteh mempelajari dulu liriknya ya. Betul. Kemudian apa nih, ada kesulitan dari lagu di kantun tugas ini Teh?
5: Enggak ada ya, cuman memang ya karena kita lebih ke masukin membayangkan pada saat itu saya sedang menunggu pasangan, entah itu Kak Bogoh ataupun suami. pasangan ataupun ini yang sedang bertugas ya. Dan Ibu Iyar Wiarsih pada saat itu menciptakannya juga kan menggambarkan pada saat perjuangan loh kan. Jadinya seseorang hiji wanoja anu dikantunkan tugas ke panutan kacinta. Jadi ini maknanya syairnya dalam banget
4: ya.
5: Meskipun ini kata saya sih enggak yang dari segi sastra ya, tidak yang nyastra banget, tapi easy listening. Lagunya bagus, dari rumpakannya syairnya juga gampang dicerna. Jadinya kan membuat orangnya juga, orang lain, oh mohon, itu sampai sekarang banyak yang suka Kang Ben, itu all ages ya, enggak mesti di orang tua gitu. Jadi hampir semuanya suka dengan lagu itu. Pada saat saya masih mohon juga, teh di kantun tugas ayah wae nunjungkeun teh.
4: Jadi lagu favorit ya bagi mereka ya.
5: Karena apalagi mereka yang pejuang-pejuang zaman dulu
4: ya, yeah, veteran misalnya. Veteran,
5: iya, itu kan jadi
4: mengingat kembali gitu ya.
5: Mengingat dan jadi pemacu semangat sebetulnya ya untuk mereka bisa pulang dengan selamat untuk menemui panutan kacimpring.
4: Iya, ada sejarah di situ ya, Teh, sebenarnya.
5: Iya. Iya kan,
4: kalau membingkai sejarah.
5: Betul. Ya. Ini sudah pasti dibuatnya pada Ibu Iyar ini almarhum almarhumah ya, mudah-mudahan Allah memberikan tempat terbaik di sisinya.
4: Amin.
5: Karena meskipun orangnya sudah tidak ada, indahnya seni itu kita masih bisa menikmati karyanya.
4: Nah itu ya.
5: Nah makanya saya suka sebel ya sama anak-anak sekarang yang seenaknya saja merubah segala sesuatu itu dengan alasan ya kan kedah mindung kah waktu mi bapak kajaman ya nah, semuanya juga begitu Kang Ben. Yeah,
4: yeah,
5: gitu,
4: yeah,
5: kan
4: yeah.
5: Ada yang tetap harus dilestarikan,
4: okay.
5: Ada yang tetap harus dijaga. Apalagi ini ya kayak lagu tuh ada yang membuat kita tidak boleh di marwahnya, rohnya lagunya jadi hilang.
4: Nah,
5: gitu.
4: Itu dia.
5: Dibikin
4: seenaknya. Ciri khasnya.
5: Iya. Mm-hmm. Misalnya lagunya direpkan gitu. Bisa jadi menikmati tapi rohnya hilang.
4: Betul, betul,
5: iya,
4: betul.
5: Karena kan enggak gitu. Ini lagu ini butuh pendalaman ekspresi yang bagaimana kita mesti masuk ke dalam syairnya gitu.
4: Ada nasihatnya di dalamnya, ada
5: doa harapan
4: betul,
5: gitu
4: betul.
5: Kan nyanggem dina manahna aduh Kang Iraha mulih sarang sadaya mulih ti Medan Jaya gitu kan. Abdi nu ngantos-ngantos mugi masing hawatos tapi abdi tos yakin akang lanang sajati itu keyakinan seorang perempuan. Jadi perempuan ini setia menunggu kekasihnya.
4: Betul.
5: Ini kan zaman sekarang kan kesetiaan mahal.
4: Betul. Jadi, dan jangan dijumpai begitu ya.
5: Itu indah loh.
4: Iya jadi, iya.
5: Dengan senang hati rido galihna ngantosan salami naon wae.
4: Betul.
5: Asal dia datang lagi.
4: Kesetiaan gitu. Seorang istri ya Teh. Luar biasa. Ini lagunya kayaknya nggak akan mungkin terulang ya, nggak ada gambarannya seperti maksudnya ada. Zaman sekarang gitu
5: nggak
4: ya.
5: Ada. Jadi memang kalau para seniman dulu kan menciptakan lagu tuh ada momennya, kemudian dari segi apa kata-kata dan keindahan lagunya itu jadinya everlasting ya, nggak kayak sekarang kan.
4: Sebentar gitu. apa bisa dikatakan karena memang rumpakannya yang tidak terlalu dalam, terlalu tokmo tuh yang gitu, artinya bahasa-bahasa yang sekarang digunakan kan bahasa-bahasa percakapan biasa gitu ya.
5: Betul.
4: Berbeda dengan dahulu ada kiasannya dan lain sebagainya. Apa itu juga mempengaruh jadi everlasting gitu Teh, sebuah lagu.
5: Karena punten lagu-lagu Mang Koko Kang Ben itu cintanya macam-macam. Ada cinta kepada Allah, cinta kepada negara, cinta kepada sesama, cinta kepada anaknya. Itu kan dalam itu general. Tapi semuanya indah.
4: Bisa mencakup itu ya.
5: Betapa seorang anak mencintai ibunya, cinta nusa, betapa seorang kita
4: cinta kepada nusa, negaranya ya, begitu
5: kan.
4: Ya.
5: Terus ada lagi yang puji-pujian, hamdan, solawat itu kan Masya Allah gitu kan. Mereka itu sangat memikirkan sekali gitu. Kadieuna kan Kang Iik itu Masya Allah juga, Pak Ano, Kang Iik indah, sangat indah rumpakannya. Sangat difikirkan gitu ya. Sampai kita tuh jadi
4: sehingga kan Pak Iik juga bertanya ke tetenya apa ada kisah apa yang kira-kira bisa dibuatkan jadi sebuah karya supaya mungkin bisa jadi biar teteh juga lebih lebih gampang untuk menelaah sebuah rumpakan atau yang menyajikannya dalam sebuah vokal gitu ya Teh.
5: Kalau yang ini memang saya sudah mendengar waktu saya kecil ya, gantung tugas. Jadi tapi saya perdengarkan lagi kan takutnya memang ini lagamnya kemana saya. Makanya yang sangat berjasa itu Teh Noneng ya, Mas Neng Kacana Arum hatur nuhun pisan. Jadi sambil dilagukan sambil saya nulis, cuman memang alhamdulillahnya untuk soal menghafal saya sih termasuk yang cepat. Masalah ngitung ampun. Kalau menghafal alhamdulillah jadinya ada satu lagu yang harus dikasih jam 10 malam, take vokal jam 10 pagi tapi hanya setengah jam. Itu yang Talaga Remis itu hanya sebentar take vokalnya karena saya suka lagunya. Nah, itu kayak gitulah. Ketika kita udah
4: itu juga mempengaruhi ya. Pada saat take vokal gitu ya. Cepat gitu ya.
5: Jadi tapi saya mencoba semua lagu tuh dibawakan dengan baik, tidak boleh picky, enggak boleh pilih-pilih kan. Karena apa? Saya punya tanggung jawab moral. Penciptanya ini pengen lagunya dibuatnya seperti ini loh. Seperti skie.
4: Selalu ada obrolan dulu.
5: Selalu.
4: Oke.
5: Kan jangan sampai kita miskom ya. Mm-hmm. Tadi lagu ini tuh sebetulnya ceria loh.
4: Yeah.
5: Tapi ketika si penyanyinya membawakannya mellow, nggak dapet dong.
4: Mm.
5: Gitu. Jadi akhirnya tetap ada.
4: Sulit mana pada saat membawakan lagu sendiri, artinya lagu baru begitu ya, yeah, dengan lagu ngerimek lagu orang lain teh?
5: Ada dua-duanya ada kesulitan.
4: Beda
5: saya
4: kesulitan.
5: Bawain lagunya Mang Etik ya, Mang Etik dulu teh lagunya KRD, yang KRD itu tuh sempat dibawakan sama Teh Neneng Fitri, sama Teh Neneng Fitri. Memang sepertinya gampang, tapi pada saat itu banyak kendala dan saya baru ingat saya lupa untuk memberikan doa dulu kepada beliau kan. Jadi saya telepon ibu-ibu kunaonnya ieu tek vokal nih sesah wae ning geus ngintunan ta acan.
4: Oh gitu.
5: Kanu ngadamel.
4: Nyambat gitu nya teh ya.
5: Iya, karena memang kan harus begitu ya. Jadi kita mengirim doa.
4: Iya, mengirim doa ya. Jadi,
5: karena lagunya kita pakai gitu ya, kan. Ya, ya. Kalau uangnya kan dikasihkan ke keluarganya. Gitu. Jadi ada itu satu momen yang memang di sampai berapa kali tuh susah. Padahal lagunya nggak yang gimana gitu. Itu enakan gitu.
4: Tapi setelah itu gimana teh? Setelah.
5: Alhamdulillah. Ya itu, kalau ibu saya kan selalu mengembalikannya gitu. Neng tos ngintun enteng lalawara bager cina ariba deh mah kedah kedah ya lah kanu neng ngintun lah kanu ngadamel na.
4: Betul betul.
5: Jantan mipit kudu amit ngalah kudu bebe jata lah.
4: Iya betul.
5: Sekalipun kan ya karena yang sudah meninggal hanya butuh doa Kang
4: Ben.
5: Gitu. Jadi artinya ya saya mendoakan beliau saja dan kepada Allah saya sampaikan nyungkeun dilancarkan. Alhamdulillah
4: lancar. Iya betul.
5: Lami itu aduh.
4: Nah, seorang TIS nih ya begitu ya. Gimana menurut pandangan TIS melihat kondisi musik daerah sekarang begitu teh?
5: Sekarang tuh sudah bergeser ya kami. Jadi ketika saya lihat di panggung pun sekarang sudah yang pure tradisi juga sudah jarang ditemui. Tapi mungkin hanya beberapa lingkung seni saja yang masih seperti itu. Tapi memang bergesernya itu karena dinamis ya. Ada beberapa yang memang tetap menjaga, tapi lagu-lagu yang dibawakan tetap mereka membawakannya lagu-lagunya lagu-lagu Sunda. Ya artinya di satu sisi ya senang, berarti kan kita harus orang-orang anak-anak muda sekarang biar senang dengan lagu-lagu Sunda tuh.
4: Baik.
5: Oh, lagu Sunda bisa dibikin seperti ini, bisa dibikin enggak yang flat gitu kan. Tapi di sisi lain kadang begini, pada saat diminta lagu-lagu kapungkur boh pemain musik mana ya gana boh juru kawihna teterangan. Teterang lagu-lagu Mangkokoan, lagu-lagu Panano, lagu-lagu Kang Iik, padahal itu mah kan basic ya artinya. Kedah apal antaran apa pasti ada orang tua di situ. Pasti ada yang minta punten Kembang Tanjung Paninengan. Itu sering kali kantos atuh Kang Ben nyungkeun lagu kaleran zaman harita di pasihan 250.000 teh meureunana mah 2.5 juta. Itu orang-orang yang punya uang banyak, yang pejabat dan sebagainya ketika senang dengan satu lagu dan kita bawakan itu uang mah atau semangat.
4: Pasti
5: mereka mengapresiasi seperti itu. Artinya begini, ketika kita mengambil satu profesi nyantong bawahan atuh segala sesuatu harus kita pelajari dengan baik. Ketika jadi juru kawih jangan ngapalkan lagu-lagu ayeuna atuh. Lagu ayeuna wae, lagu kapungkur ge kedah.
4: Iya.
5: Janten kan ketika
4: diimbangi begitu ya teh.
5: Betul, biar balance
4: baik,
5: kan.
4: Baik.
5: Biar semuanya kan moal aya kiwari, upami aya bihari kan.
4: Iya. Artinya juga mempelajari lah ya buat yang muda-muda begitu juga mungkin ya teh.
5: Iya, seharusnya begitu, tapi kalau di SMA di SMKA 10 mah kayak masih ini ya dipelajari.
4: Alhamdulillah ya.
5: Alhamdulillah.
4: Masih terlihat begitu ya. Nah, kalau teteh sendiri kemungkinan nggak kita balik lagi ke seperti dulu mungkin dari pembuatan sebuah lagu kita kembali gitu memperdalam masalah lirik kira-kira ada ke situ nggak nih atau nggak aneh apa nih teh hal apa yang kira-kira yang menjadi apa namanya latar belakang nih orang-orang sekarang tuh pengen segalanya kayaknya tok mau gitu langsung nyatias
5: iya.
4: Dalam sebuah rembakan.
5: Kalau memang menurut saya sih itu kan lagu yang sekarang yang lagi yang lagi naik daun lagu Neneng Kang Yana Kermit. Itu kan di Kang Yana na amparan raga ngakeudeu rasa kacinta nu moarek cacap. Tapi Kang Beni lihat deh di YouTube-nya apa di TikTok apa. Na amparan rasa ngagedu rasa kacinta, nomorek cacat,
4: Lepat dina
5: cacat handicap dalam bahasa Sunda kan daya, yeah. Daya kan ngangode. Cacap itu kan beak, jantan nomor rek cacap nepi kahir. Jadi kacintana moal beak-beak, moal seep-seep. Itu kan raga dengan rasa kan beda. Nuhi bisa dicabak, nuhi jinte. Meskipun bisa dirasakan dua-duanya.
4: Iya. Yeah.
5: Iya kan? Tapi kalau rasa kan wujudnya nggak ada, hanya bisa dirasakan saja. Dan itu parna anu cacat kanu cacap mah gitu kan. Jadi
4: beda pengertian begitu ya tanya.
5: Anten anda margi cacah, ayano cacah. Cacah kan somah, rahayat biasa dalam bahasa Sunda. Artinya ketika kita mau membawakan lagu, ketika kita penyanyi, pelajari atu ya,
4: yeah,
5: gimana.
4: Mempakai,
5: termasuk ya? Yang apa bahasa asing, komo etama Kang Ben. Bahasa India.
4: Sekarang lagi happening tuh deh.
5: Dan ngedon kan.
4: Jadi lebih harus hati-hati juga ya pada saat kita hanya sekedar menghibur pun ya.
5: Iya.
4: Karena memang satu kepada saat kita tampil bukan hanya sekedar menghibur tapi juga mengedukasinya tehnya.
5: Iya betul kan. Kadang gini kita membawakan lagu Inggris berarti pronunciation-nya juga harus betul.
4: Iya.
5: Down dengan down beda ya.
4: Jadi berarti nggak ada darling ngehong teh nggak ada ya.
5: Iya kan. Yeah. Jadi jangan sampai kitanya dipermalukan karena ketidakhati-hatian kita. Jadi mungkin maksudnya baik, dia pengen lagi lagu yang cuma kayak itu, dia tidak mempelajari dengan baik
4: liriknya. Oke. Okay. Ini juga salah satu apa namanya istilahnya tanggung jawab dari seorang penyanyi begitu
5: sangat,
4: ya.
5: Betul. Sangat, sangat. Kalau dia memang the real singer, dia akan sangat bertanggung jawab terhadap lagu yang dibawakan. Meskipun kalau lupa lirik, kita mah kan punya ini sendiri.
4: Pengen nanya nih teh, kalau Tete sendiri pernah lupa lirik nggak pada saat tampil?
5: Oh iya, kalau tinggal dipastikan ya kado nonton apa? Oh.
4: Tapi kan kalau kondisi musik daerah mah sulit.
5: We rada-rada kalangkung. Aduh, cuma manggung balik baru dak sareri gitu kan.
4: Oh, gitu.
5: Cuman memang tidak parah karena dari dulu saya kalau manggung teh kan tara nganggo buku, Kang Ben.
4: Oh, mohon.
5: Sepi talar wae gitu
4: ta. Oh, mohon.
5: Tapi kan ayeuna thanks to Google ya. Jadi meskipun kata-katanya banyak yang harus dibenerin, tapi minimal at least ada ini gambaran, tapi teh lain ieu itu lain ieu dak ieu itu. Tapi minimal kan nya ieu. Ketika kita udah pernah mengenal, oh iya ini, gitu Kang Ben. Jadi ya udahlah kalau nggak parah mah, ya udah ngeles aja lah sedikit. Meskipun kalau lagi manggung mah nggak akan orang nggak akan notice ya. Beda sama ketika kitanya misalnya di TV itu kan ditonton orang gitu, jadinya dibikin video untuk ditonton dinikmati orang banyak, itu word by wordnya itu diperhatikan sama orang gitu.
4: Baik, ini lanjut lagi ke masalah pengalaman Teteh pada saat manggung gitu, yang sampai dengan saat ini masih diingat di mana Teteh kira-kira Pak?
5: Mana ya? Banyak ya Kang.
4: Banyak ya.
5: Jadi artinya ketika saya manggung semuanya juga menyenangkan, tapi pernah juga kan kita tuh nggak sama ya kalau di satu tempat. Ada yang tiba-tiba oh ya dulu di Tanjung Priok kita datangnya ke harusnya kan subuh, itu jatang jam 2. Sinu kagungan bumi teh acan muka panto Kang Ben. Tungtungna naon bobo dina mobil dalam kondisi Tanjung Priok yang sepanasnya itu karena mobilnya juga mobil L300 yang tidak ada AC-nya. Kemudian seueur beurit di sekitar dan banyak nyamuk. Aduh, alhasil itu di dia baru bukanya subuh. Dicocor rengit itu baru dina pipi 2 minggu baru hilang.
4: Iya. Pada saat tampil terpaksa harus terlihat.
5: Iya kan,
4: hasil karya
5: ya. Kang Ben ya nggak bisa.
4: Yeah.
5: Terus di apa di waktu SMP sih di Cilamaya. Ada. Iya kadang ada yang kita nggak masuk logika juga ada gitu, tiba-tiba di bawah bantal teh. Artosnya seueur pisan Kang Ben, tapi kita nggak ada yang berani ambil di rumah tempat kita yang tempat kita nginep.
4: Oh iya.
5: Artos sungguh di bawah kasur.
4: Baik.
5: Karena ada penampakan juga.
4: Oh.
5: Jadi ya apalagi begitu kan kita
4: tidak
5: berani pang-pang nama kan kita salah artos nungurang.
4: Iya. Ternyata menjumpai seperti itu juga ya pada saat.
5: Iya. Jadi banyak hal yang memang tidak harus selalu dimasuk logika gitu. Karena dalam berkesenian tuh sangat dekat dengan
4: yang dunia mistis. Seperti apalagi dengan hubungannya dengan musik tradisional gitu ya.
5: Di Subang tahun 2000 ini sudah modern loh Kang.
4: Oh, iya.
5: Di gedung saya manggung di dalam itu yang itu di luar. tapi sound system yang di dalam yang saya pakai nggak terdengar. Baru setelah yang di luarnya, yang notabene kualitas soundnya lebih bagus yang saya, baru mereka turun, barulah sound saya kedengeran. Terus ada lagi di satu tempat penyanyinya empat, tapi anggar ngarahna ke teteh wae, jadi keyboard kemana, suara saya kemana, sampai wah nah aku naon duka. Kalau saya ingat, kalau kata bapak, kata ibu, neng pamianan naon ayat kursi Al-Falaq Anas Al-Ikhlas, itu yang menjadi penjagaan kita, sambat ibu sarang bapak. Karena itu selalu nyambung, Kang Ben. Kalau ada apa-apa di tempat saya kerja, pasti waktu bapak masih ada, pasti bapak nanya.
4: Intinya juga doa dari orang tua ya,
5: teh.
4: Ya?
5: Doa dari orang tua, maksudnya mentakna disambat teh. Sanes pun bapak pun biang kagungan aji nana sanes.
4: Betul.
5: Orang tua itu mustajab.
4: Mustajab langsung diijabah ya.
5: Langsung diijabah. Jadi ketika kan ada kita suka nyambung rasa kan, jadi ketika kita menyebut nama orang tua kita di bumi otomatis kita wih teh tadi ayah naon gitu.
4: Selalu begitu bertanya ya, Bu. Jadi apabila ada masalah langsung kontak ya, Teh.
5: Mohon udah enggak ada bapak, ibu. Neng tadi ayah naon nyebuk ki karena saya selalu cerita kebiasaan saya begitu. Palingan ibu nuju wirid murag. Jadi seperti itu Kang Ben. Ya alhamdulillah punya orang tua yang support segala sesuatunya.
4: Baik, Teh.
5: Tidak hanya apa ya, jadi Mas Agi lah ya, makalan teh sanes ilmu dunia wae gitu.
4: Baik.
5: Ilmu akhirat,
4: spiritualnya itu ya.
5: Spiritualnya juga. Jadi gini Kang Ben, kata bapak almarhum Neng yang tetap saya pegang ya, urang teh diawit naik panggung, salami di panggung, dugi katurun panggung, unggu urang teh ditinggal.
4: Maksudnya kumaha teh eta?
5: Jadi kita harus bisa menjaga diri. Etika attitude kita itu pada saat di panggung, sebelum naik panggung, di atas panggung, sebelum turun panggung.
4: Baik.
5: Kita harus bisa menjaga itu karena kita diperhatikan.
4: Baik.
5: Dan saya berusaha menjaga itu semua kan. Karena kan itu berkaitan nanti si yang meng-hire kita ya, klien kita. Nanti kalau kitanya di ongkoh di dia mah di sosmed mah kieu tapi aslinya mah kieu.
4: Berbeda dengan di panggung misalkan ya.
5: Seperti itulah. Artinya bukan ya, kalau stage act pasti beda, cuman karakter, etika, unggah-ungguh.
4: Iya.
5: Kadah dijaga sarua bade dina lisan, dina ieu kade. Itu.
4: Oke. Dan yang terakhir barangkali closing statement dari Tete mungkin bisa berupa apa namanya ya pesan mungkin dari Tete, terutama untuk generasi muda nih yang di bidang yang sama, misalkan sebagai seorang penyanyi begitu ya, apalagi ini penyanyi daerah begitu, mangga Teh boleh disampaikan.
5: Ya kalau pesan saya mah terus berkarya, jangan takut, jangan pernah patah semangat, karena ketika kita terus berusaha, Allah akan memberikan satu waktu di mana doa-doa kita akan diijabah. Dan ketika there is a time for shine, ada saatnya kita akan bersinar.
4: Betul.
5: Gitu ya. Jadi kalau sekarang yang belum, tetaplah berusaha, nggak usah selalu lihat yang lain. Jadi mental health juga harus diperhatikan. Ketika kata Allah, kamu udah di sini aja ya sudah, berarti kamu hanya sampai situ. Dan juga tolong hargai juga para seniman yang dulu, tolong diperhatikan juga, jangan rusak seni Sunda dengan alasan harus mengikuti zaman.
4: Betul.
5: Karena tidak selamanya semuanya harus dirubah, ada yang tetap harus kita jaga sebagaimana aslinya.
4: Baik.
5: Disesuaikan saja.
4: Tadi yang disebut marwahnya ya.
5: Iya.
4: Marwahnya apa namanya, uruhnya dalam sebuah karya.
5: Betul,
4: begitu ya Teh. Teh Iis, atur nuhun pisan teh karaos, alhamdulillahnya tos di tabu salapan langkung 54 menit teh karaos nih. Mohon atur nuhun pisan pamugi. Mudah-mudahan Teh Iis, harapan tadi Teh Iis mudah-mudahan bisa tercapai nih.
5: Oh iya, amin. Mudah-mudahannya doakan ya.
4: Padahal kalau lanjut ke YouTube ini ya banyak nih peminat Teh Iis, lagu-lagunya juga sudah cukup banyak ya. Remake lagi misalkan Teh Iis berkarya lagi sebagai seorang penyanyi.
5: Iya, kenapa tidak Kang Ben? Karena kan enggak ada batas usia ya.
4: Dinamis ya gitu ya Teh.
5: Berkarya mah boleh-boleh sampai kapan pun gitu. Selama kitanya mampu, selama kitanya mau dan masih ada yang menikmati karya kita ya, why not gitu kan, kenapa tidak gitu.
4: Iya, lagu Teh Iis sering banget diputar Teh di sini.
5: Insyaallah, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Jadi pun jadi apresiasi gitu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi nambahin nih maestro seni Sunda teh. Alhamdulillah ada Ibu Eis kemarinnya, kemudian juga ada Neneng Fitri, iya, Neng Dinar, kemudian
5: Nunung
4: Nurmalasari, yang di Nunung Maida apalagi.
5: Elis Wizaksmi.
4: Waduh, mantap ya. Nuhun. Teh satu nuhun teh. Satu nuhun. Nah, kamu tahu Promat RRI Bandung, demikian obrolan kami bersama dengan Teh Solihat ya. Menarik sekali nih kaum dangu. Anda yang saat ini masih menyimak, terima kasih dan tetap bersama kami karena masih ada program-program menarik yang akan kami suguhkan ke ruangan dengar Anda. Jangan kemana-mana kaum dangu, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Warta Pro Opat. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahnya di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeng bala-bala hanet. Buh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Tan niratang ademang ewung manggulingan mimiti milayang rana. Datan niratang ademang ewung manggulingan mimiti milayang rana. Milayang rana
1: aduh. Haturan ke kaundangu anu karesan manco dina radiona sewang-sewangan wilujeng siang. Kum meka sadayana haturan mamahan mugia sehat salawasna aya dina ginanjar kawulijengan nya. Haturan oge ka kaum dangu anu karesan masih manco nembe kasangakeun sinyur kreasi ti suanten air rohayati urang teraskeun kana pamoyanan mohon urang dugikeun oge nya mohon.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Kakang mereka darah unyuk semangat bayah panjenengan yang akan semak bakti kau unyuk pangkonan Raka Batara.
1: Aduh, asa dina dunia pawayangannya. Kaum dangu tos tabu sapul langkung 44 menit. Mugia we runtuyan lagu-laguna tiasa ngahibur kaum dangu anu karesan mika landep mika cinta karena runtuyan lagu-lagu kliningan ti propat suara budaya Bandung. Lagu-lagu kliningan oge biasa atanapi tiasa kadugikeun dina dinten Kamis pawawengi. Dinten Kamis wenginya aya lagu kliningan. Tapi para nenek itu panginten lagu kliningan teh arang langka kalugikeun ayeuna mah dinu hajatan, dinu hiburan teh. Margi upami aya wayang mah ketang masih keneh lagu kliningan, lagu jaipongan, lagu gamelan teh masih keneh kadugikeun. Para nenek itu oge panginten proopat mah teh oleh ngadugikeun runtuyan lagu-lagu Sunda, teh awit pop Sunda sareng sajabana. Margi propat selaku benteng budaya Sunda suara budaya Bandung mudah-mudahan tetap ngajom mantara nyarengan kaum dangu.
2: Sampurasun barudak, are you ready? Siap-siap euy, anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
3: Dunia bersorak suara.
2: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
3: Untuk dunia yang bersuara.
2: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
3: Sepak bola dan cinta merdeka.
4: Rompat, suara budaya Bandung.
5: Gelar kawih Pasundan nganterkeun kareueus yasana para seniman.

Kaum nangu di mana we ayana, aduh hapun tebisan kumargi waktu sana tanya kapan runtuyan lagu-lagu kliningan orang cekap pun kita busaulah salajengan ke ayat teras UMKM teraskan karena acara salajengan kenya hatur nuhun mamahan ogenya anu terweh manco di perempat suara budaya Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan obrolan UMKM dari Pro 4 RRI Bandung. Pada siang hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia, dan alhamdulillah di studio juga hadir narasumber kita. Beliau adalah Bapak Depi Muhammad Jupri, marketing dari JRK. Anda penasaran JRK ini apa? Nanti kita ngobrol sama beliau ya. Terkait topiknya itu tentang inovasi tanpa batas. Untuk lebih mempersingkat waktu, langsung kita temui ataupun sapa narasumber kita. Assalamualaikum Kang Depi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Haji.
2: Atur nuhun, terima kasih nih telah menemani kami di obrolan UMKM di Pro 4 RRI Bandung. Telah meluangkan waktunya untuk menemani kami para kaum dangu. Kang Devi, maaf sebelumnya saya mohon izin untuk memanggil nama Akang dengan sebutan Akang ya.
3: Kang Devi boleh.
2: Berhubung kita orang Sundanya, Akang. Ya. Kang Devi, kami persilakan untuk menyapa pendengar terlebih dahulu dengan sebutan nate kaum dangu. Perkenalkan Kang Devi teh sahate ya, cenah mangga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kaum dangu se-Jawa Barat di permukaan bumi Indonesia. Nguningakeun memperkenalkan nami Devi Muhammad Jupri dari Desa Panguban, Kecamatan Berjajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
2: Oke. Sebagai apa teh cenah ini teh Kang Devi teh?
3: Ya, sebagai marketing di UMKM JRK Bu Haji.
2: Ya, JRK itu singkatan dari apa?
3: JRK singkatan dari jenis rukun kondusif.
2: Oke, ya. Ini UMKM apa ya, mengelola apa? Misalnya kan ada juga yang fashion, ada juga yang kuliner atau apa ini, tentang apa UMKM-nya?
3: UMKM JRK kerajinan atau craft berbahan dasar eceng gondok yang diambil dari sungai Citarum.
2: Nah, ini hal menarik ya kaum dangu. Kalau misalnya kita kan seringnya kalau kerajinan tangan itu taplak ke apa ya, pokoknya hal-hal yang mungkin umum ya, tapi ini Kang Depi membawa suatu hal inovasi yang baru. Makanya kita obrolannya tentang inovasi tanpa batas. Ini suatu kerajinan tangan yang bahan dasarnya itu eceng gondok. Cing, di diusaha anu teterang eceng gondok. Tangtosna kalau orang Sunda ini sudah tidak asing lagi dengan namanya eceng gondok. Tapi tidak ada salahnya kalau mungkin ada pendengar yang masih muda yang belum tahu yang seperti apa eceng gondok. Kang Depi bisa disampaikan, digambarkan?
3: Insya Allah bisa. Nah, bahan dasar eceng gondok kan tenan di ala heula, di ala di Sungai Citarum, di Desa Pangauban. Asalnya mulai nama tahun 2020, tanggal 10 bulan 10 tahun 2020.
2: Pas menarik sekali, 10 luluh ya.
3: Res, pas berdiri. Nah, 10 bulan 10, 10 Oktober 2020. Nah, itu pas pisan nuju macem-macemna COVID.
2: Nah, jadi di saat COVID merajalela, justru UMKM yang akang ini
3: leres,
2: meningkat ya, menangani
3: berdiri
2: cenggondak ini. Oke.
3: Karena dasarnya pokok utama nama kantenan pamika pungur kan nuju COVID itu lagi lockdown.
2: Kegiatan
3: tuh kengeng keluar kota atau segala macam.
2: Oke.
3: Okay. Nah, ikan tenan pami dapur mah kedah ngebul pengen Bu Haji.
2: Setuju.
3: Otomatis kita berpikir terus ngempel semua, kumpul semua elemen masyarakat sehingga kita bagaimana cara mencari solusinya. Kebetulan disediakan ada sumber daya alam di belakang rumah di Sungai Citarum. Nah, terus kita juga ada pelatihnya. Ada selama 1 atau 2 jam kalau enggak salah dulu teh tahun 2020. Terus dikembangkan, nah sehingga marketnya asalnya dari personal orang per orang. Terus keduanya melangkah lagi ada pameran di Bandung Barat, terus ada pameran juga di tiap event, apakah dari sponsorship misalkan jarum coklat apakah yang lain. Nah, termasuk ikutan juga di PKJB terakhir teh yang di Transmo Studio 2023 kalau Provinsi Jawa Barat. Kalau secara nasional itu kalau ikut pameran tuh kalau enggak salah teh 2025 kemarin teh di Inacraft. Di Inacraft Jakarta Senayan. Itu kan si Indonesia memunculkan. Okay.
2: Bagaimana nih animo mereka para pengunjung terhadap kerajinan produk-produk?
3: Aranehan Bu Haji.
2: Bororah orang Batur abdi ge aneh gitu. Aneh gitu.
3: Asal menyangki nanti dari pelepah pisang seneng. Padahal bukan, ini dari anyaman Eceng Gondok, perbandasan Eceng Gondok.
2: Iya.
3: Terus diterangkeun wabutnya. Asalnya kebanyakan kalau di pameran emang beda market Bu Haji. Beda market kalau di pameran kebanyakan itu tas, terus macam kotak tisu, apakah placement. Kalau di kebetulan kita juga alhamdulillah sudah 2-3 tahunan lah sampai sekarang 2025 ini agak rutin sekitar 2 bulan atau 3 bulan sekali ada display di IKEA Kota Baru Parahyangan.
2: Pada larang ya?
3: Nah, IKEA ke dalam Kota Baru Parahyangan dari Dekranasda Bandung Barat di Teras Indonesia. Nah, itu satu kembangan tersendiri dari kampung tapi produknya bisa standar retail modern gitu.
2: Saya juga senang nih kalau kamu bisa kami gambarkan ya bahwa kerajinan-kerajinan yang terbuat dari eceng gondok ini selewat memang tidak seperti dari eceng gondok ini sangat bagus sekali ya. Ada Kang, bisa disampaikan naon wae sapertos naon wae cenah gitu ya, berbentuk apa aja?
3: Yang paling alit mah tatakan gelas, terus pisin, terus paling ageng mah taplak meja anya berbentuk anyaman sama apakah anyaman 3 anyaman 2 anyaman 4 anyaman 5.
2: Maksudnya gimana? Anyaman 2 atau
3: apa? Seperti gini Bu Haji, memang sih nguntun rambut tapi ada 5 sih ininya.
2: Oh, jadi sebutnya anyaman 5.
3: 5 gitu aja. Terus ya yang kecil ini seperti variasi yang seperti kotak tisu yang ini disebutnya kita kalau di perkampungan itu namanya anyaman cucuk belut ini.
2: Cucuk belut darah lit juga cucuk belut ya. Betul. Ini ada tas ya, Kaum Dangu, ada tempat tisu. Tempat tisunya lucu pisan. Ini kayak apa ya? Kayak rumahan kecil ya. Ini sangat bagus sekali. Ada juga ini bisa ketatakan-tatakannya ada yang kecil, ada yang besar. Juga ada hal yang menarik bisa dipakai peci. Ada juga menjadi aksesoris topi. Ada juga bisa menjadi aksesoris jaket. Tah, tepercantennya. Nah, Kang David, Kang Devi, kalau misalnya ingin melihat ataupun berminat untuk membeli kerajinan ini dari ini harus kemana nih menghubunginya, Kang?
3: Oh, tiasa lah, Kak. Nomor handphone bis tiasa, karena Instagram tiasa.
2: Upami nomor handphone mah rada sesah ya dieuna. Upami Instagram kemana?
3: UMKM_JRK_Pangauban.
2: Oke, nanti tinggal dipilarian we cenahnya di Instagram.
3: UMKM_JRK_Pangauban.
2: Yeah. Nah, emutkeun aya JRK aya Pangauban. JRK Pangauban eta ieu namanya. Kayak kantun cari nanti informasinya bisa mungkin ada kontak person yang bisa dihubungi ya di Instagramnya ya, Kang. Oke. Okay. Kang Devi, ini yang paling mudah menurut Kang Devi ataupun menurut pengrajin ini anyaman apa nih yang biasa diproduksi?
3: Anyaman
2: yang paling mudah.
3: Oh, yang paling mudah anyaman samak, ibu baji, terasa anyaman buat tas apa kotak tisu yang paling mudah.
2: Kalau mudah itu yang tisu mudah juga.
3: Mudah, kan prosesnya kalau anyaman tisu yang eceng gondoknya panjangnya sekitar 80
2: cm. Oh, nyari yang lebar-lebar ya.
3: Panjang, Bu Haji.
2: Panjang.
3: Besar. 80 cm atau 60 cm. Kan dibuka si busanya. Nah, dibuka busanya yang dalamnya kering terus dipres. Nah, udah dipres baru di ininya si kotaknya kan dari dus atau styrofoam yang keras terusnya terus ditempel langsung dimodifikasi anyaman kecilnya gitu.
2: Oh, ini ceritanya yang paling mudah ya. Kalau yang paling susah apa itu?
3: Bikin ini bikin keranjang Bu Haji, keranjangnya yang oval yang ini yang bentuknya enggak persegi tapi agak sedikit simetris atau apa.
2: Nah, itu bisa coba bayangkan ya.
3: Posisinya teh. Nah, itu mah agak sedikit ribet. Lumayan lah
2: eta lumayan. Berapa hari yang ribet itu, yang susah itu kira-kira? Lengkap
3: 2 harian.
2: Atuh 2 hari mah nyemeujeuh we. Kalau yang mudah ini kira-kira berapa jam?
3: paling kayak 10 jam ngeberes.
2: 10 jam?
3: Iya.
2: Oh, itu mudah.
3: Iya. Tinggal finishing aja udah.
2: Oke. Okay. Jadi prosesnya itu membuatnya mungkin, membuat anyamannya. Kalau proses dari ngambil dari sungainya, itu kan harus dikeringkan, dipoe, dikumaha wae. Ini prosesnya seperti apa?
3: Pami SOP nama pertama ejeng diambil dari Citarum terus diambil sesuai dengan kebutuhan. Ada yang 40 cm, 60 cm, 80 cm terus diambil terus dikeringkan, dicuci. Kalau dicuci terus dipilah selama kurang lebih 4 harian. 4 hari supaya airnya turun dari ini, dari ecengnya, eceng basah tapi enggak terus dijemur.

0: muncuk urang Sunda mah didaraikeun
1: nya. Darakeun sumatos kitu. Nembelah ieu dibuatkan suatu produk sesuai dengan keinginan atau inovasi dari pengrajin tersebut.
0: Ini yang namanya inovasi tanpa batas itu. Mau dijadiin apa boleh gitu boleh, ya. Kita. Cuman mungkin kalau kita mau bikin harus punya polanya enggak, Kang?
1: Iya, kebetulan pola ada. Kalau misalkan bikin tas, pola sudah ada. Misalkan ukuran 20 cm apakah ini dari kayu? Dari kayu apakah dari ini ukurannya? Tinggal di dasarnya langsung dimodifikasi sama kita. Itu. Juga, ini juga ada kombinasi dengan kayu jati ini Bu Haji. Terus dikombinasikan, terus ininya pakai mesin CNC, ininya si labelnya.
0: Kalau misalnya produk yang termurah, boleh nggak bocorannya harganya berapa?
1: 5.000, Bu Haji.
0: Hah, 5.000?
1: 5.000, tatakan gelas.
0: Atupan moe na oge lami, ngalana oge sinti lelep atuh.
1: Tapi alhamdulillah ya, terus saya parahu aman, ayo
0: kalau safety keamanan. Kita kalau Kang Devi kalau misalnya sedang apa tuh? Ribut natehnya berlayar mah ke laut berenya ka sungai naon namina teh
1: eta mah
0: ngala eceng kalau pergi suka berapa orang kira-kira ini
1: sajalmi Bu Haji PRT Utarungkul
0: sendiri apa
1: nusana selama palingnya dina ieu di sisi dan bisa ngojay pemeta tamat biasa ngojay.
0: Oh, jadi kita harus turun dulu.
1: Kang kana nya Kak di sayukan dicandakan langsung di Citarum ke tengah gitu.
0: Tapi, ya kenapa enggak banyakan yang masuknya pakai perahunya kan, gitu.
1: Perahunya kurang 6 meter kali 2 meter setengah. Pokoknya enggak tagih nganggo pelampung. Anu masian kan eta alhamdulillah di ini apa FT4 Bandung apa Pertamina eta. Masihan. Pakai proposal. Itu tinggal ngomong masih aneh
0: dong. Alhamdulillah.
1: Nah, eta dan tiasana eta Pak Utarungkul yang kawitna kana rakit yang karunya oh gitu. Alhamdulillah terus saya masihan gitu.
0: Ya, jadi mungkin seorang pencari eceng gondoknya yang lainnya menunggu di pinggir sungai
1: untuk workshop Baji. Workshop ada dua. Di RT1 sama RT2 sama RT3. Kalau kuliri ada di RT1.
0: Pengajinya baru banyak.
1: Pengajinya ada nu ahli mah sekitar 5-an lah ya.
0: Yang ahlinya itu sudah melalui pelatihan-pelatihan.
1: Otodidak, Bu Haji.
0: Otodidak.
1: Ya dilatih sekali lah setelah tilu zaman kemari teh. Pak Asep gitu eta teh
0: namina teh. Jadi intinya mungkin harus punya kemauan juga ya.
1: Intinya kayaknya harus kemauan, sabar, terus tekun, ulet karena sabar kan eta buahna sukses.
0: Betul. Amin. Nah, pengrajinnya di Panguban ya, Panguban.
1: Leres.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, ieu kumaha ieu? Kalangan apa saja yang sudah terjun? Kebanyakan.
1: Leres. Upami di karasan di JR Kama pamegat sadayana
0: kunaun istri nanti ngiringan cenah
1: ser alasan Bu Haji ngiringan
0: sibuk gitu nah ibu-ibu mah bagian konsumsi na we cenah gitu ya. Yang Kang Depi rasakan sekarang nih sudah berapa lama tadi teh mulai nanti COVID ya
1: 2020 Bu Haji mulai
0: lumayan lah 5 tahun ya sudah sampai kemana saja nih barang-barang hasil kerajinan Akang Sapara Kanca sudah sampai mana aja? Jawa Barat sudah?
1: Keluar atau sepemi luar Jawa Barat nya paling tebih teh ka Ubud Bali,
0: kantos
1: nya kantos pameran
0: gitu. Mohon. Dan bagaimana respon dari para
1: emang leres.
0: Karena banyak juga kan benda-benda unik di Bali ya.
1: Leres pisan Ubud Bali tapi pia di dinas pariwisata di Candak teh. Data anu kenal Ubud Bali abdi mah.
0: Tenang
1: lah ku dinas kebudayaan. Ada di ke sana cuma posisinya itu request permintaan atau kal ininya apa kuantitinya banyak sekali sampai ke ratusan sampai mana tahu persempi satu ribuan. Kita posisinya ada 5 jadi kurang enggak belum terpenuhi. Paling bisa ratusan kapasitas sekitar 30 per piece. Kalau sekarang paling jauh itu di Ubud Bali kalau paling jauh. Terus kalau market alhamdulillah kan sekarang sudah ada brand merek sudah ada Bu Haji. Ini apa namanya?
0: Legalitasnya sudah punya.
1: Legalitasnya NIB apakah haki tentang merek dan logo.

0: sudah ada ambilan 6B kamari lungsur 2024 Desember.
1: Ya, jadi sudah masuk ke toko-toko ataupun via online atau bagaimana nih cara pemasarannya?
0: Kalau marketing kita, kalau dulu mah kita personal aja dulu, mengenalkan langsung ini, kasih ada yang pesen. Kali kebanyakan mah karena WhatsApp bisnis, Bu Haji. WhatsApp bisnis, terus kenalan kita yang semuanya. Terus yang kedua, kalau online ada juga di Shopee juga ada. Terus tapi Instagram di ini, tapi kebanyakan mah yang nge-WhatsApp, yang nge-WA
1: secara pribadi mungkin
0: misalkan
1: ya.
0: Misalkan kita display di pameran, apakah dia kan ada kartu nama, terus kasih nomor, ngambil kartu nama, terus nelpon perlu berapa piece atau seberapa puluh piece gitu.
1: Iya.
0: Nah, nembek Shopee mah jarang.
1: Oke, kalau tas seperti itu tak kang kira-kira sabaraha ta?
0: Aduh, iya mah rada unlimited ya, Baji.
1: Oh.
0: Itu 150 itu.
1: Mohon. Ya, tapi itu sawius dan memang ini. Memang
0: nya jati.
1: Apanya?
0: Sangat nyaman.
1: Cukup. Memang sesuai juga dengan dengan cara pembuatannya, dengan bentuknya yang unik nih kaum dangu. Karena apa ya, mungkin juga perlu kesadaran juga dari para pembeli. Kadang yang suka bilang, ah ini mahal-mahal tuh. Coba lihat dari proses perjuangan pembuatannya, gitu. Seperti itu. Jangan mengawal piraoge, bukan piraoge. Karena hasil karya yang bisa menjadi suatu hal yang indah itu memerlukan perjuangan yang besar. Komo iu, kau bayang tuh kau menanggung sopeknya ada melenyalira.
0: Kastengah Citarum.
1: Iya, sopek tanggal eceng gondok kali tuh kacikat Citarum nyalira. Aduh, alhamdulillah tiasa gumujeng. Kang Devi, kalau selama ini mungkin via banyaknya WhatsApp ya, mungkin ada apa ya keinginan ataupun rencana lain nih bagaimana agar marketingnya lebih maju lagi, mungkin bisa dengan hal lain Kang?
0: Kalau yang lain kita sebetulnya kalau di PC marketing buajinya. Sudah menurut Abdi mah sudah optimal. Cuman kelemahan kita kan beberapa produsen konsumen. Konsumen termasuk dari luar negeri pernah nelpon bahasa Inggris ke saya, agak sedikit pusing saya ke jawabnya.
1: Bingung enggak jawabnya naon.
0: Waktu terakhir itu 2023 pernah di pameran di PKJB Transform Studio. Ada yang telepon saya teh orang Singapura teh. Ya itu teleponnya manitalsen piece, jadi beberapa ribu piece, minimal 1.000 untuk per bulan per month.
1: Jadi teka udag.
0: Nah, itu bahasa Sunda teka udag kerja, karena posisi nu ahli kan mung 5, nu setengah ahli mung 1. Bade pelatihan, karena pamis seni menganyam kan tergantung ayah nu rada belet, ayah nu rada lancar, ayah nu bisa gitu. Jadi kesami kan karakter orang lain gitu. Nah, itu kelemahan di kita karena manual belum punya apa ya, belum pakai ya mesin. Nah, terus kita kombinasikan sekarang ada inovasinya, membuat sesuatu yang baru. Kita kombinasi atau kolaborasi dengan yang namanya ini kain cotton feel. Nah, ini terus ini kebetulan ada pengrajin yang suka order dari MG ini, merek MG. Nah, topinya sama kita kombinasikan, kalau topinya bisa 700 piece per bulan bisa. Kalau ini kita nanti di inovasinya ke sini ke semuanya, apakah dimasakuin di sini dijahitnya. Ini baru pertama ini.
1: Topi eta sabaraha kinten-kinten pangawasna?
0: 80 nya Baji.
1: 80.000.
0: Ya.
1: Oke, 80.000. Billing kete sok aya insyaallah meureunan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kete aya anu cing anu kumaha cina meureun teh tadi upami tempat tisu teh eta nu lucu.
0: Ah iya Mas, anae 60.000 Baji.
1: 60.
0: Disamikeun ka dayana.
1: Oh gitu. 60. Ya mudah-mudahan
0: kondang. Kotak lageung gitu, anu standar gitu kan kotak biasa gitu. Iya mah kang anu kotak di sana alit, yang kecil.
1: Gitu. Lucu ya teh, salangkung masih gatinu kayu, padahal mas ini kekuatannya kira-kira bisa berapa lama nih kalau
0: cara perawatan mudah Baji. Cara perawatan misalkan ini di, misalnya ada debu segala macam, tinggal dipulas ku apa namanya sapu-sapu, pakai ini atau ku
1: boleh pakai air nggak?
0: Boleh, ini udah tahan karena kita pakai sebenarnya ada beberapa eksperimen percobaan kita. Pertama pernisate kan sok nganggo iye nganggo thinner, cuman kalau thinner nanti sekitar ini yang dalamnya itu akan ada namanya jamur. Karena yang dalamnya enggak ini enggak kering. Nah, terus kita lagi mana lagi cari lagi. Terus saya dan sekarang ini pernisnya pakai water base. Jadi ditinyuh nanti si pernisnya teh ku air.
1: Emang biasanya ku naon?
0: Asalnya mah ku pernis, ku thinner.
1: Oh iya iya iya. Ini mah ku air.
0: Nah, ini mah pakai air karena jadi tembus kalebet karena busa nanti gitu.
1: Jadi insya Allah mungkin agak tahan lama ya.
0: Tahan lama kalau perawatan mah gampang tinggal di
1: mual ini. Kena ku jamur. Kalau misalnya, kalau sekarang kan banyak yang terkena banjir. Upami karendem tah kumaha.
0: Tinggal dijemur Ruk, lagi beres baju, tinggal sekeringin lagi. Misalkan agak sedikit pudar, tinggal tema ku pernis biasa ge.
1: Oh, enggak lapuk, enggak jadi lapuk. Nah, ini bisa dicoba sok atuh nya anu ye engke pilarian teh anu tadi teh JRK koncina teh _ pengaubannya.
0: Di Google juga ada, bisa misalkan kalau browsing untuk apa explore di ketiknya di Google, di Google search-nya UMKM JRK. Terus kalau sekarang mau misalkan mau beli kaum dangu
1: ya yeah.
0: Bisa dongkap ke Teras Indonesia di Kota Baru Parahyangan. Sekarang lagi
1: Teras display. Indonesia Kota Baru Parahyangan.
0: Iya, yeah, Teras Indonesia IKEA Kota Baru Parahyangan.
1: Itu untuk situasional atau sekretariatnya di sana atau?
0: Bukan, itu kan dari Dekranasda, kita gantian dengan UMKM yang lain displaynya di sana. Kebetulan kita lagi display di sana.
1: Sampai kapan itu?
0: Biasanya 1 bulan atau 2 bulan.
1: Jadi
0: 3 minggu.
1: Berarti ayeuna masih kena aya waktosnya. Gitu. Upami tos teu aya di Kota Baru Parahyangan, pilarian we di Instagramnya. Iya. Sejauh ini Kang, UMKM yang akan sekarang bagaimana sih kira-kira peran pemerintah, karena saya pikir ini adalah produk yang unik, yang ini menjadi daya jualnya yang bagus, apalagi menjadi aset untuk daerah Jawa Barat, Kang. Apakah sudah tersentuh oleh para pemerintah nih, pihak-pihak terkait?
0: Oh ya, alhamdulillah kalau ini mah sudah ini ya udah istilahnya koordinasi, udah kenal kerap dari Pemda Bandung Barat, Dinas UKM Bandung Barat.
1: Contoh, udah memberikan kontribusinya.
0: Ya, contohnya kita bisa display di IKEA Kota Baru Parahyangan.
1: Oke, okay, itu
0: bebas
1: oh.
0: Biaya.
1: Oh, nya. Ya mungkin tadi
0: aduana tiasa ngiringan ke Inakrab.
1: Jadi
0: ke Jakarta pameran. Okay.
1: Dari pihak pemerintah juga pemerintah alhamdulillah juga ya memfasilitasi.
0: Udah ada lah, alhamdulillah.
1: Kunaon atuh kalau misalnya tadi ada pesanan dari Singapura, kenapa pihak minta bantuan ya ke pemerintah? Kumaha? Soalnya kan kita ya, sayang juga kan.
0: Ya, ini wajib apa? Pengajian kirang kan
1: ya. Iya.
0: Ada pelatihan, harus sama ada pelatihan lebih intens.
1: Ya minta sama pemerintah. Wayana tuh Pak, cita upayakeun ngadamel pelatihan yang iya soalnya orang lebar Singapura loh yang meminta kita gitu.
0: Lebar abdi ge. Terus kedua nya paling kita kuat sekarang paling karena 30 piece, 20 piece yang baru bisa. Kalau yang baru misalkan ini enggak seluruhnya, paling bisa lah 700 piece per bulan karena kita kan dijahit cuman ini aja. Ininya bisa selembar ge paling karena 5 lah sehari kali 5 pengrajin bisa 50 kekejar gitu.
1: Tapi kalau yang jumlahnya banyak rada angkat tangan ya mungkin mudah-mudahan nanti ada pelatihan khusus. Amin. Yang bukan hanya memberdayakan di pengauban hungkul penginten tiasa di luar ini ya, soalnya abdi emang lebarkan maknya ayat di Singapura anu hoyong produk urang tapi untuk kacumponan seperti gitu
0: ya, rezeki itu acan rezeki apa yang
1: mudah-mudahan kedepannya ya Kang ya. Tekaraos ya. Ya terkait karena hari ini adalah hari Jumat, sebentar lagi untuk para muslim ya, kaum bapak panginten kedah melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ya kami mohon maaf untuk obrolan UMKM siang hari ini tidak hingga pukul 12 ya, kita harus rehat lebih awal. Di penghujung waktu nih Kang Devi, ada enggak yang mau disampaikan kalau misalnya kita mau terjun dalam dunia usaha, kira-kira faktor apa saja yang harus dipersiapkan terlebih dahulu?
0: Pertama harus niat dan kesabaran dan inovasinya harus bisa dikuatkan. Salah satunya termasuk dalam Al-Qur'an juga surat Al-Jumar kalau enggak salah, ayat 10. Orang yang sabar itu pasti ditambah-tambah pahalanya tanpa batas.
1: Amin Allah ya Rabbal
0: Alamin. Kita motonya tanpa inovasi tanpa batas. Ya.
1: Diambil dari sana juga, alhamdulillah. Mudah-mudah barokah. Gitu meskipun aja. Misalnya memang penuh banyak perjuangan ya dalam mewujudkan impian ini, harapan ini, ya tidak mudah ya. Mudah-mudahan ini inovasi tanpa batas. Nah, dengan tekad yang kuat, hal apa lagi yang harus kita penuhi, kita punya nih Kang? Satu, selain sabar
0: ya lillahi ta'ala baji itu kedua na tidak ada rotan rumput pun jadi ya gitu
1: artinya
0: tidak ada kayu pun jadi gitu
1: tidak ada rotan tidak ada kayu rotan tidak, pun jadi ya. Tidak ada rotan kayu pun
0: baji
1: jadi
0: masih fokus berarti ya,
1: bolehlah kita mah untuk Kang Devi mah nggak ada yang bisa boleh mau rotan dulu mau kayu dulu
0: bener baji lah mau gitulah ini ya. Nama
1: jadi kita bisa memanfaatkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan di sekitar kita itu, intinya betul. Ya karena Tuhan menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya untuk manusia ya termasuk juga eceng gondok. Kalau Anda di sekitar Anda adanya sampah plastik ya mungkin bisa dimanfaatin ya. Kalau Kang Devi mah caur nanti di Pangaubante Kaleresan caket Sungai Citarum yang ada adalah eceng gondok dan alhamdulillah juga Kang Devi Sapara Kanca bisa memanfaatkan aset ataupun limpahan alam ya karunia Allah yang mungkin kalau tidak dimanfaatkan itu menjadi sampah
0: itu
1: ya
0: sama, Baji,
1: menjadi
0: karena, sampah. Aduh, itu di Sungai Citarum Barung Baran teh itu seep-seep eceng gondok.
1: Memang itu jadi manjangan deh ya. Memang itu jelek untuk lingkungan gitu. Kalau eceng gondok terlalu banyak itu jelek buat lingkungan.
0: Oke, karena kadar oksigen yang di dalam air akan habis. Ikan akan cepat mati karena tertutup itu si atas nanti.
1: Oke, jadi mungkin alhamdulillah ya dengan adanya UMKM pengrajin dari eceng gondok ini bisa membantu keselarasan alam ya.
0: Kita
1: membantu ikan.
0: Itu kan desa maksudnya dari desa Berjar Barat, Galanggang ke Pangauban kita baru kan kita ini dikerjain terus di ini ya ke RW mana namanya CF lah eta. Gurat eta mah.
1: Jadi moal kasieunan dugi ka CF.
0: Ya, terus ka ditu masih seueur kene matakan lah.
1: Mudah-mudahan seueur engke yeuna pesenanana langkung seueur nya. Amin. Oge pekerjaanna langkung seueur. Kang terakhir ya, mangga mungkin ada yang disampaikan harapan terkait tentang produk Akang dan ajakan kepada para pendengar. Mangga mungkin ada tips yang bisa disampaikan?
0: Untuk kaum pendengar RRI 4 Bandung, nah saya kesan pesannya untuk tetap semangat dan bisa mencintai produk lokal dan semuanya kita supaya bisa ramah lingkungan dan kita kalau semua sudah ramah lingkungan, insya Allah alam juga akan menjaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Devinya, sehat teras, manjang usahana, lajeng intina mah lebih luas lagi lingna kanggo masarkeun produk-produk tinu kerajinan tinu eceng gondok. Sing sarehat sadayana orang Pangauban. Ya pendengar, terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugia mengucapkan terima kasih untuk Anda yang selalu setia di AM 540 kHz. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Kadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan bebas bergerak. Dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab, agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
1: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
2: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Sumdawu jadi paguneman masyarakat alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pamandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia alatan perenahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui tina kalawarta salajengna.

Ari geuing nyaeta salah sahiji tata krama atawa etika anu kudu dipiboga ku para pamimpin dina budaya Sunda. Anu kacutat dina naskah kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karsian tahun 1518 Masehi. Parigeuing atawa panggeuing anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa marentah, bisa nitah ku caritaan anu pikagenahan turut temata kesel anu diparentahna. Palanggeran atawa aturan tata krama ieu masih bisa dipake tuduh jalan tata krama hirup pikeun jaman kiwari jeung saterusna.

0: Asun. Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Kaum Dangu, akan kita simak obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon dengan host Web Rukanda dan topik seniman budaya lima benua dengan narasumber Yoyon Darsono sebagai seniman Sunda.
1: Budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa juga pendengar dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung Bogor dan Cirebon bersama saya Web Rukanda. Dan kali ini kita akan mengobrol tentang bagaimana sepak terjang seorang seniman Sunda yang sudah menjelajahi lima benua. Di samping saya, pendengar juga pemirsa, sudah ada Bapak Yoyon Darsono. Beliau adalah dosen seni pertunjukan di ISBI Bandung. Kabar baik?
3: Alhamdulillah, Pak Web.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Sampurasun.
3: Lampes, lampes.
2: Tandening orang Sunda ya. Nah, Pak Yoyon, barangkali Pak Yoyon ingin memperkenalkan dulu siapa, mungkin ada yang belum tahu siapa itu Yoyon Darsono.
3: Silakan. Siap. Terima kasih sebelumnya Kang Web, saya sudah diundang oleh RRI Bandung dalam program
2: obrolan budaya
3: Korwil 12 budaya. Bogor, Bandung, Cirebon. Dan mungkin saya harus menyapa dulu seluruh pemirsa yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Bogor, Bandung, dan Cirebon. Saya perkenalkan Yoyon Darsono, tapi saya asli Sunda. Darsono bukan dari Jawa.
2: biasanya kalau Sunda itu Yayan Darsana ya, gitu.
3: Itu Yayan ada. Kalau saya namanya Yoyon Darsono, asli Tidarmaraja Sumedang, Boep ya. Kebetulan saya sudah berdinas selama 39 tahun, hampir 40 tahun mengajar di ISBI Bandung. Kalau dulu kan ASTI ya, dulu namanya ASTI Bandung. Ada pergantian statuta menjadi Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung, dan terakhir Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Itu saya mengajar masih aktif. Hampir 39 tahun saya mengajar di ISBI Bandung, sudah lama sekali ya. Jadi kalau saya misalnya tahun depan pensiun tahun 2026, itu 40 tahun saya mengabdi di ASTI Bandung.
2: Luar biasa, Bandung. Pemirsa. Ya. Nampaknya kita akan seru ini karena di kesempatan kali ini kita akan melihat sepak terjangnya bagaimana Pak Yoyon berkecimpung dalam kesenian Sunda sampai bisa menjelajahi lima benua. Itu bagaimana sejarah?
3: Nah, sejarahnya? Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah mungkin ini berkat doa dari semua ya. Artinya doa orang tua, doa keluarga ya. Karena keluarga saya itu bapak ya di Dharmaraja itu seniman kampung lah dulu ya. Jadi ayah saya almarhum itu dulu guru SD, tapi main biola, main suling, main kecapi gitu. Iya, iya. Jadi tidak ada misalnya pertunjukan dibayar dan lain-lain. Dulu itu sepertinya istilahnya kalangenan.
2: Kalangenan.
3: Jadi kalangenan itu menghibur diri sendiri. Nah, saya masih ingat waktu belum sekolah, ya ayah saya itu kan guru. Nah, pulang dari sekolah, pulang ngajar itu ke sawah gitu. Yeah, yeah. Ya, jadi ayah saya itu ke sawah. Nah, setelah ke sawah itu pulang biasanya sebelum maghrib. Yeah. Udah pulang. Nah, ketika setelah maghrib atau bada isya, ayah saya itu selalu ngajentreng di tepas di rumah. Itu ada yang main kecapi, ayah saya ya. Ada yang main piul, itu Ua. Ada yang kekawihan, itu Ua juga. Jadi keluarga gitu. Jadi saya inget patromak dulu mah. Di kantung. Jadi itu mungkin kegiatan itu ya dari orang tua saya. Dan ada keluarga Ua gitu kan, Amang juga itu mungkin itu menginspirasi saya waktu kecil, jadi selalu teringat. Nah makanya ketika saya masuk SD, sekolah SD, saya SD-nya 2, jadi saya masuk di SD Dharma Raja 2 sampai kelas 3. Nah kelas 3 sampai kelas 6 itu pindah ke SD Negeri 3 di Dharma Raja karena ikut bapak, ikut orang tua ngajar di SD 3. Nah, ada paman saya yang juga mengajar kesenian Sunda di situ. Jadi saya diajarin calung, diajarin suling gitu ya sama paman, tentu dengan orang tua ya. Yang pertama diajarin itu oleh orang tua kecapi dan piul. Saya itu sebetulnya
2: basicnya dari
3: basicnya. Nah, jadi hampir setiap malam ya itu ada apa riungan, ngariung di balai kalengenan anu ngacapi nu sengak anu huhureuyan. Jadi mungkin saya tuh selalu terngiang-ngiang
2: jadi terbentuk awalnya. Gitu ya.
3: Jadi mungkin keluarga itu membentuk saya menjadi kata orang seniman gitu,
2: seniman.
3: Nah, jadi dari situ mungkin dari SD saya main calung, main kecapi, ikut pasang giri gitu kan. Nah, masuk SMP itu mendirikan grup calung saya itu, Pak. Oh,
2: jadi dulu dalang calung gitu.
3: Dalang calung. Jadi masih ingat saya itu, calung pertama saya Yoyon, calung kedua itu Dede, calung ketiga Tahya, calung keempat Udin, calung kelima itu Tata.
2: Luar biasa, masih ingat, ingat itu
3: waktu SMP Mang Web itu saya ya, waktu SMP. Nah, pas mau keluar SMP kan saya berpikir nih mau sekolah kemana lanjutnya gitu kan. Nah, guru kesenian saya namanya Ibu Ara ya, udah almarhum. Yoyon, mana mah cina sekolah teh kudu kanu kadi tu kakokar cina. Itu si guru sekolah teh, guru SMP saat itu ya, guru kesenian. Saya bilang, ibu kokar teh di mana? Di Bandung cina. Saya teh nggak ngerti kan kokar tu apa gitu ya. Nah, ternyata kokar itu ganti nama jadi SMKI, jadi nama S ganti nama jadi SMKN 10 kan gitu. Nah, masuklah saya ke S Kokar dulu. Kokar, masuk Kokar, tapi begitu kelas 2 ganti nama jadi SMKI. Nah, jadi 4 tahun setengah
2: Kang Web. Mungkin di sini kuliah dibentuknya dari sini
3: ya,
2: mungkin.
3: Jadi dari mulai dari keluarga masuk ke Kokar itu kan semua jenis kesenian dipelajari. Gamelan, gambang, rebab, kacapi, apa suling, apalagi banyak ya dipelajari. Gamelan Jawa, gamelan Bali, gamelan Sunda, ya gamelan Degung. Jadi mungkin di tempat itu di Kokar SMKI ya, itu saya seperti itu. Nah, jadi dari keluarga kemudian masuk ke institusi, ke lembaga sekolah. Jadi mungkin terus-terusan diasah ya ilmu praktek keseniannya. Kemudian saya lanjut ke ASTI Bandung. Kemudian S1-nya di STSI Surakarta. Kan gitu ya. Nah, S2-nya di ISI Yogyakarta, S3-nya di Sumedang dan Bandung, SD, SMP dan SMKI.
2: Nah, ini begitu
3: ya, itulah awal-awalnya
2: perjuangannya, perjuangan untuk jadi seorang seniman yang sejati mungkin.
3: Ya.
2: Karena dilihat dari profil Pak Yoyon Darsono sendiri ini bisa memainkan berbagai alat musik.
3: Ya.
2: Termasuk berpokal juga. Ada vokal yang saya menarik, kalau mungkin satu informasi juga pemirsa, juga pendengar dimanapun Anda berada, beliau adalah dari apa itunya, grup band Krakatau ya.
3: Ah, itu betul. Nah, jadi betul, jadi saya itu yang mengkonsep musik Krakatau kolaborasi itu. Itu saya awalnya. Jadi saya mengkonsep musik untuk kolaborasi dengan jazz dengan memasukkan unsur karawitan Sunda. Nah, Kang Ep, kan tadi saya tuh cerita ya, jadi di Kokar itu kemudian langsung kuliah ke ASTI terus saja, jadi itu memperdalam kesenian tradisional Sunda kan gitu ya. Jadi saya itu tidak misalnya tidak ingin kuliah di yang lain gitu, jadi tetap saya linier lah kalau bahasa sekarang itu, jadi linier terus tidak berubah sampai hari ini ya. Nah, bekal sekolah di Kokar ya dulu SMK, SMKI kalau sekarang SMKN 10 Bandung, itu berbagai berbagai alat musik tradisional itu kan dipelajari. Jadi apalagi dilanjut di ASTI kan, jadi makin terus diasah, makin terus, sehingga teman saya bilang bahwa Yoyon itu adalah pemain multi tradisional player lah gitu istilahnya. Jadi bisa memainkan semua alat musik Sunda, kecapi, rebab, tarompet, suling, piul gitu ya, apa gambang, gamelan itu semua bisa gitu. Nah, jadi dengan modal semua, artinya ada beberapa yang dikuasai lah gitu ya. Jadi artinya ada beberapa, semua bisa tapi ada beberapa yang dikuasai, yaitu suling, rebab, tarompet, dan piul. Itu yang empat menjadi pegangan saya itu.
2: Menarik sekali nah, pemirsa.
3: Oep, sehingga kenapa Mang Oep kan tadi bilang Yoyon Darsono seniman lima benua kan gitu ya. Itu memang benar. Jadi alhamdulillah dengan menguasai apa berbagai alat musik tradisional itu, saya bisa berkesempatan di main di lima benua itu. Kenapa? Misal ya, salah satu pertama kali ke luar negeri saya itu ke Amerika.
2: Amerika.
3: Ke Amerika Serikat itu bayangin 2 bulan lamanya.
2: 2 bulan.
3: 2 bulan itu tahun 2007. Tahun 2007 saya sudah ke Amerika 2 bulan lamanya, keliling ke Amerika Serikat, New York sampai ke bawah ke saya lupa tuh di Amerika tuh kan ada Caracas, Venezuela gitu kan. Nah, jadi waktu saya tur dengan kesenian tradisional Sunda, alhamdulillah saya diajak oleh Ibu Tati Saleh almarhum.
2: Dulu ya.
3: Nah, Pak Web tahu sendiri yang namanya Ibu Tati Saleh itu kan seniman yang sangat
2: betul
3: mahal betul. Harganya ya saat itu tahu. Ya pada tahu lah itu mahal sekali.
2: Nasional
3: kalau ingin nanggap Tati Saleh zaman dulu mahal banget ya gitu kan. Nah, jadi saya itu pertama kali diajak ke luar negeri itu oleh Tati Saleh dengan Tati Saleh Group. Saya sebagai pemain trompet, pemain suling, pemain rebab, dan saya juga menata musik untuk arak-arakan panen padi yang dipentaskan di Amerika. Ngeri banget pengalaman saya itu waktu di Amerika itu gini. Saya bayangkan saya pertama kali ke Amerika kan nggak tahu Amerika itu seperti apa gitu kan. Saya orang kampung orang Damaraja, Sumedang, kuliah sekolah di Bandung, tiba-tiba ke Amerika tahun 87, bayangin 2 bulan lamanya keliling. Datang ke sana Pak Web, kita itu kan pas musim dingin di sana. Begitu keluar dari pesawat, naik pindah ke bus mau pertama pentas, itu dikeluarin kan semua alat-alat, gamelan, bawa gamelan sendiri Pak Web, gamelan, kendang, dog-dog, angklung, dibawa kan, turunin. Itu pas diturunin, dimasuk di ruangan pertunjukan di belakang, itu kendang nggak ada suaranya, terus dog-dog juga nggak ada suaranya, rebab juga begini nih, keriput, si rebab tuh keriput. Jadi stres ya datang ke sana. Juga ini kedinginan kita, begitu keluar kedinginan. Nah, pas pertama kali pertunjukan ini yang mungkin yang unik ya, dan rada-rada mungkin gimana lah piska serian
2: akan teringat terus mungkin ya.
3: Ini pertama kali kita pertunjukan kan dalam upacara panen padi itu ada yang ngebul teh menyan, nyengat menyan di panen padi, nyengat menyan. Ingat saya itu Mang Apan sama Mang Ayep Rawit, sekarang udah almarhum, dia geber-geber kan di belakang panggung, geber-geber. Itu ceritanya kan untuk panen padi kan pakai doa-doa kan gitu ya. Nah pas geber-geber gitu, itu kan di geber-geber kan ini asapnya ngepul. Nah sehingga itu berbunyi si alarmnya.
2: Alarm air ya biasanya.
3: Ya itu
2: disangka alarm kebakaran gitu.
3: Wih, disangka kebakaran. Hmm. Semua penonton kan panik. Nah sampai ada pengamanan datang. So, polisi kayak gitulah yeah. Mungkin datang. Ini ada, aduh ternyata ini yang bikin kebul itu, karena, yang dikipas-kipas itu.
2: Ya, karena sensor itu sensitif sekali.
3: Sensitif, nah itu yang nggak bisa
2: mendengar atau
3: nggak bisa terlupakan, maaf itu saya tuh karena ya pertama kali main bayangin di Amerika itu di Chicago. Di Chicago itu.
2: Ini nah, kamu dangu juga pemirsa dan juga pendengar di manapun Anda berada, khususnya di Korwil, Bogor, Bandung, dan Cirebon. Mungkin ini seru sekali perbincangan terkait, ini baru Amerika ya? Amerika. Nanti kita lanjut lagi ya. Di season kedua ya. Jangan kemana-mana, tetap ya. Stay tune.
1: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
2: Baik, pendengar juga pemirsa di manapun Anda berada, masih di obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung, Bogor, dan Cirebon. Masih ditemani Pak Yoyon. Pak Yoyon, ini kan seorang seniman Ibu Tati Saleh, ini sudah tahu di Indonesia bahwa dia itu siapa. Nah, kenapa memilih Pak Yoyon untuk gabung? Ke ya. Kelompoknya gitu.
3: Ya gini, jadi saya itu waktu tahun 1987 saya menjadi asisten penata musik dengan WS Rindra. Ya, itu saya diajak Panano penata musiknya dan saya sebagai asisten penata musik, saya masih ingat dengan Mayurohe saat itu ya tahun 87. Nah, ada telepon. Diterima sama WS Rindra almarhum ya. Yoyon, itu ada telepon dari Ibu Tati Saleh dari Bandung katanya. Saya kan kaget ditelepon Bu Tati ya. Nah saya terima. Yoyon katanya nanti bulan sekian mau kemana-mana Ibu badai ngajak ke Amerika. Kan gitu, jadi saya kan soak ya. Amerika, aduh mau ke Amerika gitu kan. Amerika kayak gimana kan gitu, nggak tahu kan. Nah jadi Ibu Tati nelpon ke West Rendra. Dan disampaikan ke saya bahwa Ibu Tati langsung telepon ke saya bahwa Yoyon katanya ikut dengan Ibu karena Yoyon katanya bisa narompet, bisa ngerba, bisa nyuling itu. Nah direkomendasi sama siapa Ibu Tati Saleh saat itu ya? Ibu Tisaha Terang, Timang Uloh.
2: Oh almarhum
3: ya. Pemain rebabnya oh, juga lah ya. Karena saya memang salah satu guru saya adalah Mang Uloh untuk rebab ya dari Mang Uloh di Cebek Soreang itu kan. Nah jadi sejak itu saya gabung mulai dari 87 sejak 87 saya gabung dengan Ibu Tati Saleh sampai Ibu Tati Saleh meninggal. Udah lama ya, jadi berapa belasan tahun saya gabung dengan Ibu Tati Saleh. Bayangin 2 bulan di Amerika keliling, yang lain kayaknya belum ada tahun 87 belum rame kesenian Sunda Jawa Barat yang hampir di Amerika itu.
2: Tentunya Bu Tati Saleh mengajak Pak Yoyon untuk gabung itu karena salah satu efisiensi mungkin
3: ya, alat efisiensi musik. Jadi ya gini kan ada pencaksilat saya narompet, ada tembang Cianjuran kan saya main suling, ada jaipongan, ada ketuk tilu, saya kan main rebab. Udah tiga, jadi tiga alat, satu paspor dan satu tiket mungkin.
2: Berarti RPCN. Amplopnya satu tapi.
3: Amplop satu. Tapi ayah bonus.
2: Biasanya begitu.
3: Ada bonus. Nah mungkin itu ya. Nah itu dengan Tati Saleh. Sama setelah itu juga saya ditelepon Panano ya beberapa tahun kemudian. Yon ke mana-mana Cina Bapak rek ngajak Yoyon ya ke Jepang kan gitu ya.
2: Itu baru Amerika terus Jepang.
3: Amerika Jepang. Jadi Panano bayangin siapa yang enggak suk yang enggak seneng gitu ya diajak Ibu Tati Saleh dan Panano S itu kan seniman-seniman yang
2: saat itu
3: besar kan lagi kali kan beliau-beliau ya seniman yang hebat menurut saya tuh ya. Aduh bapak abdi isin atuh enggak sih yang mana cina main rebab yuk ayah iya cina ayah jaipongan ayah pencak ayah temang Sunda Cianjuran kekawian jadi tetap saya memainkan tiga itu ke luar negeri. Nah jadi Pak Web hampir rata-rata pimpinan-pimpinan grup kesenian yang ada di Bandung, Jawa Barat itu kenapa mungkin mengajak saya itu karena itu tadi. Jadi kalau misalnya
2: talentanya dari ya, dari tiga alat gitu.
3: Tiga alat bisa sendiri kan.
2: Padahal piolo juga bisa, kecapi ya, juga bisa, nah, jadi, tapi yang menonjolnya
3: betul. Karena gini, misalnya kan yang diminta ke luar negeri misalnya ada tari merak kan, zaman dulu ya. Berarti kan jaipongan tari ketuk tilu kan pakai rebab. Nah, kemudian saya memainkan itu. Nah, kemudian ada pencaksilat gitu kan, saya memainkan trompet. Ada Cianjuran, saya memainkan suling kan gitu. Atau ada yang main degung, saya memainkan suling degung. Jadi jadi mungkin itu apa ya namanya, itu berkah buat saya
2: mungkin
3: gitu ya.
2: Mungkin itu alat musik yang spesialisnya khusus itu ya. Tidak bisa mungkin ya, sama
3: kan zaman dulu mungkin agak-agak susah bisa mendapatkan atau kita bisa apa ya jarang maksudnya jarang-jarang orang yang bisa beberapa gitu.
2: Nah, kebetulan satu juga liur. Satu gitu. Jadi satu juga memang, tidak sampai.
3: Memang ada yang jago main rebab misalnya, tapi kan tidak bisa main trompet. Gitu kan? Tidak bisa main suling. Jadi tetap harus bawa tiga orang berarti kan. Tapi saya sendiri. Nah,
2: jadi
3: gitu maksudnya.
2: Ternyata Pak Yon itu maestro seniman Sunda yang hatam.
3: Ya,
2: tiga alat musik kan biasanya satu alat musik cuma satu biasanya spesialisnya
3: satu orang, satu orang satu. Sebenarnya saya tuh ya bisa memainkan semuanya, terutama yang tiga ini, empat ya, suling, rebab, trompet, piul. Trompet itu kan ada dua macam, ada trompet penca, ada trompet singa Depok Subang.
2: Ini trompet, ini
3: trompet penca. Nah, kebetulan yang trompet biasa Subang itu tidak dibawa. Ya.
2: Nah, jadi sekarang mungkin pemirsa kita tes. Mungkin penasaran yang ada di RI Bandung, Bogor dan Cirebon, mungkin ada orang Bogor sudah pada tahu Pak Yoyon Darsono itu siapa. Kita akan menyimak atau mendengarkan permainan suling degung ini ya. Ada perbedaan mungkin suling degung sama suling
3: Pak Web. Jadi gini, ini kan suling degung itu ya mungkin tidak semua orang tahu ya. Mungkin seniman tahu lah nih. Ini suling degung lubangnya 4. Tetapi ini juga lubang 4, tapi ini suling selendro, beda. Nah, kemudian ini lubang 6. Suling lubang 6 itu plus 1 di belakangnya. Jadi ini suling lubang 7. Nah, jadi memang karakternya berbeda.
2: Beda.
3: Ya, kemudian fungsinya juga
2: fungsinya
3: beda.
2: Juga.
3: Nah, saya akan mencoba sekarang memainkan dulu yang degung. Kita coba ya. Ini suling yang biasa di dalam gamelan degung dan juga kecapi suling.
2: Nah, coba kita dengarkan pemirsa nih, lewatan atau tiupan dari Bapak Yoyon

0: Nyeredet, kalau bahasa Sunda itu nyeredet, ini namanya merinding.
1: Ya, sangat khas ya.
0: Khas.
1: Nah ini selendro, jadi yang beda itu jarak lubang berbeda, kemudian intervalnya juga berbeda.
0: Iya.

biasa. Salendro ya, ini yang salendro. Dan ini suling yang lubang 6 plus itu biasanya suling Temang Cianjuran, ada kawih-kawih gitu ya. Ini pakai suling yang ini ya.

0: Ini beda nih.
1: Kan. Teknik khusus.
0: Kan gitu. Ya. Yeah. Tapi ini bisa. Nah. Itu bisa soalnya.
1: Beda nih ini. Buat apa lubang yang ini, buat apa? Nah, ini ada beberapa lagu emang yang harus ada nada kesini atau untuk misalnya kita dengan iringan catrik kita spontan seperti misalnya ya.
0: Ya.

0: luar biasa karena pemirsa dimanapun Anda berada. Mungkin dari tiga jenis ini suling sudah, kalau yang mendengarkan lebih teliti, ini akan nuansanya akan berbeda sekali. Mana degung, mana salendro, kemudian mana tembang, kemudian ada satu lagi ini alat tiup. Karena modal utama untuk kelima benua itu, Bapak Yoyon, salah satunya ada dua alat musik nih yang dibawa, modal gitu ya. Macam-macam
1: alat musiknya ya gitu. Nah ini saya punya oleh-oleh nih.
0: Oleh-oleh?
1: Ini saya punya oleh-oleh. Ini saya lupa namanya ini. Waktu saya pergi ke Vietnam. Punten hilap. Vietnam nih ada oleh-oleh saya beli. Oh ini rupanya seperti karinding ya.
0: Nah coba.
1: Ini ada begini.
0: Pemirsa punten rada ribet ya.
1: Nah ini kayak karinding ya. Karena karinding itu dari bambu, ini metal.
0: Nih. Nah ini nih.

0: Wah, mantap sekali. Ini Karinding namanya ya, bagi yang belum dari Vietnam, itu khusus oleh-oleh. Nah, selama ini mungkin kaum dangu juga pendengar ataupun mungkin pemirsa yang lagi mendengarkan nih di seluruh Indonesia, khususnya Bandung, Bogor dan Cirebon, nih modal utama untuk menjelajah dunia selain
1: bisa memainkan berbagai alat musik, jadi harus dipegang misalnya ya yang seperti saya, karena sering digunakan kan trompet, ada pencaksilat, apalagi pencaksilat sekarang udah go internasional, udah ditetapkan UNESCO sebagai WBTB dari Indonesia kan, pencaksilat itu pakai trompet, itu pastilah yang silat seninya kan pakai trompet. Kemudian juga Temang Sunda Cianjuran itu kan sering dipentaskan di luar negeri, itu pasti pakai suling kan. Kemudian ada jaipongan, tari-tarian itu pakai rebab. Minimal itu yang tiga itu.
0: Terakhir mengurep. Mungkin Pak Yon, lima benua itu mana aja?
1: Gitu? Nah, jadi tadi kan benua Asia itu udah Jepang, misalnya Vietnam, Thailand, macam-macam banyak sekali lah. Kemudian Amerika sampai Kanada gitu kan, berarti kan itu benua Asia, benua Amerika, kemudian benua Afrika. Nah, benua Afrika itu saya ke Madagaskar.
0: Madagaskar
1: Art Festival itu dengan Krakatau Band, Krakatau Etno. Nah, kenapa saya bilang Krakatau Band? Karena saya salah satu yang sebagai konseptor musik kolaborasi dengan Krakatau, dengan Prabu Didharma awal-awalnya. Jadi itu konsep saya tahun 89. Saya sudah bikin konsep untuk kolaborasi jazz dan musik tradisi.
0: Mungkin itu terakhir Pak Yon, mungkin ada pesan ke generasi muda dalam melestarikan budaya supaya kita ini mendunia.
1: Oke, ini bisa
0: terakhir nanti.
1: Terakhir. Oke, okay, siap. Iya, oke, okay, gitu ya.
0: Kesan dan pesannya kepada generasi muda.
1: Kepada teman-teman ya, adik-adik di mana saya berada yang suka kesenian itu, jangan tanggung-tanggung. Kemudian jangan gengsi mempelajari alat musik tradisional. Karena apa? Karena alat musik tradisional atau kesenian tradisional itu merupakan titipan Undang-Undang Dasar 45 pasal 32. Kemudian sekarang ada undang-undang yang nomor 5 tahun 2017 itu tentang pemajuan kebudayaan. Berarti ini dilindungi dan kesenian itu harus dilestarikan oleh siapapun gitu kan. Nah, jadi jangan gengsi mempelajari alat musik tradisional supaya bisa melihat jendela dunia.
0: Aduh, gitu ini kan. Sangat, kalau obrolan istilah bahasa Sunda mah obrolan tadi ponok
1: dipanjangkan
0: berhubung waktu ini. Nah, gitu. Mungkin terakhir terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan.
1: Sama-sama.
0: Mudah-mudahan obrolan kita ada guna dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia atau mungkin yang terkhusus di Bandung, Bogor dan Cirebon. Bisa yang terakhir mungkin satu perpisahan untuk Kang Yon, bisa meniup trompet.
1: Oh iya, jadi ada trompet ya. Ini trompet penca ya. Iya,
0: trompet penca.
1: Jadi di Jawa Barat itu ada trompet penca, ada trompet yang singa. Tapi saya bawa yang trompet penca.
0: Ya, silakan. Kita terima kasih atas waktunya dan sampai di sini dulu obrolan kita di obrolan budaya berjaringan Korwil Bandung, Bogor dan Cirebon saat ini, dan kita tampilkan penampilan terakhir. Ini kreativitas Pak Yon di musik trompet. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu. Dimanapun Anda berada masih ditemani Pro 4 Suara Budaya Bandung. Dipancar luaskan melalui gelombang AM 540 kHz. Ditemani saya Ajeng Giri Anjani selama 1 jam ke depan dalam rangkaian acara musik dan info di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beli ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu, lagi hari libur gini biasanya enaknya rebahan sebentar, stretching dikit atau sekedar lepas dari hari-hari kerja. Bener gak kaum dangu? Soalnya kalau dari pagi nih duduk, terus kita cuman duduk, punggung tuh mulai kerasa pegal, kaku, bahkan kadang nyeri kaum dangu. Nah, kebanyakan dari kita pasti langsung mikir, oh ini mah efek duduk kelamaan, terus ya udah dianggap ya biasa aja. Tapi ternyata gak semua nyeri punggung ini cuma karena aktivitas. Ada juga yang bisa berkaitan sama kondisi kesehatan lain, termasuk ginjal loh. Yang tricky, gejalanya bisa mirip. Jadi sering banget ketuker atau malah diabaikan. Ini nyeri punggung atau bisa jadi ini tuh sakit ginjal gitu. Nah, ada pendiri dan spesialis pengobatan regeneratif di Nuvana India, Dr. Rohan Goyal. Dia menjelaskan perbedaan nyeri punggung yang disebabkan oleh kebiasaan gaya hidup dan sakit karena dari ginjal ini. Jadi perbedaannya yaitu nyeri punggung karena aktivitas biasanya berkaitan sama otot atau postur tubuh. Contohnya habis duduk terlalu lama, angkat beban, atau posisi kerja yang kurang ergonomis. Biasanya nyerinya terasa di area punggung bawah dan bisa membaik kalau kita istirahat atau ubah posisi, kaum dangu. Nah, beda lagi nih kalau nyeri yang berkaitan dengan ginjal. Kalau dari ginjal, lokasinya cenderung lebih dalam dan di bagian samping punggung, dekat pinggang. Bahkan bisa disertai gejala lain di seperti demam, mual, atau perubahan saat buang air kecil. Kalau nyerinya gak kunjung hilang, kaum dangu, bisa aja muncul gejala lain dan sebaiknya harus langsung dicek ya. Jangan dianggap pegal biasa. Intinya sih jangan sampai kalau badan udah kasih kode, kitanya pura-pura gak ngerti. Demikian informasi ini disampaikan kaum dangu. Kembali kami hadirkan lagu-lagu berikut ini ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Prompat Suara Budaya Bandung.

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri maka gak keren-keren.
1: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga di

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Ramai sekali ya jalan hari ini. Mobil dan motor seakan tak pernah berhenti. Gimana ini?
1: Iya, kota memang selalu sibuk. Tapi di tengah keramaian ini, kita harus tetap ingat satu hal, Bu. Keselamatan.
0: Mas, kita nyebrang di sini saja yuk. Lebih dekat ini.
1: Dekat? Belum tentu aman, Bu. Lihat tuh, ada jembatan penyeberangan.
0: Tapi harus naik tangga dulu. Capek lah, Mas.
1: Capek sebentar lebih baik, Bu. Daripada risiko seumur hidup. Jembatan itu dibuat untuk melindungi kita, pejalan kaki.
0: Ya juga ya. Daripada berebut dengan kendaraan yang melaju kencang.
1: Betul. Saat kita memilih jembatan penyeberangan, kita sedang memilih untuk pulang dengan selamat.
0: Kadang kita terlalu buru-buru ya, sampai lupa kalau keselamatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan.
1: Tepat sekali. Kota yang tertib dimulai dari langkah kecil. Menyeberang di tempat yang semestinya.
2: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Lagi rame banget nih kaum dangu di media sosial soal kasus anak yang diikat di daycare. Bikin banyak orang tua auto was-was ya. Gak cuma soal keamanan tapi juga soal gimana sih sebenarnya standar yang tepat untuk penitipan anak. Dan nah ternyata hal ini juga menjadi perhatian yang serius dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Mereka lagi mendorong supaya semua daycare di Indonesia benar-benar penuh sama regulasi penyelenggaraan PAUD alias pendidikan anak usia dini ya. Karena ya daycare itu bukan cuma tempat nitipin anak, tapi juga tempat tumbuh kembang mereka yang harusnya aman, nyaman, dan mendukung. Menurut IDAI ini, pengelola daycare harus memastikan standar pengasuhan terpenuhi, mulai dari tenaga pengasuh yang kompeten, lingkungan yang layak, hingga sistem pengawasan yang jelas. Dijelaskan juga kalau pengawasan yang dilaksanakan adalah memastikan seluruh fasilitas dan metode pembelajaran didukung oleh beberapa standar nasional pendidikan. Standar nasional yang sudah berlaku menurut Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu memastikan seluruh fasilitas dan metode pembelajarannya didukung oleh standar nasional. Mulai dari kompetensi lulusan, standar isi pengajaran, standar proses, dan lain-lain. Langkah ini juga menjadi pengingat kaum dangu kalau kualitas pengasuhan di usia dini punya dampak besar terhadap perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak ke depannya. Jadi buat orang tua penting banget untuk lebih selektif dan dalam memilih daycare dan memastikan tempat tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena standar pengasuhan hari ini menentukan kualitas generasi nanti.

0: Kaum Dangu. Sebentar lagi akan kami simak Majalah Udara dengan topik tanaman hias dan narator Vera Arleta. Cekap sakitu info na kaum mendangu, ajeng pamit dina waktos ayeuna, hatur nuhun tong hilap tetep di Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Pesona keindahan dan keunikan Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma, Epiphyllum occipitalum, merupakan tanaman kaktus epifit yang terkenal dengan keindahan dan keunikannya. Bunganya begitu indah, memanjakan mata. Dengan kelopak putihnya begitu anggun, ditambah lagi dengan harumnya yang semerbak. Bunga Wijaya Kusuma juga dikenal sebagai bunga bakung, merupakan satu di antara jenis bunga yang memiliki nilai simbolis yang tinggi dalam budaya Indonesia. Bunga ini digunakan dalam berbagai ritual dan upacara keagamaan, serta menjadi simbol keindahan dan keharuman. Dalam budaya Jawa, bunga Wijaya Kusuma memiliki makna simbolis yang mendalam. Namanya yang berasal dari kata Wijaya atau kemenangan dan Kusuma atau tegak, melambangkan kemenangan, keberanian, dan kemajuan. Bunga ini dipercaya dapat membawa keberuntungan dan kesuksesan bagi pemiliknya. Bunga Wijaya Kusuma ini berbeda dengan bunga lainnya karena hanya mekar di malam hari. Ini pun hanya beberapa jam saja. Hal ini disampaikan oleh salah seorang pecinta tanaman hias dari Soreang, Pak Reihan.
2: Sebetulnya yang suka nanam bunga itu istri saya, tapi lama-kelamaan saya juga jadi seneng juga ya. Apalagi sama bunga Wijaya Kusuma yang ini, bunganya unik, selain indah, baunya juga harum, harum sekali. Mekarnya juga hanya di malam hari dan cuma sebentar beberapa hari saja. Makanya mumpung lagi mekar, sengaja saya foto. Takutnya nanti kan kuncup lagi, nggak dapat indahnya, nggak dapat apa, momen yang apa itu.

Kusuma ada yang mekar setahun sekali, ada juga yang setahun tiga kali. Tergantung dari jenis bunga Wijaya Kusumanya. Meskipun mekar hanya 2 hingga 3 jam saja, namun harumnya bisa hingga pagi harinya. Keindahan dan keunikan bunga Wijaya Kusuma ini menjadikan bunga ini banyak diburu oleh pecinta tanaman hias. Dalam kehidupan sehari-hari pun, di berbagai masyarakat di Indonesia, bunga Wijaya Kusuma tak lepas dari mitos. Kepercayaan mitos yang terkait dengan bunga Wijaya Kusuma, salah satunya adalah cerita rakyat dari Jawa Tengah yang memiliki makna spiritual dan filosofis. Menurut mitos tersebut, Wijaya Kusuma merupakan sebuah bunga langka yang diyakini memiliki kekuatan supranatural. Bunga ini konon dapat memberikan kehidupan abadi kepada siapapun yang berhasil menemukannya dan memetiknya dengan tepat. Mitos ini juga memunculkan kepercayaan bahwa Wijaya Kusuma adalah lambang kebahagiaan dan keberuntungan. Orang-orang percaya bahwa menemukan bunga tersebut akan membawa kekayaan dan kesuksesan dalam hidup mereka. Hal ini menjadikan Wijaya Kusuma sebagai simbol penting dalam upacara-upacara adat dan juga sebagai motif dalam kerajinan tradisional Jawa. Meski mitos ini hanya berupa cerita yang diwariskan secara turun-temurun, kepercayaan dan kebanggaan terhadap keberadaan Wijaya Kusuma tetap kuat di masyarakat Jawa. Bunga ini tidak hanya dianggap sebagai lambang keberuntungan, tetapi juga menjadi bagian integral dari budaya dan identitas Jawa. Kepercayaan ini juga mencerminkan hubungan yang kuat antara manusia dan alam, serta keinginan untuk mencari kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan.

merawat bunga kuping gajah agar tumbuh subur. Apakah Anda termasuk orang yang suka menanam bunga? Terdapat ragam jenis bunga yang memukau dengan keindahan dan keunikannya. Salah satu yang menarik perhatian adalah bunga kuping gajah atau anthurium. Sesuai namanya, bunga ini memiliki daun besar dan lebar yang menyerupai telinga gajah. Hal ini menjadikan bunga tersebut mudah dikenali.

0: berikan pupuk secara berkala sekitar 2 bulan sekali untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tips keempat, gunakan media tanam yang gembur dan memiliki drainase yang baik untuk mencegah akar busuk. 5, lakukan pemangkasan daun yang layu atau kering untuk menjaga kesehatan dan keindahan tanaman. Perawatan bunga kuping gajah ini tidak terlalu sulit dilakukan seperti yang disampaikan salah seorang ibu rumah tangga, Bu Santi, berikut ini.
1: Jadi kalau misalkan lagi di rumah, lagi lowong, aku tuh suka banget untuk nanam bunga atau tanaman hias lainnya gitu, kayak kuping gajah juga. Sebenarnya itu nggak susah loh buat nanam buat melihara atau merawat tanaman kuping gajah atau bunga anggrek dan lain-lainnya. Yang penting asal rajin aja disiram, jadi kita juga fresh gitu, kita bunga ikutan fresh, kitanya juga ikutan fresh. Terus dengan menanam bunga tuh kita bisa juga tuh mengobati rasa penat, stres yang kita rasakan. Apalagi kalau ngelihat bunga-bunganya itu udah tumbuh, udah mekar tuh, wah happy banget deh pokoknya ngelihatnya. Ngerasa kebayar aja semua upaya dan usahanya.

menanam bunga belakangan banyak dilakukan orang dari berbagai kalangan usia. Tidak hanya orang dengan kesibukan biasa, orang-orang dengan kesibukan padat juga ikut melakukan tren ini. Menanam bunga sendiri bukanlah semata-mata hanya untuk menanamnya dan menghias sebuah tempat. Menanam bunga memiliki berbagai manfaat dan kegunaan. Meskipun begitu, alasan menanam bunga yang paling populer adalah alasan estetika dan kesehatan. Ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari menanam bunga. Di antaranya adalah memperbaiki kualitas udara. Kualitas udara di perkotaan diketahui memang kurang baik dibandingkan di daerah. Masyarakat di perkotaan sebaiknya mulai menanam bunga di rumah. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas udara di rumah dan tentu saja baik juga untuk kesehatan paru-paru dan lainnya. Dengan adanya kualitas udara yang baik, beberapa penyakit dapat dicegah. Udara dan oksigen yang baik akan mencegah datangnya penyakit paru-paru, melancarkan pernafasan, serta mengurangi intensitas

Selanjutnya, menjaga kesehatan otak. Menanam bunga membuat banyak orang memiliki otak lebih sehat. Hal ini karena kegiatan menanam dan merawat bunga membuat otak lebih fokus. Latihan kefokusan otak dengan cara menanam dan merawat bunga ini akan membantu terbentuknya sel saraf neuron. Sel ini akan menjaga otak tetap berfungsi dengan baik. Selain itu, memelihara tanaman juga dapat membantu mencegah kepikunan.

mengubah kualitas hidup. Kualitas hidup mereka yang menanam dan merawat bunga akan lebih baik karena telah melakukan hal produktif dan bermanfaat. Ditambah kualitas udara dan kesehatan otak yang baik. Terlebih setelah melihat tanaman yang dirawat telah tumbuh dengan sehat, tentu saja hal-hal ini akan membuat kepuasan hati tersendiri. Alternatif obat. Lidah buaya, cocor bebek, eceng gondok, dan berbagai tanaman lainnya memiliki manfaat obat selain tanaman hias. Menanam bunga akan sangat membantu kita jika sewaktu-waktu membutuhkan obat, terutama tanaman obat yang mudah untuk dirawat dan juga ditanam di rumah. Mengusir nyamuk. Beberapa tanaman dapat mengusir nyamuk. Tanaman seperti ini cocok untuk ditanam pada lingkungan yang banyak nyamuknya. Tanaman pengusir nyamuk seperti lavender dan citrus biasanya memiliki aroma yang sedap untuk dihirup. Selain mengusir nyamuk, tentu saja tanaman ini dapat menjadi aromaterapi yang alami.

0: Yusuf Firmansyah SHMA, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Kota Bandung. Berbincang perihal Hari Anak Nasional untuk tahun ini, Pak, mungkin ada tema khusus?
1: Temanya ya masih tetap, Pak, masih tetap terkait masalah perlindungan dan pemenuhan hak anak. Sekarang sedang on proses, Pak, lagi membuat KPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah. Ada 15 AMPK anak yang memerlukan perlindungan khusus. Anak korban bencana itu nanti ada di BPBD, pekerja anak ada di Disnaker, anak terlantar di Dinsos, itu kan, anak putus sekolah ada di Disdik. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dikoordinasikan dan perlu diawasi apakah perlindungan anak ini berjalan sesuai dengan peruntukannya atau tidak.
0: Bisa dibilang ada permasalahan-permasalahan mengenai kekerasan dan lain sebagainya untuk anak ya, Pak, di Kota Bandung sendiri.
1: Anak korban eksploitasi, anak korban narkotika, anak HIV/AIDS, anak korban kekerasan, kelantaran dan lain sebagainya. Satu juga ada rehabilitasi. Rehabilitasi, satu, pemulihan layanan kesehatan, dua, pemulihan layanan sosial dan psikologis, tiga, bantuan pendampingan hukum, dan yang terakhir adalah reintegrasi sosial. Contoh, anak korban kekerasan seksual, dia putus sekolah, ini bagaimana nih membantu ke dinas pendidikannya untuk reintegrasi sosialnya, dibantu sama KPAD. Itu disebutkan kan ini anak yang putus sekolah untuk dibantu korban kekerasan seksual. Maka dari itu perlu pelayanan secara sinergis terpadu antar lembaga dan antar OPD serta dunia usaha dalam perlindungan anak tersebut. Dengan kita berikhtiar sekarang membentuk KPAD, harapannya anak-anak Kota Bandung menjadi anak-anak yang terlindungi. Karena anak itu adalah investasi bangsa. Kita berharap Indonesia Emas 2045. Nah, kita mulai dari sekarang.
0: Anak bahagia, budaya terjaga, bangun masa depan. Artinya ini juga mungkin sudah ada program konkret dari DP3A begitu ya, untuk mendorong, mengenal dan juga mencintai budayanya. Pak, ada kegiatan-kegiatan seperti apa nih, Pak?
1: Melakukan KIE, komunikasi informasi edukasi kepada tokoh-tokoh masyarakat, di sekolah, orang tua murid, tadi kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, penjaga kantin, siswa dan lain sebagainya kita hadirkan. Jadi kasus yang paling tinggi di Kota Bandung itu adalah kasus kekerasan seksual.
0: Untuk Hari Anak Nasional di tahun 2025 ini, apa yang ingin Bapak sampaikan, Pak?
1: Warga Bandung bersama-sama dalam mewujudkan Kota Bandung yang kota layak anak melalui perlindungan terhadap anak, baik itu melalui pencegahan kekerasan maupun pelayanan anak korban kekerasan, untuk mewujudkan Kota Bandung yang kota layak anak dan peduli anak.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

0: Masih hidup bro? Aduh lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah kok mati airnya woy? Ya elah lagi sampoan juga. Perih woy perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

opat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Behkaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijongjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Tiada tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat, panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto. Jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata, nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat. Terus dibekarkeun jadi sarana prasarana, sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih Tonjong ayana di Desa Jaya Mukti, Kecamatan Ciuhureup, Kabupaten Garut. Mangrupa aliran walungan Ciuhureup, nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih Tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih, aman pikeun ngajai atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih Tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Nu sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Ardiansyah, tepang deui.

0: datang tanpa diduga, termasuk saat kita sedang berkendaraan di jalan. Dalam kondisi darurat seperti ini, pengetahuan dan ketenangan menjadi kunci utama agar kita tetap aman. Berikut beberapa tips yang perlu diperhatikan saat motor terendam banjir di tengah perjalanan. Jangan panik, tetap tenang. Amati arus air dan kondisi sekitar terlebih dulu. Jika air sudah mencapai knalpot atau mesin, segera matikan mesin untuk mencegah air masuk ke mesin. Menggeber motor justru berisiko merusak mesin dan sistem kelistrikan saat air semakin tinggi. Turun dari motor bila perlu. Utamakan keselamatan diri, pegang motor dari sisi kiri agar tidak jatuh menimpa badan. Dorong motor searah arus, jangan melawan arus, bisa membuat hilang keseimbangan. Jangan lepas helm. Helm tetap penting untuk melindungi kepala dari benturan setelah keluar dari banjir. Jangan langsung menyalakan motor. Periksa busi, filter udara, dan knalpot. Jika ragu, lebih aman dibawa ke bengkel. Keringkan rem sebelum dipakai, karena rem bisa tidak pakem setelah terendam air.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Selamat sore, saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu yang saat ini tentunya masih bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung ya. Dalam acara Pro Dangdut tentunya menghadirkan lagu-lagu dangdut yang bisa Anda request, lagu dangdut klasik yang sudah kami siapkan untuk Anda dukung. Di sore hari ini tentunya bersama saya Rosyanti Mustika, hingga jelang pukul 17 kami hadirkan lagu-lagu dangdut dalam Pro Dangdut sore hari ini. Ya, dan kaum dangu nih di sore hari ini di sesi 1 tadi sudah dihadirkan ada lagu ada lagu Ditikam Asmara dari Rara Lida, ada Makan Hati dari Baby Sima, dan baru saja lagu dari suaranya Lesti Purnama. Nah, tentu saja Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda dan dukung dangdut klasiknya ya, melalui line telepon di 7218075 atau juga bisa melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Untuk dangdut klasik di sesi 1 ini ada lagu dari dua lagu ya yang bisa Anda dukung. Ada Ingat Waktu Susah dari suaranya Maggie Z. Ada juga lagu Permohonan dari suaranya Elvi Sukaesi. Nah, itu dua lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung di sesi 1 ini. Jadi langsung saja untuk Anda yang mau dukung melalui line telepon di 7218075 atau juga bisa melalui SMS dan WhatsApp Rompat di 0811200150. Lagu-lagu yang lainnya ya yang disediakan di di playlist kita nih ya, yang sudah disediakan oleh penyelia musik kita Kang Cuncun. Sudah ada lagu Kelas Teri ya dari Vita Alvia, ada juga Anugerah dari Trio Macan, ada Terpesona dari Abelia Wulan, ada Kecolongan dari Chika Angel. Chika Angel mungkin ya maksudnya. Ada Tatitut dari Ayu Ting Ting, ada Terhanyut Dalam Kemesraan Ikke Nurjana, ada Pergi Hilang dan Lupakan dari Via Valen, dan Aku Mah Apa Tuh dari Cita Citata. Yuk, untuk Anda, kalau misalkan Anda mau request lagu dangdut kesukaan Anda di luar yang ada di playlist di sore hari ini, boleh ya, boleh banget ya, di 7218075 atau juga bisa melalui nomor WhatsApp kami ya, melalui nomor 0811200150. Yuk langsung aja ya. Nah, kalau misalkan belum ada nih yang mau request dan dukung dangdut klasiknya ya, kembali akan kami hadirkan lagu-lagu berikut ini tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: opat.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nu kadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenggang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta Pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasangtukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papali dan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring web rukanda.

Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

0: Kan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge, ajakin. Kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2026. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2026, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Bijaksana nyaeta salah sahiji sikap anu kudu dipiboga ku pamimpin. Anu ngandung harti, yen pamimpin teh kudu bisa nangtukeun putusan anu adil, hade keur dirina tur balarea. Ciri pamimpin anu miboga sikap bijaksana nyaeta anu teu umangkeuh kana kahayang tur kapentingan sorangan. Kukuh kana kayakinan diri anu hartina teu kabawa atawa aya dina pangaruh batur. Miboga sikap bijaksana, hartina bisa nanjerkeun tur ngawujudkeun ajen-ajen anu aya dina Pancasila, anu mangrupakeun lambang tur falsafah.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Selamat sore, saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu di mana saja Anda berada yang saat ini tentunya masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung. Saya Rosyanti Mustika yang masih menemani Anda di edisi Perempat Sore ini, dan tentunya setelah tadi Anda kami hibur dengan rangkaian lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut, kali ini kami kembali hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda, menemani sore Anda ya, sambil beristirahat mungkin setelah Anda beraktivitas seharian penuh ya, ditemani dengan lagu-lagu pop Sunda yang mungkin akan membantu menambah menyegarkan kembali pikiran dan juga hati Anda ya, menenangkan kembali sambil menunggu nanti saatnya melaksanakan ibadah salat maghrib. Nah, tapi nih kaum dangu, sebelum kami lanjutkan menghadirkan lagu-lagu pop Sunda, kami akan hadirkan terlebih dahulu ada obrolan sore ini ya, dengan topik yaitu tentang peran guru di era digital dalam membangun budaya belajar yang aktif, kreatif, dan relevan dengan perkembangan teknologi ya. Dan saat ini di ujung telepon kita sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu Ibu Rahilah Nur Mariam SPD. Beliau adalah guru proyek kreatif dan kewirausahaan SMK Asalam Bandung. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sore,
1: Mak
2: dan sahabat RRI.
1: Iya, selamat sore. Ini dengan Ibu Rahilah Nur Mariam ya?
2: Iya, betul.
1: Baik, Ibu, ini saya manggilnya Ibu Rahilah atau Ibu Nur, atau biasanya di sekolah dipanggil apa nih?
2: Kalau di sekolah dipanggilnya Ibu Rahilah.
1: Oh, Ibu Rahilah, baiklah. Yeah. Ibu Rahilah, di sore hari ini dengan Perempat nih ya, menemani kaum dangu di Perempat semua yang di mana saja berada, tentunya kita akan ngobrol tentang peran guru di era digital dalam membangun budaya belajar dan yang aktif, kreatif, dan relevan dengan perkembangan teknologi. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Rahilah nih, kondisi sekarang nih saat ini di era digital, menurut Ibu Rahilah ya, seperti apa sih peran guru dalam membangun budaya belajar yang aktif?
2: Nah, Mbak dan sahabat RRI,
1: iya?
2: Kalau dulu itu guru mungkin satu-satunya perpustakaan di kelas.
1: Betul.
2: Jadi sumber informasi siswa itu dari guru.
1: Betul.
2: Untuk di era digital ini, peran guru berubah menjadi seorang navigator.
1: Oh, baik.
2: Jadi, di era sekarang itu informasi kan tumpah ruah ya, Mbak.
1: Betul.
2: Tugas guru itu memastikan siswa agar tidak tenggelam di dalam informasi-informasi yang tumpah ruah itu.
1: Oh, baik.
2: Iya, betul.
1: Lalu,
2: kita dipastikan harus bisa mengolah itu agar lebih banyak memancing siswa dengan beberapa pertanyaan yang bukan hanya sekedar memberikan jawaban gitu.
1: Baik. Nah, lalu bagaimana cara Ibu mendorong para siswa supaya bisa lebih kreatif dan tentunya berani mencoba hal yang baru di kelas nih? Cara Ibu Rahilah.
2: Oke. Kebetulan saya mengajar proyek kreatif ya, kewirausahaan, Mbak, di SMK. Kepada para siswa, saya selalu bilang, jangan takut salah. Karena dari kesalahan itulah kita belajar lagi untuk trial dan error. Begitu, Mbak. Dan lebih banyak mungkin dikasih tantangan atau challenge. Misalnya, membuat konsep produk yang belum pernah dan ada dibutuhkan oleh masyarakat. Dan dibebaskan untuk menggunakan media apapun itu. Intinya, harus menciptakan suasana kelas yang aman agar siswa bisa bereksperimen, Mbak. Takut dinilai buruk atau salah.
1: Baik. Nah, ini terkait dengan untuk sesuatu yang aman itu ya, untuk keamanan itu, Bu Rahilah. Ya. Dengan akses teknologi yang luas tentunya yang kita tahu saat ini, bagaimana Ibu sebagai guru ya bisa mengarahkan siswanya agar tetap fokus dan bijak dalam belajar begitu?
2: Memang ini tantangan semua guru dan orang tua ya, Mbak, untuk kebijakan berteknologi ini. Kalau saya biasanya menggunakan pendekatan gadget for goal. Jadi saya mengajarkan mereka bahwa HP di tangan mereka itu bisa menjadi uang atau sekedar mesin waktu yang terbuang. Jadi mereka bisa memilih antara dua hal itu.
1: Begitu, Mbak. Baik. Nah, kemudian?
2: Terutama ketika praktek wirausaha, saya arahkan mereka untuk memanfaatkan teknologi tersebut agar bisa menghasilkan begitu.
1: Baik. Nah, tapi yang dirasakan oleh ibu sendiri nih ya, apa sih tantangan yang dirasakan oleh ibu, tantangan terbesar nih dalam menyesuaikan cara mengajar dengan perkembangan teknologi saat ini?
2: Jujur untuk sekarang tantangannya itu adu cepat dengan tren. Terutama siswa Gen Z. Sekarang itu cepat banget tahu apa yang lagi viral. Tantangan sebagai guru, bagaimana caranya agar saya tetap nyambung dengan dunia mereka, tetapi tetap ada nilai edukasinya, gitu, Mbak.
1: Itu ya tantangan terbesarnya ya.
2: Iya.
1: Gitu. Kemudian mungkin bisa diceritakan nih oleh ibu, apa sih metode yang ibu lakukan ya, metode belajar yang ibu gunakan nih, agar kelas ini

0: platform digital juga untuk kolaborasi. Jadi mereka tidak hanya tahu teori saja, tetapi mereka akan pusingnya mencari ide produk dan senangnya kalau mereka punya karya yang dibilang bagus gitu enggak.
1: Baik, itu metode yang cerdas ya Bu ya. Jadi walaupun ada dengan kemajuan teknologi gitu ya, semakin canggih, tapi siswa tetap bisa dijalin gitu ya, interaktif dan tentunya yang relevannya, yaitu kalau misalkan hanya melihat dari gadget saja, dari media internet saja, mungkin mereka tidak akan paham ketika prakteknya langsung begitu ya Bu ya.
0: Iya betul, praktek itu penting.
1: Nah ini juga yang mungkin akan jadi satu pengingat untuk para pengajar yang lainnya ya, yang bahwa ini sebetulnya bisa berkolaborasi antara guru, bagaimana tetap bisa menjalin interaktif yang baik dengan siswa walaupun sekarang sudah ada zaman kemajuan teknologi begitu ya, canggihnya teknologi ya dengan adanya gadget ya. Nah kemudian seberapa penting sih menurut Ibu nih kolaborasi antara guru dan siswa dalam menciptakan suasana belajar yang aktif?
0: Oke, penting banget menurut saya Mbak. Karena bahkan ya kolaborasi itu jantungnya suatu kelas. Saya yang sebagai guru saja sering banget belajar hal yang baru dari siswa saya. Misalnya seperti edit video yang sedang hit. Atau media-media lainnya yang memang sering digunakan untuk mempermudah kita. Nah, saat kita menunjukkan posisi bahwa kita juga harus belajar bareng dengan siswa ya Mbak. Siswa merasa menjadi lebih dihargai dan tidak sungkan lagi buat aktif di kelas begitu. Jadi tidak kaku pembelajarannya.
1: Ya, menarik sekali. Nah, di ujung perbincangan kita nih, Ibu Rahilah ya, mungkin bisa disampaikan apa nih pesan Ibu untuk para guru agar tetap adaptif dan kreatif di era digital. Mangga, silakan Ibu.
0: Untuk rekan-rekan guru hebat dimanapun berada, ayo kita jangan antipati sama teknologi, karena teknologi itu bukan pengganti guru, tetapi alat ukur. Alat untuk memperkuat pesan kita. Jadi kurikulum bisa berubah, teknologi bisa berganti, tetapi sentuhan hati guru dengan siswa tidak akan pernah bisa tergantikan oleh AI. Jadi tetaplah menjadi guru yang harus belajar, karena kalau kita berhenti belajar, kita juga harus berhenti mengajar. Semangat untuk semua guru kreatif di Indonesia.
1: Baik, terima kasih Ibu Rahila sudah menyempatkan waktu nih untuk berbincang bersama kami di Prompat. Sehat selalu dan tetap semangat mengajar di sekolahnya Ibu Rahila untuk menciptakan siswa-siswa yang berdaya guna ya Bu Rahila. Ya. Baik, hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, kaum dangu di mana saja Anda berada. Tentunya dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional tepat pada hari ini nih, kita tadi sudah berbincang terkait dengan peran guru di era digital dalam membangun budaya belajar yang aktif, kreatif, dan relevan dengan perkembangan teknologi bersama Ibu Rahilah Nur Maryam SPD, guru proyek kreatif dan kewirausahaan SMK Asalam Bandung. Dan tentunya semoga obrolan kita yang walaupun singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda dalam acara Ngalang Layung, lagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.
2: Ngalang Layung. Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.

0: Halo, ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, piye kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.
4: Dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan ini untuk menyongsong kehidupan hari akhir kelak. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Propat Suara Budaya Bandung, salajengna sarangan Kusim Kuring Beni Hadiansah dinten ieu dinten Sabtu ping 2 Mei 2020 genep kaum dangu di pidangan acara Ngalang Layung ya. Ngalagu Sunda dina Wanci Sariak Layung.

0: sakit gigi, Mak.
1: Oh ya? Dulu Mak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
2: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
4: Ngobrol bola tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
5: Dengarkan komentator idola.
4: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
6: Rompat, suara budaya Bandung. Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
1: Hah?
3: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Siaga dalam menghadapi hujan dan angin kencang. Sebelum terjadi, pangkas dahan pohon yang rindang dan rapuh di sekitar rumah. Pastikan atap terutama genting terpasang kuat. Periksa struktur bangunan. Bawa masuk barang-barang luar ruangan seperti pot, kursi, jemuran yang berpotensi terbawa angin. Siapkan papan kayu atau lakban untuk memperkuat kaca.

0: Atunun Komdangu masih Satya Manco di Merompat RM Bandung. Komdangu Pamerintah Kompeta Bandung Pemkot Sayoga Sadila Pre Mielingna Hari Buruh Internasional Tanapi May Day. Lengkah eta dilakukan pikeun ngantisipasi tina kajadian anu teu di pikahoyong. Balukarayana wisatawan anu daratang ti saluareun kota Bandung Komdangu ya. Wali kota Kang Farhan nyatakeun yen pihakna geus nyiapkeun sababaraha cara pikeun ngajaga keamanan jeung katumaninahan di puseur dayeuh. Nalika perepanjang numutkeun Farhan, Bandung jadi salah saiji destinasi favorit khususna pikeun wisatawan ti wewengkon Jabodetabek. Farhan oge ngajentrekeun lobana patali marga kendaraan anu ngajug-jug Bandung di sawang baris kejadian kalayan dadak sakala malahan sarwa jeung nalika keur usum perepanjang. Kukituna Komdangu Pemkot Bandung terus nguatkeun koordinasi lintas sektor timimiti aparat kepolisian di sub nepi ka unsur kawilayahan. Tareha eta Komdangu dilakukeun pikeun ngungkulan macetna di sajumlah tempat anu remen macet di kota Bandung supaya patali marga jeung wisatawan lancar kita tanya. Mangga Komdangu dugikeun bilih aya nuju di jalan kitu Komdangunya. Dugikeun informasi-informasi ngeunaan kaayaan patali marga kitu di daerah Sewang-Sewangan. Mangga dugikeun ka SMS na nya di 0811-201-540.
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
2: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa, emosi saya.
2: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Nerima.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang?
1: Enggak, Ma. Ampun.
4: Papa.
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak, Ma. Ampun.
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
6: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
7: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

aduh ari nasib. Tanaga kapal setiap hari Sabtu nepi ka Kamis. Genep poe kali selawe rebu teh lah, da teh sapira. Ngan ayeuna belum pisan. Teh sapara kuat aja. Ah, rek balik ka imah satupeu. Duh, kacipta nu di imah. Geus dalahar aja. Mangkan cep pamarentah ge kudu opat sehat ti masampu. Genep kamarkaan. Astagfirullahaladzim. Tuh ari nu gede geus teu aneh sahayang mah sorangan wae. Pan cenah cet belang-belang di jalan teh keur jalma nu meuntas. Ari geus kieu kasaha nya kudu demo. Tapi demo ge rek nanaonna. Can puguh aya nu ngadeng angot di garugu mah. Astagfirullahaladzim. Hapunten abdi Gusti. Geuning kuring arah, kuring sadar, kuring eling.

0: Opat.
1: Gunung Kamojang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta Kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti kawah manuk, kawah kareta api, kawah hujan jeung kawah beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1.730 meter atawa sarua jeung 5.676 kaki. Dikenai ka eta Gunung Kamojang bisa ngagunakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ka eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya 3 kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokap bukit, leuwung montane, jeung leuwung dipterokap atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3.018 meter atawa 8.805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pamandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Perobat Suara Budaya Bandung masih di Serangan Kusim Kuring Beni Heriansa di wengi ieu dinten Sabtu ping 2 Mei 2026 kaum dangunya di bidangan acara Dendang Nusantara. Wengi ieu muterkeun lagu-lagu dangdut priangan kaum dangu dangdut lawas ya. Kumbar kita selangki deui ayeuna mah lagu-lagu dangdut priangan gitu kaum dangu. Nah, sok sanos memang aya sih ya sababaraha hiji gitu tak nanging teu patos ka kuping gitu nya. Lagu-laguna diputar gitu kaum dangu. Nanging insyaallah mudah-mudahan ya ku ngalangkungan acara ieu anu resep kana lagu dangdut priangan kaum dangu tiasa ngupingkeun deui gitu nah kilas balik ya. Nostalgia gitu lagu-lagu dangdut priangan ti Propat Ere Bandung. Wilujeng wingi kasadayana kaum dangu Propat Ere Bandung anu alhamdulillah masih kene manco di radio Sewang-sewangan. Alhamdulillah nya urang tiasa tepang deui sok sanaos ngalangkungan radio gitu lah gelombang radio kaum dangu nya. Mudah-mudahan silaturahmi urang ieu di radio teh tiasa nanti barokah gitu. Menjangkeun duduluran tali mimitran Allah ya nya kitu teh kaum dangu jadi urang sadayana tiasa nanti ngamanfaatkeun hiburan di Propat Ere Bandung gitu nya. Da jeung oge tiasa ngahibur sadayana kaum dangu anu resep mikan landep kana lagu-lagu pop Sunda, lagu-lagu degung Sunda, lagu-lagu calung, lagu-lagu kliningan, lajeng oge lagu dangdut priangan, lagu keroncong, seueur pisan pokona mah nya. Pokona mah stay tune terus di Propat Ere Bandung, seueur lagu-lagu anu spesial pokona mah anu diputerkeun. Oge informasi-informasi menarik kaum dangu terkait juga informasi ngeunaan bola kaum dangu nya anu resep bola komo Piala Dunia nya 2026 kitu nya. Disiapkeun khususnya kegiatan promo Piala Dunia di Propat Ere Bandung. Mangga urang dangukeun heula informasina.
2: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2026, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah keep calm jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2026. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2026, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas. Cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.
1: Hey bro,
2: sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Motif batik Sidoasi merupakan jenis batik yang sering dikenakan dalam acara-acara pernikahan adat Jawa. Batik yang bermuatan gambar tumbuhan atau gunung ini berasal dari dua kata bahasa Jawa, yaitu Sido, yang berarti jadi, terus-menerus, atau berkelanjutan, dan Asi, yang berarti kasih sayang. Sehingga, Sido Asih dapat diartikan sebagai perlambang kehidupan manusia yang penuh kasih sayang. Motif batik satu ini banyak dipakai pada upacara pernikahan, dengan harapan pengantin akan membangun kehidupan rumah tangganya yang penuh cinta dan kasih.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sampat Suara Budaya Bandung, Kaum Dangu, tapi 8 langkung samenit ya, dangat iya Kaum Dangu, selajengna orang dangukeun, orang Bandungan, drama radio cerita rakyat, dina wengi iya nyandak cariyos si Kabayan nguseup, itu jeung ngadangukeun.
1: Drama radio cerita rakyat si Kabayan nguseup. Naskah karya Yan Cahya Wijaya. Kabayan Kurana Winata.
2: Si Amu apaingan itu? Nah, tadi merasa ente gulis. Palingan keren jauh itu tongongna. Amu
1: Lamsijan ku Dindin Taryudin.
2: Gampang atuh Kabayan, cokot jajarna terus pecatkan.
1: Ambu Kunia Iswara.
3: Rek dibawa kemana si eta samping aing? Kadieukeun Kabayan, eta samping kadieukeun.
1: Narator Roy Wijaya.

0: Ya enggak usah saha, jadi wayah nah, tungguan imah ya.
1: Keun bae imah batu amuk da mun nu maling, rek maling naon imah sudah kieu. Unan-unan atuh.
0: Lain kitu kabayan. Bisi aya semah nu ka dieu karunya atuh lamun kudu balik deui meureunan.
1: Oh, kabeh kumaha atuh kabayan ge isuk rek aya perluan, amuk rek perlu ye.
0: Nah, kaperluan. Nah, rek ka mana?

0: esukna sabada si Ambu Indit, si Kapayan jeung si Lam Sijan oge Indit bari mapai-mapai wahangan. Niatna rek neangan tempat musuh nuloba laukna. Si Kapayan lumpang bari luluncatan dina hiji batu ka batu sejena. Nepi ka hiji tempat handapeun curug, kadenge loba sora siga jalma nu keur marandi.
1: Jan, Lam Sijan. Nah, di walungan loba sora jiga nu keur marandi euy. Penasaran. Sahanya euy. Teuing atuh Kapayan, kuring ge asa bingung. Kita orang inti sogan waya putri di kahiyangan nukur mararani di rugi.
0: Si Kapayan keketayepan lempang lalaunan. Sogan wae aya putri widadari numandi handapeun curug. Bereh teh katempo aya tujuh putri widadari nukur marandi handapeun curug. Si Kapayan teu ngiceuk ningali nu geulis mandi. Kulit pudas bersih, kuluk panjang salendang mayang, halis ngeceler pae, mata curuluk, irung mancung kubung-kubungan, bibirna beureum.
1: Dulu itu, benar wae geuning aya putri ti kahiyangan keur marani. Sigana betah di imah ilmun aing bapa pamajikan mada kieu yeuh. Tika gelis gitu ampun.
0: Si Kapayan luak liuk neangan tempat penyimpanan raksukan salendang putri. Ari breh teh aya di luhureun batu teu jauh di tempat manehna cicing.
1: Lah kadalah itu geuning tempat neuleun baju jeung salendang mah teh cakot ah jadi boga pamajikan putri teh ah.
0: Si Kapayan nyumput tukangin batu. Telila eta putri nu geulis teh hanjat. Si Kapayan ngirengkeun kalakuan putri. Dari ditinggal lima, bisi dosa. Tekun si Lila, eta putri teh leungit teu katempuan ku si Kapayan.
1: Kemana putri teh rada eueuh?
0: Si Kapayan nangtung dari luak liuk nianan putri. Tapi teu kapanggih. Waktu si Kapayan ningali kana leungeun nu nyekel salendang, kacida rubaseunana.
2: Kapayan! Nanaonan ari si Laing barokokot?
1: Amu! Amu geuning?
2: Rek dibawa ka mana si eta samping aing? Kadieukeun Kapayan eta samping kadieukeun.
1: Har itu jadi si Amu, tadi putri geulis mu.
2: Putri geulis nanaon si Kapayan? Ieu mah aing. Mana ngintip aing germani sianya? Gancang eta samping kadieukeun aing katirisan. Dasar si Kapayan borokokok.
1: Si Amu mah paingan atuh. Tadi mah rasa teh geulis. Paingan kerejut atuh tongongna. Amu.
0: Mun sakitu. Drama radio Carita Rakyat Si Kapayan Ngeuseuk. Teknik rekaman Anugrah Julhijah. Ilustrasi musik jeung Tata Sora Sarip Hidayatullah. Sutradara

0: Ya sobat budaya, alhamdulillah saat ini di depan saya alhamdulillah sudah bersiap nih. Alhamdulillah. Aduh dengan iketnya luar biasa. Wilujeng wengi Kang.
1: Wilujeng wengi Kang Ben.
0: Sampurasun.
1: Serempes luar biasa ya.
0: Di luar hujan ya Kang ya tadi ya.
1: Hujan dingin tapi hangat lah di hari-hari ini ya.
0: Hangat ya.
1: Kita juga.
0: Baik, dan saat ini pun tentu saja banyak ini banyak teman-teman dari komunitas Lingser Ampu juga ya menyaksikan.
1: Oh, menyaksikan. Ya. Sudah saya share semua.
0: Oke. Okay. Gitu. Ya, sahabat budaya, Anda juga bisa menyaksikan tidak hanya di frekuensi AM 440, tapi Anda juga bisa menyaksikan secara langsung. Jadi bisa melihat kita langsung ya kan? Betul. Kang Abeb itu seperti apa? Gantengnya. Ya, di YouTube kami ya, di channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Iya, baik. Kang Abeb, ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalanlah.
1: Siap. Oke, kita berkenalan.
0: Kita berkenalan dulu, silakan Kang Abeb.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kenalkan nama SIM kuring asli nama Yosep Istiawan. Tapi biasa dipanggil Kang Abeb pangintanya. Kenalna alhamdulillah SIM kuring atau saya pribadi sebagai salah satu ketua komunitas Lingser Ampu Jawa Barat.
0: Betul.
1: Itu saja sih. Ya perkenalan nama sama jabatan.
0: Orang mana Kang Yusuf teh?
1: Alhamdulillah orang Bandung, Kang.
0: Orang Bandung.
1: Asli orang Bandung. Asli orang Bandung.
0: Domisili di Bandung.
1: Domisili di Bandung. Asli orang Bandung.
0: Oke. Okay. Ini ngobrol masalah komunitas Lingser Ampu. Tepatnya di tahun berapa didirikan, Kang?
1: Untuk KLAJB sendiri bisa disingkat KLAJB, Komunitas Lingser Ampu.
0: KLAJB.
1: Betul. Itu kita bermula pada akhir 2017 sebetulnya.
0: 2017 sudah?
1: Betul. Sudah. Memang para seniman khususnya di Lingser Ampu, kita hanya beberapa orang. Betul. Bertempat waktu itu. Saya ngekos ya. Itu jadi tempat kosan, saya ngeriung gitu. Ayo kita bikin perkumpulan. Sebetulnya sih awalnya, kita hanya untuk informasi nabuh saja kan. Kalau nabuh itu berkesenian lah ya. Jadi Sabtu Minggu tuh wedding lah ya. Jadi untuk nikahan, betul, untuk memberikan informasi, tanggal sabaraha sih anu kosong,
0: tukeran jadwal,
1: tukeran jadwal gitu, informasi ya, karena kan memang banyak sekali upacara adat waktu itu.
0: Betul.
1: Gitu ya. Nah berawal dari situ ya, akhirnya kita berangkat lah, ngapain juga harus acara, mendingan kita bikin komunitas.
0: Oke. Okay.
1: Nah,
0: awalnya berapa orang kan?
1: Awalnya dulu saya ngumpul tuh antar sekitar 7 orang lah, sama almarhum Madam Dida gitu ya. Ada Om Doyok, Ayah Indra, terus Amburina gitu ya. Ya banyak lah, ada sekitar 7 orang lah.
0: 7 orang itu. Dan beliau ini juga jadi pengurus juga atau gimana?
1: Pengurus.
0: Ada pengurus.
1: Nah,
0: pengurus
1: ya. Itu. Ya, dan dari situ 2017 ya sudah berawal dari keinginan.
0: Iya.
1: Sebetulnya keinginan tuh asalnya nabuh, tapi keinginan sekarang kita berkarya gitu.
0: Berkarya.
1: Ya,
0: lebih. Dari, jadi tujuan komunitasnya sebenarnya lebih ke
1: pengkaryaan sih sebetulnya, berkarya. Jadi kita sih ingin memberikan suatu manfaat kepada masyarakat gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi tidak hanya untuk berkesenian, nabuh-nabuh saja yang begitu. Nah itu visi-misinya awalnya dari situ.
0: Oke, dari 7 orang, dari kemudian
1: berlanjut, terus kita perkumpulan. Memang tidak waktu itu belum sampai se-Jawa Barat kan, hanya dari Kota Bandung.
0: Luar lingkup Kota Bandung
1: saja. Jadi Bandung apa, seluruh Bandung lah, Bandung Barat, Kabupaten Bandung.
0: Bandung Raya lah ya.
1: Nah sampai waktu itu terkumpul hanya sekitar puluhan orang lah ya, 30 orang, 40 orang.
0: Sulit kayaknya ya,
1: sulit. Kalau penari banyak, kalau di Lingser Ampu kan memang apa, minim gitu ya, karena memang
0: saat itu ya,
1: SDM-nya juga sedikit juga gitu. Ya akhirnya terkumpul lah beberapa orang waktu itu di rumah kediaman Ayah Indra, kita ngumpul. Belum ada ketua tuh.
0: Oh jadi ya, belum berupa ketua. Komunitas hanya kumpulan biasa saja.
1: Yuk kita kumpul ngariung yuk.
0: Wah. Oke.
1: Tapi sudah bikin kaos juga gitu, gaya pisan gitu. Gitunya. Udah bikin kaos, udah bikin salametan dan sebagainya. Ya sudahlah. Okay. Nah, akhirnya di situ saya ngeriung dan sebagainya ya, kita tercetus lah saya sebagai ketua, dipilih sama rekan-rekan semua,
0: inisiasi
1: kakak-kakak gitu saya gitu ya, saudara-saudara, adik-adik dan semuanya.
0: Okay.
1: Nah berawal dari situ ya sudahlah. Gimana kalau misalkan tidak hanya Bandung saja, saya berkeinginan waktu itu udah kumala misalkan saya Jawa Barat kan. Waktu itu bukan komunitas Lingser Ampu Jawa Barat, karena belum Jawa Barat, jadi hanya komunitas Lingser Ampu saja.
0: Okay.
1: Nah seperti itu.
0: Baik, berarti sekarang ini anggota dan

0: KLAJB ya, tercatat sampai detik ini ya. Kalau Oktober 2022 ya, berarti anggotanya berapa?
1: Kalau untuk anggota yang terdata antara sampai 800 sejawa barat.
0: Wow,
1: ya. Jadi 800. Ada betul ada 15 korwil sejawa barat.
0: 15 korwil di antaranya apa aja?
1: Ada. Nah, ini bahasa-bahasa korwil tuh memang rada di bebenah gitu ya. Kayak iya, misalkan iya. Tasikmalaya kita klasik, Komunitas Lengser Ambu Tasikmalaya.
0: Ada nama khusus gitu.
1: Khususnya ya? Oh, Klagar, okay. Komunitas Lengser Ambu Garut.
0: Garut.
1: Klacima, Komunitas Lengser Ambu Cimahi.
0: Cimahi.
1: Klabor, Komunitas Lengser Ambu Bogor.
0: Betul.
1: Tapi Bandung Barat nggak ada, jadi KBP
0: susah, ya?
1: Klabar, Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Bandung.
0: Kota Bandung, Kota Bandung.
1: Sumedang, Klasta, terus Sukabumi.
0: Betul.
1: Apa Komunitas Lengser Ambu Sukabumi Klasmi Cianjur Klaci
0: gitu
1: ya. Jadi seperti itu.
0: Dan semuanya ada 13 ya?
1: 13.
0: 13.
1: Kota kabupaten ya sejauh barat gitu ya.
0: Seperti. Dari masing-masing wilayah itu punya ketuanya atau gimana kan?
1: Ya, namanya juga korwil waktu itu. Nah, itu perjalanan ABEP tuh memang awal mula untuk membuat suatu korwil itu saya keliling sejawa barat.
0: Oh, silaturahmi ya kan?
1: Jadi saya datangin, kayak misalkan, padahal saya nggak tahu Lengser Ambu di Cianjur itu siapa, Lengser Ambu di Bogor siapa, Karawang siapa gitu ya dan sebagainya. Saya datangin, yang penting ada satu orang. Saya minta kepada rekan-rekan yang ada di kota kabupaten, tolong dikumpulin lah si Lengser yang khusus ngalengsera dan ngambuan teh saha. Waktu itu ke Garut aja hanya 3 orang, 5 orang kan. Tenan naon? Hayu.
0: Ya, gitu ya.
1: Saya datengin
0: yang penting ada
1: saja gitu. Gitu. Karena tuh juga itu nanti akan berkembang dengan sendirinya.
0: Betul.
1: Yang penting kita ada para pejuangnya yang misalkan yuk orang bewara kan iya Komunitas Lengser Ambu Jawa Barat gitu. Ya, seperti itu. Nah, datang seperti itu sampai saya juga mungkin lambat laun ini kok jadi berkembang gitu ya.
0: Okay.
1: Dengan berkembang kok banyak sekali. Ternyata Lengser Ambu tidak hanya misalkan saya pikirnya Lengser Ambu pasti minim lah ya, hanya misalkan beberapa orang dan susah dan gak mau juga yang berorganisasi gitu.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Itu.
0: Kebayang ya.
1: Kebayang.
0: Akang harus membahasnya dari awal gitu.
1: Betul.
0: Seperti
1: saya
0: apa
1: sosialisasi tujuannya dan apa.
0: Misinya gitu, kemana gitu. Ya,
1: misinya apa dan sebagainya.
0: Okay. Karena kan kalau kumpulan biasa mah pasti adalah kumpulan biasa lah.
1: Karena si Lengser Ambu ini adalah para seniman yang memang dari alam atau tidak.
0: Okay.
1: Jadi bukan akademisi kebanyakannya seperti itu. Jadi kalau kita untuk bersosialisasi itu sangat susah sekali. Tapi karena pendekatan yang personality gitu ya, terus visi misinya jelas dan sebagainya, ya akhirnya mereka mau juga gitu ya.
0: Jadi
1: gitu.
0: Paham ya kan ya semuanya?
1: Paham karena misi visinya ini seperti ini. Luar biasa.
0: Nah, sekarang base campnya di mana kan? Tempat
1: kalau untuk
0: kumpulnya,
1: base camp,
0: pusat lah ya.
1: Kalau untuk base camp kemarin waktu awal tuh kita di Babakan Tarogong gitu, yang dekat samping Mayang Sunda dulu gitu ya seperti itu.
0: Jalan tapi karena
1: ya, terus saya pindah kantor. Nah, saya punya kantor juga gitu ya.
0: KLAJB
1: punya kantor juga. Saya pindah ke ruko di sana yang di Tubagus Ismail, ruko ke Metro dan sebagainya gitu ya. Karena pandemi ya sulit juga tuh bayarnya.
0: Betul.
1: Saya pindah lagi aja ke rumahin.
0: Betul.
1: Nah,
0: ini kan Abep orang yang serius banget kayaknya, padahal ya
1: sebetulnya dibilang serius juga harus diseriusin.
0: Harus diseriusin
1: karena bagi Abep pribadi adalah saya mempunyai beban tugas dan tanggung jawab serta beban moral.
0: Baik.
1: Tidak hanya untuk berkesenian, tidak hanya untuk personality.
0: Baik.
1: Tapi ruang lingkupnya besar pisan, Kang. Gitu. Baik. Jadi jangan melihat bahwa misalkan ini mah Lengser Ambunya. Enggak yang begitu juga.
0: Jadi tidak menilai sepele.
1: Enggak yang menilai sepele karena kita juga kita berkegiatan juga melingkupi orang banyak gitu. Di saat misalkan kita salah, yang akhirnya juga kita nggak baik juga untuk ke situ.
0: Betul. Jadi akan tuh luar biasa punya visi.
1: Sebetulnya yang luar biasa mah anggota saya. Karena kalau misalkan tanpa anggota saya bukan siapa-siapa.
0: Betul.
1: Bukan,
0: tapi
1: tidak
0: kan
1: ada KLAJB.
0: Yang awalnya
1: visioner
0: terpikir,
1: lah,
0: ya, terpikir untuk membuat wadah seperti itu.
1: Betul.
0: Artinya membuat silaturahmi juga. Satu yang
1: intinya
0: gitu.
1: Sih itu sih silaturahmi. Karena kita dalam berkesenian tuh bukan hanya finansial saja.
0: Betul.
1: Tapi banyak efek dampak yang luar biasa dalam komunitas ini gitu.
0: Betul.
1: Jadi dulu awalnya adalah nabuh untuk mencari uang, sekarang bukan itu lagi. Karena itu sudah menjadi satu pengebutuh lah, maksudnya satu pekerjaan buat
0: pekerjaan,
1: mereka.
0: Betul.
1: Tapi yang efek dampaknya di saat misalnya mereka punya perlu, sakit atau apapun gitu ya, kita juga saling seuyunan, gotong royong, silaturahmi dan sebagainya. Itu terjalin dan alhamdulillah. Jadi banyak dulur lah kan se Jawa Barat, akan misalkan ke mana Tasik Tong Hariwang.
0: Tong Hariwang ayah.
1: Tong Hariwang.
0: Ayah Anjangan.
1: Ayah Anjangan misalkan kepoekan obor gitu ya.
0: Betul.
1: Insyaallah tinggal misalkan konteks ya, nanti konteks yang
0: kalau. Tapi kebayang dong 800 orang yang pasti ada di mana-mana lah ya, tersebar ya. Betul. Dan ini Kang, maksud saya pada saat pandemi kemarin gimana nih?
1: Terasa oleh untuk pandemi
0: ada kemarin
1: pasti
0: pas, ya?
1: Pasti terdampak, apalagi khusus komunitas Lengser Amu karena dia tuh pacabakannya atau pekerjaannya tuh ada di wedding.
0: Okay.
1: Sedangkan wedding udah ditutup semua, di close semua.
0: Okay.
1: Gitu ya. Memang ada beberapa bagian sebagian anggota yang misalkan ngeluh dan sebagainya, terus susah juga. Karena memang tidak hanya seniman, tapi semua kalangan ya.
0: Okay.
1: Nah, tapi ya kita berusaha, alhamdulillah saya pribadi berusaha untuk memikirkan bagaimana ini bisa survive.
0: Okay.
1: Masih terus tetap
0: berjalan survive, bisa
1: ya, kan. Dan alhamdulillah kemarin kita cari bantuan, alhamdulillah ada yang bantuin gitu ya. So, dan banyak yang membantu komunitas Lengser Amu Jawa, khususnya anggota, dari bantuan pemerintah gitu ya. Terus juga kita tetap juga berkarya, malahan pandemi kemarin saya bikin film layar lebar. Betul sama Tiarap gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau aja bikin layar lebar,
0: nah, gitu ya. Ini bikin sesuatu ya.
1: Oh, bikin sesuatu, kreativitas. Jadi ya jangan sampai misalkan karena memang ada keadaan sikon sesuatu gitu, hal gitu ya. Ya tetap kita berkarya, berkarya dalam hal apa aja. Malahan sekarang lebih gampang berkarya melewat media sosial.
0: Banyak media
1: banyak lah ya. Seperti itu kita banyak.
0: Okay.
1: Enggak kayak dulu gitu ya.
0: Jadi itu. Pandemi ini membawa berkah juga ya sebenarnya buat Akang ya.
1: Berkah pasti.
0: Pasti ada.
1: Musibah pasti
0: jadi,
1: juga gitu.
0: Jadi musibah tapi bukan jadi musibah
1: tapi
0: saja gitu.
1: Sebetulnya jadi tafakuran diri lah
0: buat betul, semua. Tafakur.
1: Jadi memang luar biasa waktu itu juga pandemi, kumaha carana bisa nabel lagi, simulasi Bandung Raya, simulasi upacara adat ikut serta gitu ya, supaya misalkan ini loh kalau penari itu upacara adat tuh apa kita pakai protokol kesehatan, pakai masker dan sebagainya, saya bikin simulasi lengser tuh harus pakai face shield, sarung tangan dan sebagainya, itu luar biasa lah.
0: Seperti apa tuh waktu itu pakai lengkap ya?
1: Pakai saya semua malahan waktu itu saya kerjasama dan memang sama Nda Epo ya waktu itu posisi forum seni upacara kreatif, kita bikin simulasi karena di ACC sama wali kota bupati gitu ya, untuk melaksanakan simulasi upacara adat di wedding gitu sama IO sama dan sebagainya. Dan akhirnya pertengahan mau akhir pandemi gitu ya, ya kita diizinkan untuk
0: manggung lagi
1: gitu ya.
0: Ya, anggaplah kemarin-kemarin itu waktu pandemi harusnya panen, jadi
1: ya ya namanya juga gimana lagi ya,
0: tidak bisa dibayangkan,
1: bisa dibayangkan.
0: Betul, luar biasa. Nih Kang Abib, sebenarnya Ki Lengser menurut Kang Abib itu seperti apa sih?
1: Kalau Ki Lengser,
0: Lengser di sini
1: sebetulnya Lengser ini banyak pembahasan, banyak judul, banyak uraian dan sajabina gitu ya.
0: Multiversi.
1: Pengertian multiversi. Ada Lengser yang menurut para budayawan adalah sesepuh atau misalkan wakil raja, penasihat raja dan sebagainya gitu ya. Terus ada juga yang Semar, ada yang juga Patihna Raja, ada yang sebagainya dan sebagainya. Itu banyak sekali kalau untuk kata Lengser. Kalau misalkan kata bahasa Lengser dalam bahasa Indonesia adalah turun.
0: Turun.
1: Ya kan? Kayak misalkan Lengser. Soeharto Lengser gitu ya. Lengser jabatan gitu ya.
0: Ada unsur politik.
1: Nah, ada ya gitu ya. Itu kata Lengser itu seperti banyak. Betul. Tapi kalau misalkan dalam budaya Sunda mungkin.
0: Betul.
1: Ya, saya mempelajari yang kemarin ya mungkin adalah sebagai sesepuhnya di kerajaan.
0: Baik.
1: Nah, tapi kan sekarang kan sudah multifungsinya sudah berbeda. Dulu memang jadi penasihat raja dan sebagainya. Sekarang kan sudah bergeser kepada untuk Lengser yang sekarang ya, sudah kepada upacara adat.
0: Upacara adat.
1: Nah, jadi nilai esensial dari nilai-nilai dari si Lengsernya itu memang tidak sesuai dengan apa budayawan yang katakan gitu ya karena ya kumaha zamana di dan itu sudah terbentuk gitu dan itu sudah terjadi gitu. Baik. Seperti itu. Banyaklah versinya.
0: Betul. Dan ini lebih ke hiburan jadinya.
1: Iya, ya akhirnya jadi hiburan.
0: Oke.
1: Nah, kalau di Jawa tuh cucuk lampa. Nah, cucuk lampa.
0: Oke.
1: Nah, perbedaannya adalah dari kostum, dari make up dan sebagainya, dari degana. Nah, sekarang kalau misalkan Lengser dari upacara adat di Sunda adalah
0: tugasnya apa itu?
1: sebetulnya untuk mengatur sih,
0: mengatur
1: semua yang
0: jalannya upacara
1: gitu. Adat misalkan. Jadi tidak hanya upacara adat penari saja, tapi mengatur bagaimana si lengser itu harus multifungsi.
0: Betul.
1: Harus mengatur bagaimana datangnya pengantin dan sebagainya.
0: Oke.
1: Okay. Terus ngatur cateringnya harus udah siap apa belum, udah ready apa belum.
0: Betul.
1: Terusnya terus wah banyak sekali pagar ayu harus dibarisin dan sebagainya.
0: Betul.
1: Dan sebagainya. Gitu.
0: Hampir sama kayak tugasnya wedding organizer.
1: Wedding organizer.
0: Bahasa keren
1: seperti itu. Betul.
0: Betul. Jadi yang tahu persis bagaimana rangkaian betul. Acara gitu ya, kemudian okay. juga tahu persis masalah tata aturan adat ya, begitu ya kan. Oh, oke. Okay. Dan apa hanya di Mapak Pangandaran saja kan?
1: Lengser. Awalnya memang waktu zaman Pak Wahyu Wibisana.
0: Betul.
1: Ya, saya diskusi sama Pak Lili juga dan sebagainya ya. Gitu ya. Pak Ii gitu, para budayawan, para akademisi gitu ya. Ya memang waktu dulu kapasitasnya di upacara adat saja sih sebetulnya sih kata lengser itu.
0: Betul.
1: Kata lengser ya maksudnya untuk yang sekarang itu lengser itu dipakai dari upacara adat Mapak Pangandaran gitu ya, seperti betul. Itu gitu ya. Nah, memang banyak pro dan kontra kan gitu
0: okay. ya. Ada perubahan
1: ada
0: ya.
1: Ada perubahan.
0: Perubahan maknanya awalnya.
1: Perubahan kultur, perubahan makna, perubahan style gitu ya.
0: Gayanya.
1: Betul.
0: Perubahan. Kan yang saya tahu kan dulu mah memang sakral kelihatannya ya.
1: Sakral pisah.
0: Kemudian juga gerakannya dan juga musiknya
1: betul,
0: lebih sederhana
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan gitu sekarang ya. Beragam.
1: Beragam sekali.
0: Iya betul. Ya,
1: mau gimana pun juga. Ya kita juga tidak bisa menyalahkan gitu ya
0: okay.
1: untuk personality khususnya di lengser Amu karena itu juga itu sudah terjadi.
0: Betul.
1: Dan itu juga terjadi itu pasti ada dampak efeknya, ada sebab dan akibatnya kenapa
0: betul.
1: Itu bisa terjadi.
0: Okay.
1: Nah, tugas saya di ketua komunitas lengser Amu sebagai ketua adalah di KLJB ini adalah untuk membenahi Kang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saya tidak yang kalau susah ya kalau misalkan contoh misalkan Akang melihat gini lah. Kang, cik atau ngelengsaran deh, tong gitu. Pasti intinya pasti ribut, Kang.
0: Iya, betul.
1: Karena Akang udah punya style sendiri. Akang iya. sudah terjadi sebelum abab ada komunitas, itu Akang udah ngelengsaran.
0: Sudah kan? Lama lah
1: sudah
0: ya.
1: Sudah lama. Di saat misalkan saya, Kang atulah ngelengsaran tong gitu. Kan kuma aing, weh.
0: Oh, betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Bahasanya kan seperti itu.
0: Iya.
1: Nah, ya akhirnya saya memang punya tugas dan tanggung jawab, tapi intinya adalah saya hanya membenahi saja, saya memberikan pilihan kepada mereka.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tetap saya membuat aturan tuh, rules-nya tuh adalah tetap berkaca pada etika dan estetika tentang lengsernya.
0: Etika dan estetika, betul.
1: Kayak dulu adalah misalnya lengser tuh adalah cameroknya, kapas dan sebagainya. Sekarang
0: okay.
1: udah yang begitu.
0: Baik,
1: lihat
0: baik.
1: Saja di komunitas lengser Ambu.
0: Hmm.
1: Terus dari tata cara yang hurinya seperti apa sekarang sudah meminimalis dan sebagainya. Dulu yang kostumnya yang misalkan yang biasa gitu ya, kaos sungkul putih atau misalkan kampret gitu ya, sekarang sudah menjadi beskap.
0: Okay.
1: Dulu yang nyeker sekarang udah ada tarumpah dan sebagainya
0: okay.
1: gitu ya. Jadi ikat yang beda-beda sekarang.
0: Hmm.
1: Nah, itu yang disebut ngedelan zaman gitu ya. Jangan sampai misalkan lengser itu nyetua, weh bongkok dan enggak yang begitu juga. Jadi ya ini zamannya yang mana kudu kasep gitu.
0: Dan
1: mana kudu dihargain sama
0: betul.
1: Orang yang lihat dan sebagainya karena punya tugas dan tanggung jawab
0: ada packagingnya.
1: Packagingnya yang itu. Terus tata cara etika estetikanya,
0: okay.
1: bagaimana bisa menari dan sebagainya itu kita diajarin. Itu pembenahan sampai situ gitu ya. Jadi memang tidak segampang membalikan tangan, Kang.
0: Oke, okay, pasti.
1: Karena si para lengser Ambu ini yang di komunitas lengser Ambu Jawa Barat ini semuanya hampir bukan semua tapi hampir lah
0: okay.
1: karena memang dia otodidak, dia
0: okay.
1: Seniman dari alam. Bagaimana kita harus bisa menyampaikan yang tepat, jangan sampai misalkan bahasanya cik atau tong dipukul tapi rangkul atau mereka nah
0: betul.
1: Di saat misalkan cik atau tong disalahkan tapi benerkan
0: ada solusinya lah ada
1: tapi
0: solusi.
1: Banyak yang sekarang menjadi pro dan kontra Kang.
0: Oke okay.
1: Saya pertanyaan saya adalah kenapa nggak dari dulu ini lengser Ambu menjadi pro dan kontra, kenapa harus ada sekarang?
0: Betul.
1: Tapi bagi saya komunitas lengser Ambu ini suatu satu kelebihan karena itu juga lamun misalkan awan kontra
0: waktu.
1: Mau rame Kang
0: ya kan
1: malah
0: nggak dibahas ya
1: kalau nggak dibahas nggak rame dan alhamdulillah sekarang adanya komunitas lengser Ambu banyak yang berkomentar dan sebagainya dan itu menjadi motivasi buat kami
0: ada apresiasi
1: ada lah. Apresiasi
0: betul.
1: Bukan menjadi misalkan wah ini nyeri hati lah dan sebagainya enggak yang begitu
0: betul.
1: Tapi
0: menyikapinya
1: kita menyikapinya dengan bijak
0: oh, okay.
1: dan sebagainya jadi
0: okay.
1: memang ini tugas tuh tidak hanya sekarang saja. Jadi selama lengser Ambu itu masih ada, Ya terus pembenahan gitu ya. Dan yeah, itu tidak mungkin hanya saya saja, ada capek kan. Okay. Bayangkan saya Jawa Barat, abis kudu misalnya kuliling, ya capek oge meren. Nah, jadi kita memang punya tugas tanggung jawab tidak hanya Lengser Amu, tapi para seniman,
0: para seniman,
1: budayawan. Betul. Yuk turun ke lapangan, tidak harus misalkan menghujat, okay, tidak harus mendiskriminasi, tidak harus menjudge dan sebagainya. Turun di lapangan seperti itu. Yuk rangkul mereka, karena jinak pisang mereka mah,
0: oh gitu,
1: mau membenahi
0: atau tahu ya sebenarnya tahu bagaimana gitu caranya. Betul. Bahasa menyampaikan.
1: Betul. Dan itu tidak yang segampang membalikkan tangan.
0: Betul.
1: Saya prosesnya luar biasa.
0: Orangnya juga banyak kan Kang ya, wataknya juga beda-beda. Betul.
1: Apalagi sekarang ada fenomena ambu.
0: Nah, ya betul
1: kan?
0: Ya.
1: Itu yang menjadi kontra yang luar biasa kan?
0: Memang, gitu. Karena memang dari dulu juga dikenalnya Lengser cuman sosok abahnya aja
1: ya, gitu. Lengser ya Lengser, dulu nggak ada ambu gitu ya sekarang. Nah tapi memang karena memang awalnya saya juga dari mana gitu, tapi memang saya berbicara dengan para akademisi, Pak Lili khususnya nya Pai dan sebagainya, dan itu memang sudah terjadi gitu ya, dari zaman Kang Sule gitu ya, jadi ambu gitu ya, banyak sekali lah ya ambu-ambu yang sebetulnya. Cerita itu ada di YouTube-nya Kang Official tentang bercerita tentang masalah ambu waktu dulu sama Kang Pak Lili dan sebagainya. Memang sekarang adalah polemiknya adalah tentang ambu. Ambu dulu memang tidak ada. Kenapa sekarang sudah ada? Karena itu sudah terjadi.
0: Oke, okay, ada proses lah ya.
1: Ada proses sampai itu misalkan menjadi ambu itu ada. Memang memberatkan karena kata ambu itu sangat luar biasa tinggi sekali. Kalau ambu ibu lah gitu ya, bahasa ibunya paling tinggi gitu, makanya kudu heureuy jeung Lengser dan sebagainya ya. Tapi karena memang itu sudah terjadi ya, sudah berubah bisa, mengganti bisa, tapi dengan proses yang lama kan.
0: Betul.
1: Nah tapi biarkanlah ini versi kita saja, Lengser Ambu versi komunitas Lengser Ambu Jawa Barat saja.
0: Okay.
1: Walaupun misalkan saya pernah polling kan, polling ke anggota dan seniman semua, gimana kalau misalkan Lengser Ambunya diganti?
0: Oh gitu.
1: Jadi Nini Aki kek gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi mereka nggak mau.
0: Lebih jelas ya.
1: Iya, ini Aki Ngispugu gitu. Iya. Tapi mereka nggak mau karena masyarakat sudah familiar dengan kata Lengser dan
0: Lengser Ambu. Betul. Karena sosok ibu ya,
1: betul,
0: artinya agung gitu.
1: Nah,
0: diutamakan.
1: Betul. Ya. Nah, makanya saya terus bersosialisasi bahwa ini ambu itu bukan ambu untuk ibu, walaupun bahasa ya.
0: Iya, iya.
1: Tapi dia susah tuh Kang, dan saya untuk merubah untuk tatanan nama aja sudah susah, iya, apalagi iya, personalitinya gitu.
0: Betul, betul. Itu.
1: Nah, ya sudahlah ini terjadi, yang penting mah saya tugasnya adalah membenahi saja.
0: Oke. Okay.
1: Muncullah fenomena fenomena ambu orima, enggak apa-apa gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, sekarang
0: artinya oleh wanita.
1: Oleh gitu, wanita asli.
0: Diperankan langsung oleh wanita ya.
1: Nah, sekarang muncullah fenomena yaitu single.
0: Single.
1: Waduh, pekerjaan
0: drag queen gitu ya.
1: Betul. Sekarang. Itu sebelum komunitas Lengser Ambu ada,
0: ya,
1: single itu sudah ada, Kang.
0: Oke.
1: Okay. Nah, saya harus awalnya dari mana? Bingung juga, Kang.
0: Dari mana awalnya?
1: Ya, awalnya ya. Saya harus membenahi itu dari mana? Saya enggak tahu.
0: Iya.
1: Karena itu juga ini terbentuk 2018, sedangkan upacara adat udah dari saya semenjak
0: sangat lama ya,
1: SMP gitu ya. Betul. 20 tahun saya ngalengseran gitu.
0: Betul.
1: Ini harus dari mana? Tapi saya daripada polemik atau misalkan kita sibuk dengan mencari itu gitu ya, ya
0: sibuk dengan perbedaannya,
1: perbedaan dan sebagainya, ya udahlah saya membenahi sajalah tugasnya.
0: Okay.
1: Karena tuh juga ada yang lebih layak daripada saya untuk misalkan untuk merubah dan tatanan dan sebagainya. Tapi saya mah adalah untuk mudah-mudahan ini bisa diterima.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau diterima lagi nyemaksakeun weh.
0: Tapi perlahan juga terjadi ya.
1: Betul.
0: Pada saat akan
1: saya
0: menjelaskan.
1: Betul. Saya membenahi simel tuh yang luar biasa, sampai degelis. Okay. Saya penamaan degelis, saya sampai kostum pun saya diganti. Okay. Gitu ya, sampai ya harus ori gitu ya.
0: Baik, baik.
1: Tapi cantik gitu ya seperti itu. Terus juga dari apa, tariannya asana jungkir balik, aina mante jungkir balik kan, dulu makan sega salto manya manganten gitu ya,
0: iya,
1: salto gitu aja,
0: iya,
1: dan sekarang di komunitas Lengser Amu enggak yang begitu.
0: Baik, baik.
1: Jadi Lengser, Lengsernya sendiri sudah rapi, sudah
0: elegan,
1: elegan, dari ambunya juga sudah, orangnya juga sudah elegan juga, dari simunya juga begitu.
0: Okay.
1: Nah tapi kan tetap balik lagi, kadang kita terbentur itu adalah beberapa faktor, Kang. Hmm. Kita sudah membenahi seperti ini, tapi di lapangan sudah berbeda, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Contoh misalkan kita punya aturan rules-nya seperti ini nih si Ambu tuh.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalkan ecek pengantena, ecek masyarakat, ecek IO na dan sebagainya, misalkan
0: ada keperluan ya di dalamnya, ada keperluan ya.
1: Ada orang mah hayangna nu rame, kan lucu dan sebagainya.
0: Betul.
1: Itu kita terbentur dalam.
0: Oke, okay. Jadi permintaan pasar juga ini memang membentuk ya jadi budaya juga
1: mungkin. Nah, itu balik okay. lagi di saat misalkan di lapangan ada seperti itu disalahkan komunitas Lengser Amu Jawa Barat.
0: Oh,
1: padahal yeah. kita kurang membenahi seperti apa, tapi nggak apa-apa, saya nggak pernah marah.
0: Ini dari proses ya kan.
1: Tapi tetap bisa misalkan ada yang informasi misalkan si Mel ini begini.
0: Okay.
1: Ada informasi saya langsung tanya kepada pelakunya dan sebagainya.
0: Oh, okay.
1: Udahlah, nggak usah begitulah. Kita punya tugas dan tanggung jawab dan sebagainya okay. dalam berkesenian. Jadi bukan hanya hiburan saja. Yakin.
0: Harus mengedukasi lah.
1: Nah, mereka yang ketakutan
0: okay.
1: adalah karena nanti nggak ada yang manggil mereka lagi.
0: Betul, karena itu yang dijual ya.
1: Betul, itu yang dijual. Oh, okay. Nah makanya kalau misalkan para budayawan atau seniman yang misalkan menyalahkan tentang Lengser Ambu, nyentuh Lengser Ambu nahungkul atau lumayan atau masyarakat yang misalkan vendorna atau atau nuhajatna.
0: Betul.
1: Nuhajatna misalkan hayang dak, urang mah dibayar.
0: Betul.
1: Kan bahasanya begitu kan.
0: Iya.
1: Itu kebutuhan. Jadi nah jadi kebutuhan. Nah itu yang sulit. Tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini, mudah-mudahan ini ada pergerakan
0: okay.
1: ada satu langkah lebih jauh gitu ya
0: okay.
1: untuk memperbaiki. Itu saja sih yang saya lakukan, terus menerus saya melakukan
0: okay.
1: ditambah pembenahan, kita juga terus berkarya kan gitu ya seperti okay. itu. Jadi ya, balance lah.
0: Baik, Kang Abib, ini kita kebetulan memang sudah menerima WhatsApp ya dari Sobat Budaya pendengar.
1: Okay.
0: Ini ada pertanyaan dari okay. 08157 sekian. Ini katanya Ambu dalam upacara adat Mapang Panganten apa sudah mewakili karakter Indung? Karena mungkin beliau juga sama ya sesuai dengan tadi yang dikatakan sama Kang Abib.
1: Itu yang barusan kita bahas.
0: Okay.
1: Itu berat sebetulnya.
0: Berat, ya?
1: Berat. Makanya saya tadi bilang sebelum ada pertanyaan itu kan berat pisan. Bahasa Ambu adalah Indung. Tapi saya untuk merubah itu pun juga tatanan sulit, itu ya? Juga sangat sulit. Mungkin dengan proses waktu yang lebih lama. Mudah-mudahan okay. keumuran Kang ya.
0: Amin.
1: Seperti itu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan yang sekarang saya membiarkan tuh bukan membiarkan bahwa misalkan oh maksudnya ngarani saya sudah bikin polling, saya sudah FGD seminar sampai 2 session. Seminar saya.
0: FGD ya kan?
1: FGD. Baru saya bisa. Kemarin baru 2 minggu kemarin sama BPNB gitu ya.
0: Apresiasi dari pemerintah.
1: Pemerintah ya? BPNB Balai Pelestarian Nilai Budaya
0: Provinsi okay.
1: Jawa Barat. Saya difasilitasi tentang masalah Lengser Ambu gitu ya.
0: Betul.
1: Seperti itu. Pematerinya Pak Lili sama Pak Iik Setiawan.
0: Nah, biasa,
1: seperti itu ya.
0: Para budayawan.
1: Para budayawan dan akademisi gitu kan. Nah, ya mereka yang bisa dilihat nanti di YouTube-nya KLJB Official. Dan memang kita sulit sekali. Saya tuh berat, malahan saya bikin polling tentang masalah penamaan Lengser Ambu, saya diganti Nini Aki atau misalkan Punakawan atau nama dan sebagainya gitu ya. Nini Anteh kayak atau naon kira bahasa atau
0: nama yang lain ya.
1: Naon
0: supaya enggak jadi masalah.
1: Nah, tapi mereka yang tidak mau karena udah familiar.
0: Oh, okay.
1: Nah, makanya saya tekankan kepada mereka yang melihat mereka ini mudah-mudahan bisa ditanggapi dengan bijak
0: okay.
1: bahwa ini tuh tidak segampang membalikan tangan. Ini membiarkanlah versi KLJB saja, versi Lengser Ambu yang sekarang saja, gitu ya. Tapi insya Allah di saat misalkan ada penamaan kata Ambu itu, kita nanti etika estetika juga dibenahi sesuai dengan koridornya dengan penamaan Ambu
0: okay.
1: itu, gitu ya. Tapi ya sulit. Karena itu juga di saat misalkan Ambu mah ada kudu original gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, sedangkan si Mel bingung juga kan gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Itu. Nah, ini kita duduk bersama tuh tidak hanya Lengser Ambu dan sebagainya. Teori mah gampang, Kang.
0: Iya, praktek langsung ya.
1: Praktek mah
0: aplikasinya
1: silakan,
0: langsung.
1: Silakan ya. Kalian di lapangan.
0: Okay.
1: Saya bisa misalkan jalankan begitu. Saya sama anggota saja tentang pembahasan ini, saya bisa gelut oge. Karena kan balik lagi sama kebutuhan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Karena kehidupan.
0: Betul.
1: Nah, dia yang dibutuhkan tuh untuk misalkan si upacara adat di event wedding IET-nya kudu simel,
0: kena rame,
1: kudu bodoh dan sebagainya. Sedangkan dina aturan apa yang kita buat ada tidak seperti itu.
0: Betul,
1: itu
0: betul.
1: Bertolak belakang.
0: Wah, ini membantu sekali pemerintah sebenarnya.
1: Betul, harusnya
0: instansi kayak
1: nah, dinas kecuali kalau ada SK-nya di pemerintah.
0: Nah, itu.
1: Wayahna Lengser Ambu ayeuna mah
0: kada kitu
1: boleh.
0: Ayo
1: undang-undang dan sebagainya.
0: Iya,
1: sekarang mah Ke udah ayah payung hukumnya yang udah masa bodoh. Ah, nah paling gak kurang sering sabu kan baik. Si abe paling gak dan sebagainya.
0: Oh gitu kan.
1: Iya kan. Enggak kita enggak mungkin yang de facto yang misalkan mana kudu kieu nya enggak bisa yang begitu yang tadi abis sebutkan saya hanya membuat pilihan Kang. Tah ieu mah versi KLJB wayahna KLJB kieu. Nah ini mah personality kalian ya silakan saja.
0: Okay.
1: Karena itu juga sebelum kalian masuk ke KLJB kalian sudah enggak ambuan. Dengan cara seperti itu ya silakan saja, tapi wayahna ayeuna mah KLJB mah setidaknya adalah mengurangi Kang.
0: Okay.
1: Kalau misalkan enggak tebas, contoh misalkan pohon ujung akar-akarnya hese pisan warna.
0: Sedikit-sedikit lah kan.
1: Sedikit-sedikit kan.
0: Betul. Jadi itu supaya lebih ngerti lah ya.
1: Betul.
0: Jadi ini hubungannya lebih ke perseorangan ya kan.
1: Iya,
0: kan kalau dulu kan istilahnya ambil dulu satu orang misalkan punya komunitas misalkan konsumennya gitu. Sekarang mah orang per orang ya. Jadi
1: iya, jadi per orang. Sekarang silang saramu sudah personality saja.
0: Baik. Arahnya kemana, kemudian konsepnya kemana
1: itu. Nah, aja dia sendiri.
0: Oke.
1: Dengan lingkungan seni mana dengan di mana gitu. Saya tidak tahu sama mereka dengan personality. Saya tidak bisa monitoring yang misalkan saja warat dimonitoring sama saya juga kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi di saat misalkan ada komplainan, di saat ada masukan dan sebagainya, kita terima dan kita perbaiki itu. Sampai sekarang kita perbaiki. Malahan saya minta maaf di saat misalkan ada orang yang itu si ambutnya kiu. Oke, saya minta maaf sama orang.
0: Wah. Maka langsung ya ke
1: saya langsung. Saya atas nama ketua saya minta maaf karena ini juga ini saya jelasin dan akhirnya mereka mengerti dan paham.
0: Dan orang atau orang luar gitu ya maksudnya masyarakat tahu ini masuk ke komunitas Lengser Ambu, ada memang ada catatannya atau gimana kan?
1: Kalau untuk masuk komunitas itu memang ada atribut, ada jaket, kaos, ID card gitu ya. ID card itu selalu ada.
0: Itu wajib dipakai,
1: wajib selalu dibawa karena itu juga di saat misalkan makanya di saat misalkan ada yang menyalahkan, benar ini ambunnya yang mana? Ini lengsernya yang mana?
0: Oke, dicatat apa enggak?
1: Tercatat apa tidak? Kalau misalkan ini saya langsung misalkan dari anggota yang bisa melakukan kesalahan, saya langsung tegur dia dengan cara yang santun dan bijak. Tolong punten lah. Ini. Oke, kita diskusi ya. Ini saya tidak menyalahkan kalian. Tapi kadang di luaran sana tuh yang melihat kalian tuh berbeda. Menurut anjeun mah enak enyoy, tapi menurut mereka tidak pernah tahu kita.
0: Betul.
1: Karena yang nonton tuh ada seniman, budayawan, masyarakat, ayah dokter, ayah naon dan sebagainya, anak kecil dan sebagainya. Kita enggak pernah tahu, betul ya. Ada yang suka, ada yang tidak, itu program kontra dan sebagainya. Tapi setidaknya banyak yang suka nah itu. Kalian gitu. Jangan tunggu kontra nak, tunggu pi omongan nak tuh. Kan gitu. Aina contoh misalkan sik atuh amun siniman tunggu dijumpalikan eta mah geus puguh dina tata cara etika dan estetika eta geus salah.
0: Betul.
1: Maknya maneh edek dijumpalikan keneh. Sakit geus dicarekan. Lucunya.
0: Iya.
1: Tapi tidak bermanfaat buat orang banyak buat apa? Nah kan cara seperti itu sebetulnya gitu ya. Tapi terlepas itu ya silakan saja lu mau melakukan mangga itu juga alhamdulillah. Saya balikin lagi kepada orangnya sendiri personalitinya, tapi tetap kita punya aturan. Bisa misalkan okay, satu kali, dua kali enggak bisa gitu. Ya dikeluarin dari komunitas Lengser Ambu Jawa Barat.
0: Jadi tetap ada ketegasan.
1: Tetap.
0: Akan sendiri di komunitas Lengser Ambu ini ditemani oleh siapa aja, di dalamnya ada apa aja gitu kan? Untuk ada ketua, kemudian apa lagi?
1: Sebetulnya ada penasehat, ada Kang Oni, SOS gitu ya, seperti Cida, Rumah Buya gitu ya, itu penasehat kami. Terus juga ketua, sekretaris, karena itu juga bendahara. Karena si komunitas Lengser Ambu Jawa Barat ini alhamdulillah Kang udah kemenhunkan dan notaris. Jadi secara hukum sudah ada.
0: Benar-benar serius.
1: Udah serius gitu ya. Malahan saya keberkeinginan menjadi satu yayasan. Saya menjadi si komunitas ini menjadi satu yayasan yang bisa bermanfaat buat orang lain. Pingin dia belajar apa selalu ada di komunitas Lengser Ambu. Saya rencananya pingin begitu.
0: On progress ya Kang.
1: On progress sekarang. Nah, udah berbadan hukum, Kemenhunkam kita sudah ada, notaris kita sudah ada gitu ya. Kelembagaan di kedinasan setiap korwil kita sudah ada, di provinsi kita juga sudah. Malahan kita alhamdulillah dengan berjalannya waktu sampai sekarang kita tidak hanya fokus kepada wedding saja tapi penyelenggaraan pemerintah.
0: Contohnya gitu ya. Contohnya yang sudah terlibat lah.
1: Sudah terlibat kemarin Hut Jabar. Itu sudah. Terus juga dari beberapa korwil sama wali kota, bupati, gubernur sudah ada 20 wali kota nyambut si sama Lengser Ambu gitu ya seperti
0: Di tingkat provinsi sudah lah ya.
1: Sudah untuk para para pejabat sudah semua gitu ya. Okay. Jadi kita sudah masuk ke ranah itu,
0: event
1: besar. Jadi saya pinginnya misalkan nanti mah atau entong keinginan saya, entong ujang jejaka atau memang kulengser ambu, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Nah, misalkan gitu.
0: Boleh.
1: Tapi kan itu kan proses yang lama, kan harus ada apa dia tata cara etika bahasa dan seperti apa. Nah, saya pengin belajar lengser ambu, kayaknya ku lengser ambu lah.
0: Betul.
1: Entong ku misalkan ku SPG atau ku mana gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ya, ku lengser ambu. Kan jadi identitas. Identitas suatu daerah gitu ya. Iya. Keren pisan, selamat datang di hotel Kulengser Ambu gitu.
0: Kulengser Ambu.
1: Selamat datang presiden datang Kulengser Ambu dan kupenari nuga rilis.
0: Betul, betul.
1: Tapi ada sosok yang dituakan. Makanya kita balikin lagi ranah waktu dulu. Tugas jobnya saya mau balikin lagi para pejabat kudu di Papua Kulengser Ambu.
0: Oh iya, memang
1: ya,
0: begitu ya.
1: Kerajaan.
0: Awalnya mapag pengantin itu kan awalnya dari mapag para pejabat ya.
1: Kemudian kerajaan kan dulu.
0: Betul, kerajaan.
1: Nah, sekarang saya pingin kultur itu harus dibalikin
0: lagi.
1: Dan sekarang sudah terjadi.
0: Oh, makanya memang pas ya, memang dari dulu sudah ada ya
1: kan. Gitu. Karena kan ninggalan zamannya.
0: Laras-laras
1: gitu, kan, seperti
0: ini. Ya, ninggalan zaman di sini. Akang juga katanya memang sudah bikin sesuatu ya yang nampak ini juga ini masih dalam proses nih kan ya.
1: Iya,
0: diceritakan awalnya kan.
1: Sebetulnya kalau misalkan untuk pengkaryaan di komunitas lengser Ambu Jawa Barat, alhamdulillah kan dari awal terbentuk kita sudah berkarya. Jadi pengkaryaan kita karena kita fokus tuh seniman tuh tidak hanya menurut saya, pandangan saya tidak tidak hanya melihat bahwa dari finansial saja.
0: Oke. Okay.
1: Tapi punya tugas dan tanggung jawab yang kita harus buat khususnya buat masyarakat orang banyak gitu ya. Jadi alhamdulillah dari awal terbentuk kita sudah rekor muri bukan ori lagi nih ya. Rekor muri dunia 1497 lengser ambu.
0: Tahun berapa itu?
1: Itu 2018.
0: Di 2018 bukannya akan masih berapa orang
1: masih
0: gitu?
1: Masih berapa orang, tapi saya kerjasamanya waktu itu sama pelajar, masyarakat dan mereka semua udah bantu.
0: Kebayang loh ya.
1: Kebayang kan?
0: Cari orangnya gitu kan?
1: Wah luar biasa kan?
0: Padahal awalnya mulanya dari 7 orang itu.
1: Jangan kan, ya kita abis segala lah.
0: Okay.
1: Maksudnya tenaga, finansial, pikiran dan sebagainya.
0: Okay,
1: kita rekor muri aja bisa cek aja, kita 80 juta, 60 juta untuk rekor muri saja.
0: Betul.
1: Gitu ya, untuk datang rekor muri gitu sampai sertifikat piagam gitu ya, Kang ya.
0: Baik. Dan itu dananya dari mana itu?
1: Itu dananya kita swadaya.
0: Oke. Okay.
1: Sama pemerintah pun juga ada
0: ya,
1: Kota Bandung gitu. Terus waktu awal rekor muri itu terus swadaya dari para anggota luar biasa. Mereka yang loyalitasnya yang luar biasa. Dia yang si anggota KLJB itu yang luar biasa saja gitu menurut saya gitu kan. Dan terus juga tenaga saya datangin harus setiap ke sekolah mendata sampai ke masyarakat seniman dan sebagainya terkumpullah 1500 lengser ambu gitu ya itu di Jalan Dago. Setelah itu jadi saya memikirkan sepanjang saya di komunitas ini setiap tahun atau setiap ininya harus ada pengkaryaan yang harus diberikan kepada masyarakat.
0: Betul.
1: Sesudah itu kita bikin musyawarah daerah setiap korwil datang. Kayak partai aja kan?
0: Betul.
1: Gitu ya. Jadi so iya kita partai.
0: Kebayang dong.
1: Padahal lengser ambu gitu ya. Padahal lengser ambu dulu lengser ambu adalah dipandang sebelah mata. Sekarang mudah-mudahan tidak dipandang sebelah mata, tapi mereka melihat lengser ambu yang misalkan dengan kacamata yang luar biasa.
0: Terpampang gitu ya.
1: Musda, sudah musda itu kita bikin gelar karya lengser ambu pengkaryaan dari beberapa korwil kita bikin pengkaryaan sendiri gitu. Betul. Ya. Seperti itu terus pasang giri lengser ambu sejauh Jawa Barat gitu ya.
0: Sudah
1: se-Jawa Barat.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Dengan ketentuannya ini dan sebagainya. Sesudah itu musda lagi terus banyak terus kerjasama sama film gitu ya dan sekarang pengkaryaannya banyak selain musda dan event-event di berbagai daerah. Nah, sekarang memang kita fokus kepada FGD juga seminar gitu ya. Udah 2 season yang kita laksanakan
0: diskusi
1: FGD. Nah udah gitu, nah sekarang kita lagi on progress dari, ya mudah-mudahan Allah merizkian kan.
0: Amin.
1: Kita memang ada proyek, yaitu kita mandiri kan, kita tidak ada bantuan dana siapapun, bukan sombong ya, demi Allah tidak yang seperti itu, tapi ini satu kecintaan. Jadi bukan, enggak yang begitu. Itu satu kecintaan kita, lengser ambu terhadap seniman budayawan di Jawa Barat, seniman seni budaya di Jawa Barat. Akhirnya kita bikin, yah berbeda biasanya sok tampilannya, ya tampilan ngigau dan sebagainya. Sekarang mah carilah terbanyak banyak sudah, seminar sudah, dan sebagainya sudah. Wah, ini belum bikinlah film. Nah, dulu tuh awalnya sih filmnya hanya durasi buat YouTube saja sebetulnya gitu ya. YouTube di KJB Official yang ya sudahlah 10 menit ya sudah gitu ya.
0: Keperluannya buat konten.
1: Buat konten saja. Itu sebelum pandemi gitu ya, sebelum pandemi. Nah, akhir 2021 tahun lalu gitu ya. Ya sudah, saya berkeinginan mudah-mudahan ini Allah kasih jalan yang luar biasa. Yakinnya saya ada satu sutradara, Kang Wijaya Sengo Aji, ya, memang tidak terkenal, tapi mereka yang dia beliau tuh yang ridholillahi ta'ala untuk bantu untuk sutradarai ya, film.
0: Okay.
1: Nah, ya akhirnya kita meeting, gitu ya, saya meeting dan saya, jadilah dengan sendirinya itu jadi. Kita bikin film mudah-mudahan bisa tembus di film layar lebar gitu ya.
0: Okay.
1: Nah, itu luar biasa, Kang. Dari finansial ya bikin film pasti MM-an, Kang, ya.
0: Pasti.
1: Tapi
0: ya,
1: karena memang kita swadaya gitu ya. Itu tidak terjadi sama MM-an, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Sampai kita syuting pun sampai 2 bulan. Sampai ada 20 lokasi Bandara Husein kita bisa syuting.
0: Kan? Oh, sampai
1: Bandara Husein kita bisa syuting gitu ya. Terus CIC, terus di jalan gitu ya, dan sebagainya. Dan alhamdulillah yang artis senior pun juga kita ada Kidaus, ada Aohang, ada Cidar, Cepiah, gitu ya, yang di YouTuber kan terkenal gitu, terus OGSOS yang membantu mereka. Dan alhamdulillah dengan budget yang seminim mungkin, kru pun juga dari komunitas Laser Ambu gitu ya. Kita sewa kamera dan sebagainya, lighting dan sebagainya, kita total proses itu 2 bulan dengan 20 tempat lokasi syuting, 5 artis nasional, dan kru dan semua yang terlibat di situ sampai 1000 orang, Kang.
0: Wow, penasaran banget ini ya.
1: Penasaran.
0: Hasilnya seperti
1: hasilnya seperti awal gitu ya. Itu kita kita masih dalam progres editing, kita
0: editing.
1: Nah, alhamdulillah kita sudah sekitar 60% lah. 60%
0: untuk,
1: kita judulnya adalah film Lengser.
0: Lengser.
1: Jadi Lengser. Asalnya cinta dan lupa saya, cuman diganti jadi Lengser gitu.
0: Boleh spill kan kayak gimana nih cerita tentang
1: cerita
0: kisah
1: itu
0: Lengser awal gitu atau gimana?
1: Sebetulnya mah perjuangan si seniman ini yang tidak punya apa-apa ya, akhirnya dengan berkesinan ngelengseran dia menjadi hebat.
0: Oh, gitu.
1: Gitu. Intinya sih seperti jadi perjuangan mereka yang misalkan lik sama apa sama pemerintah gitu ya. Kita di Teras Sunda Cibiru, khususnya di Kota Bandung.
0: Teras Sunda
1: Cibiru.
0: Cibiru.
1: Saya sudah alhamdulillah nah mudah-mudahan pemerintah pun juga ikut serta, karena toh juga tugas kita tuh bukan hanya kita saja, tapi ada masyarakat, pemerintah, instansi gitu dan sebagainya, yuk orang bebarengan gitu.
0: Oke, baik Kang. Alhamdulillah, hatur nuhun pisan akan. Salam buat semua pengurus.
1: Oh iya, ada salam juga dari rekan-rekan Sejauh Barat untuk Kang Ben.
0: Hatur nuhun pisan.
1: Sing sehat, sawur nuhun pisan.
0: Nuhun sadayana ngisi.
1: Kalau ada apa-apa tinggal berkabar sama Kementerian Sang Sejauh Jawa.
0: Baik, sukses ya Kang.
1: Oke,
0: semoga nuhun pisan. Tentu saja harapannya filmnya bisa kita nikmati, kita bisa tonton ya, supaya
1: siap.
0: Tentu saja.
1: Dan satu lagi juga kita lagi bikin UKM juga.
0: Aduh, luar biasa. Merambah
1: apa ya? Mana segala ada lah.
0: Siap. Amin kan, silakan.
1: Amin.
0: UKM-nya seperti apa kan?
1: UKM kayak misalkan di Tasik itu kita sudah bikin senal tarumpah dicap sendiri.
0: Ah, itu dia. Itu dia.
1: Misalkan di Garut terus misalkan samping.
0: Capnya
1: Lengser. Capnya Lengser Ambu.
0: Oke.
1: Jadi hal-hal seperti itu.
0: Produk-produk lokal diangkat ya.
1: Pandemi sih berharap sudah selesai, karena 2023 kita ingin berkarya bebarengan.
0: Pokoknya berkarya terus, semangatnya sesuai dengan apa yang disampaikan Akang ya. Akang atur nuhun pisan sudah hadir di Studio Pro 4, luar biasa.
1: Luar biasa, nuhun pisan jejak.
0: Pengen ini ngobrol terus ya Kang ya.
1: Tapi karena waktu
0: teka raos ya. Oh iya, sama deui. Sahabat budaya, hatur nuhun sudah menyaksikan obrolan kami malam hari ini. Terima kasih juga untuk Akang ya. Sukses selalu untuk komunitas Lengser Ambu. Kita ketemu lagi minggu depan dengan obrolan dan tema yang menarik, tentu saja dengan narasumber yang berbeda. Saya Bini Hadiansyah, undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

program obat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu parenting di antawisna lengkah Pemkot Bandung dina ngantisipasi lobana wisatawan anu daratang. Wartos lengkapna dibaca Kusim Kuring Beni Hertiansyah.

sewajib sumujud iman ka Gusti yang widi nu maparina masalah. Kapan ngasih bumilan

0: awios kang cinderita
1: wonten negara Dwarawati
0: wilang ngapanyang kunjung pasir ukir gemari pahloh cinawi panjang dawak pocapan
1: kunjung dhuwur wibawane
0: pasir samudra ukir gunung lo jinawi murah

0: nyariosakan mempening negara Jawarwati.
1: Sri Mahabatra Kresna lengah wonten kursi gading ginggilang kencana ngagemak uta Sri Batara Rama sejati.
0: Pinati kinggali pitretna kasrubabut mendalagi lelang seprang wedana ingkang sinebaran sari. Kaping kalih ingkang sineba
1: sawet dipunadep dening ingkang rai anu didamel kapatengan Sinalendra jejeneng Satyaki Padmanegara saking Lesanpura.
0: Teka kantun Patih Udawa anu sami ngantos dawuhan tanpa tumiba samya Pratangabiyantara.
1: Lami-lami ngandika lelegedawis manis mekaten pengandikaipun Sri Mahabatra Kresna.
0: Landa. Yayi Setyaki, Yayi Padmanegara.
2: Iya, Gusti.
1: Yayi panjenengan Padmanegara jagakeun sembah pangabag.
0: Kakang Patih Udawa.
2: Kawulan Yayi Prabu.
0: Pun Kakang Patih Udawa nyagakeun sembah pangabakti ka Yayi Prabu. Semah Yayi Setyaki oge semah Kakang Udawa. Ditampi dening astakali kiwa lantangan simpen king pulung ati pun dehing mestaka.
2: Ngatur kenung.
1: Kali perkawisna bilih haya kalpatan mugia Gusti ngapunten.
2: Sanostipun Kakang bilih haya kalpatan agung cukup lumur anu kasuhun dada jemar hampura anu ditedak mugia Yayi Prabu ngapunten.
0: Perkawis kalpatan sanosti kaula daya bentena malah ilahar manusia nalungti kasalahan batur sakotrek kayu api koreksi kasalahan diri pribadi hese dikoreksina sok bujang sampean Yayi Setyaki serang Kakang Udawa sanosti kaula lagi bilih ayah kalpatan hapunten.
2: Sami-sami Yayi Prabu.
1: Ping tiga
0: Yayi
1: Badaya Kersati Malanau nyauran rai dina ieu dinten.
2: Badaya Kersati Malanau Yayi Prabu.
0: Saprakawis ngaraos bunga ku ayana Yayi Setyaki sareng Kakang Pati Udawa sami rawuh. Oge kalih prakawis kaula teh bade nguningakeun naon rupiha anu bakal dibadantenkeun dina ieu waktos.
2: Diantos Yayi Prabu.
1: Dupi maksadna teh kumaha?
2: Ai maksadna teh naha?
0: Akang teh ujug kalingkung ku kabingung ka dadar ku kasusah ka jengkel hate dekengeng di sisilihan ku barang anyar. Bale Bandung asa suwung, gedong sigong asa leuweung pancane ti sepi jempling pamengkang asa longkewang jauh tina sifat kagumiraan.
1: Ageung kemungkinan tiap aya sabab tangtos sok jadi akibat, tiap aya akibat tangtos aya sabab. Anuawi diangge bingung kura ka Gusti teh naha?
2: Naon anu diangge weuning penggalih tresna mamah?
0: Wireh akang teh dina dinten anu parantos kalangkung nampi pancen dewa.
1: Pancen kumaha?
0: Nyata akang teh kedah ngayakeun hajat surya di Dwarwati. Oge hajat surya ieu kedah di sarengan ku ngahukum jalma anu parantos langkung tinista dosana.
1: Ulu saha
0: teu aya hiji resi tukang gini pikir curang lampah kasasama moal ayat dua panita tukang adu doma antara baraya serang baraya.
1: Rupi jenenganana
2: saha kakasihna Yayi Prabu?
0: Nyata paman Resi Kombayana dijajar sokalima. Pijar meneng-meneng lara laraya den ati.

0: ngantika ngakula ngaraga menengalamun ngemangkadu lami-lami ngantika kedaling lisa awan kebiunyu
1: kuma sampean majeng kepayun
0: dia mutkula ima ite lepat
1: lepat kuma
0: soksana seta jama ageng dosana tukang adu domakin antara baraya serang baraya nanging tewasa upami urang ngahukuman ku jalan radikal gitu sanos pancendewa tetiasa
1: kumaha jadi raji
0: tesatuju upami kekayaan laras rasidrona tetukang gini pikir curang lampah kasasama ku urang aina bade dihianat atau urang langkung dosa tibatan eta kengeng sote urang ganyaran jadi sote sae upama eta jama tileras kurang dileras kendugi ka babalik pikir mulih kana kamanusiaan sejati yakin urang kengeng ganyaran lahir kelawan batin jama laku lampah nak itu kurang bade ditelasan patina atau urang langkung lepati dinya
2: aduh lepat lepat itu pun
1: salah kumah kan
2: Aduh.
0: Margi kajahatan teh sanes kedah ditumpes. Margi kunu kawasa ge ngahaja kajahatan teh diayakeun keur ngadoja jelema iman. Da kajahatan mah sanes kedah ditumpes naing kedah diungkulan ku kaamanan. Ayeuh.
3: Ai akang mah mung ukur suku samuleumpang bibir samulemek. Ieu mah pancen Eyang Jagatnata. Mali aya serat ti Eyang Jagatnata. Tu aos.
0: Ulu. Nah.
1: Dawuhan Eyang Jagatnata saha jama anu teu satuju?
3: Kana rencana dewa
1: kudu
3: datang ka Sulawaya. Malah rencana kombayan di Alapatina anu ke satuju berarti eta teh pro ka kombayana eta anu bakal dipayunkeun ditewak ku Eyang Jagatnata. Aina jadi Setia Kisrang Kakang Pati Udawa teh satuju. Mangga nawis di dieu. Ku Akang bari disetorkeun ka Eyang Jagatnata. Yai Padmanagara Sareng Kakang Pati Udawa teh satuju ku ayeuna dewa bari ngahukuman kombayana. Mangga kedah tanggal waler we sampean upami diangkir ku Eyang Jagatnata.
0: Uluh. Mana wita sanes kitu atuh kumaha kitu mah satuju we. Ah satuju we atuh Nyai Prabu. Mana wita sanes kitu tibatan genting kieu mah. Unjukeun satuju kitu. Satuju we kitu.
3: Ai sampean.
0: Uduh. Mana wita atuh da teu kitu. Dinten mana bade ngalaksanakeun pancendewa?
2: Dinten mana Nyai Prabu?
3: Numawi. Kau lagi teh nuju ngantos para kadang ti Amarta. Parantos diangkin dina dinten ieu tangtos sumping ka dieu. Yayi Prabu Darma Kusuma, Yayi Bratasena, Yayi Panangapanawa.
0: Sawek imbah wecana.
3: Silokana eca nira maneja. Eca raos nira paguneman maneja maneg pagunmanana. Praptanipun Prabu Darma Kusuma Bratasena Panengah Panawa Arjuna sumar-sumar kamanikan ti kanggangan Raka Betara
0: Kakangku Kresna
3: Raka Betara Nyai Prabu
0: kula
3: Nyai Ariel
0: Kakangku Kresna
3: Nyai Panengah Panawa
1: kaula nun kula
3: linggih linggih linggih tugeuning aye parantos sumping pasihan jalan

0: ngantos antos parantos sum
1: ngandika kadaling lisan.
0: Jadi Prabu
1: kula raka betara
0: haturan sasumpingna kakaraton Dwarwati
1: katedak katerima malih dicatet dina tungtung emutan rai anu teu kena kowah ginjil.
0: Yayaria haturan
2: pembage mu dak terima dening asta kalih kiweh lantengen.
0: Nuhun. Yayi panah-panah haturan pembage raka betara ditampi kedua panangan kiwa kalawan tengen malih simpenek king pulung ati pun teking mestaka.
1: Nuhun.
0: Kia selarasna anu mawi serentak sampean diulem dina dinten ieu.
1: Maksadna kumaha
0: akang teh bade hajat surya? Nanging aya pancen teh yang jagatnata dina hajat surya di Dwarwati. Kedah ngayakeun pepentul jampana arca sewu.
1: Anu didama pepentul jampana arca sewu teh saha
0: bari ngahukuman jalma? Tukang gini pikir curang lampah kasasama.
1: Deui hianat. Deui ngadudumakeun antara baraya jeung baraya. Api manyu dugi kangalaman di ruang kerepes.
0: Ku etersi.
1: Dupi jenenganana
0: nyeta paman Kombayana dijajar sokalima.
1: Aduh, kangerai tesok bujang-bujang ngakianat ka paman Kombayana. Kasepuh pasiage teh acan pernah komo ya kedah ngakianat jama tanpa dosa.
0: Sidiki teh jama anu parantos langkung tinista ageung dosana.
1: Dosa eta mah sanes urang anu kedah ngahukuman anging anu ngatur makhluk sakumna.
2: Desa tujuh sarajan rencana dewa lamun deuk kahianat ka Sidorna. Sarajan bener Sidorna kitu kalakuanana. Tapi salah lamun ditindak urang. Sabab ngahaja kajahatan teh diayakeun keur ngadoja jelema iman. Kurang kajahatan teh kitu bos moal bisa ditumbas. Moal bisa dihalingkeun ku jalan radikal. Tapi kudu diungkulan. Hiji dibarengan eling ka Gusti. Dua cinta lemah cai. Tilu nyaka sasama. Opat patuh kana kayakinan pribadi.
0: Sugantara kebetaran ngangkirai ti amarta tebade musyawarah perkawis naon be pikeun kamajuan nagara. Geuning raka betara karah ngahianat rama guru ngancam-ngancam rama guru. Satracana rama guru diancam tampanan ieu pancaroba. Kakek antos ari sampean karah ngasongan pancaroba akang masuku samuleumpang bibir samulemek. Yakin dia tidak mau maling eyang jagatnata? Tah, masihan buku kakak. Awas ku sampean. Saha anu teh satuju kana rencana dewa? Berarti eta teh ngabela ka Kombayana. Pro ka Kombayana ku dewa bakal disapongkolkeun sareng Kombayana. Aina rai nodong ku pansarba. Ngabela Kombayana ngancam kakak. Mangan abis ku akang bari disatorkeun ka Eyang Jagatnata. Malah satiacana Kombayana dilaksanakeun di dama papantul arca sewu sampean bakal diangkir ku Eyang Jagatnata ditiban hukum langkung ti Kombayana.
3: Mana teh sanes kitu hapunten.
0: Mangga jadi Prabu bilih sampean.
3: Mana teh sanes kitu upami kitu mah satuju be.
0: Yari Bima.
2: Wah, aing geus setuju we. Mana geus sanes ki?
1: Dupi anu bade nyanak paman Kombayana saha anu kapercaya ku akang teh Iwalti. Satria melajang tengah Gatot Gaca.
0: Ari margi nganakeun Nyai Padmanegara kawanina cekap.
1: mapahna cepat. Tapi kirang sopan. Ngutus Kakang Udawa parantos sepuh. Ngutus Sai Bima jujur teuing. Upami teu urang aya ngalaksanakeun pancen dokap ka itu di pangaruhan ku Kombayana. Tangtos moal kebat maksana. Kayak urang ngangkir gatel kata sep, urang bayak lingih rata.

0: diangkirku Kresna parantos aya dipainun para pengagung sadaya.
1: Alon tinerangan dika.
2: Ramawa
0: Kasep Gatot Kaca
2: nyagakeun sembah pangabak.
0: Diterima
2: ka Ramawa Prabu.
1: Diterima Kasep Gatot Kaca
2: ka Kangjeng Rama Arya.
3: Diterima tuh
2: ka Rama Paman Dipati.
0: Diterima ku Paman Gatot Kaca
2: ka Paman Pandegara.
3: Sip, diterima sip
2: ka Wapati Udama.
0: Diterima Raden.
2: Badaya pikir segede
0: kia panghidap kuwa diangkir kariya sanyana wa teh ngemban pancen dewa kasaksi ku amana Yaya Prabu Dharma Kusuma ku Yaya Bratasena ku Yaya Panangah Panawa wa teh dekajat surya diutus ku Yang Jagat Nata kudu ngahukuman Paman Resi Kombayana sabab jama tukang gini pikir curang lampah kasasama malah kuwakul ditek-tek beungna sirahna dijieun pepentur jampana arta sewu.
2: Yudah mah kedah iraha dibantuna Eyang Resi
0: tong isuk pageto ayeuna
2: kumaha upami dikersaeun
0: paksa
2: upami aya nu ngabela
0: upama aya nu ngabela boro-boro jama biasa paribasa para dewa kuidep tinak malah yeuh bawa serate Yang Jagat Nata tah di dieu
2: terus
0: sahaja anu ngabela ka Kombayana ku dewa bakal disapongkolkeun malah sancana Kombayana dihukum anu ngabelana heula meunang hukuman ti para dewa
2: terus ayeuna wa
0: ayeuna
2: permios
0: bra
2: oge awon ka beunjuk
0: kumaha
2: bade nyeukeun kage saksi
0: saha anu kapercaya
2: Paman Padmanegara
3: deuh na kahayang teu ulah ngajak kolot blenyeng-blenyeng we tuh kolot mah geus uyuh pan aya nuluykeun aya mah nonoman kolot mah geus ulah dibabawa kana berjuang mah mun kana nganyang kitu atuh teu kabagian ge awewe nong-nong ngadon ngopi gitu tuh.
0: Wayah na jadi kewajiban
2: nam kecua
0: taya sakataran canak serate Yang Jagat Nata
2: cadak ku Paman Padmanegara
0: nam kecu
2: nyunkeun pidua disadayana para pengagung
1: didoakeun ku Raden
2: didoakeun tut
0: didoakeun ku Paman Raden rek kade masih lihat.

0: maneg sok tengah kiri jalan.
1: Maksana pada ngadoja kana kasumangetan Padmanegara.
0: Nganti ka Satria Blacang tengah.
2: Paman Padmanegara.
3: Syekh, naon margina ya teh maneg di jalan kieu?
2: Supados engal dongkap kajajar Sokalima, ulang nge jalan daratan, kapaksa ulang nge jalan jumantara.
3: Wah, tongahina aika kolot mah. Tomah kejengahina aing ngajak ngapung ka mang mah tu serwe jengahina ngemiang temoh.
2: Sanes ngahina, pan urang tos padus engal dongkap.
3: Nyama tak naon, urang lompat atuh.
2: Capek. Pokana menyangakeun ka Paman Padmanegara. Bade lompat mangga. Bade teuleum ka laut mangga. Upami tiasa ngejangkar bumi mangga. Nanging putra panjenengan bade ngejalan jumantara, dongkap ka jajar Sokalima disuhunkeun sareng. Sakitu mangga mang.
0: Gatot Kaca ngagubedakeun sareng piambang ngepak bau mancal kartihane lang mesat.

0: ngarti sakit tuh geus dipake ngahina ka kolot. Miang paingan ngajak kolot teh. Nyata we deuk ngahina ta si Panyuh teh. Ye, tong disebutkeun si Padmanegara lamun teu bisa bareng datang ka jajar Sokalima.
1: Padmanegara
0: ngawatek adik kidang kencana. Watekna gunung diluncatan, wahangan dia jelengan, mangke babalapan sereng.

0: mata ke kulot mo, ulang hina. Ulang hina ke kulot mo. Gening, tumulung eh, datang mo parang. Sarayan ini niya bisa ngapung. Sarayan ini niya bisa ngabang-abang. Kulot nga ken lupang. Datang mo parang eh, gening.
1: Punten, danging ayah benten na. Ay putra mah teda naon. Ay rama paman pan managara mah katinggal na. Ngucur,
0: ngucur, ngucur ke bareng nah.
1: Punten,
0: punten, punten.
1: Nyunkeun di hapunten.
0: Wah, kampura, kampura ngahina ka kolot.
1: Sanes ngahina. Hoyong terang kasumengetan paman Panagara.
0: Teh.
1: Hapunten, teh,
0: teh kampura.
1: Upami paman Panagara teh hapunten. Palai kumaha paman Panagara sareng putra.
2: Iya, sana segitu deh. Mama gitu, saya coba bodoh. Nanti nyong, mangga be, orang sarang itu.
1: Bawa, orang lebat kajajar sokalima. Yuk, duh, itu udah ngalaman. Duh, duh, duh, itu ngalaman.
2: Nah, sama tuh. Nah, juga mama tenang, bukan mama.
1: Perlu kasamut sunat kalampa. Inung budak kaponokan, budak gede kadian.
0: Kacaryos kendi lebat jajar sokalima.
3: Resi Kombayana nucu walas tedamang dimomongku ingkang putra Bang Bang Aswatama. Pada melanana ngan uku sasar sagara dicari.

0: apa? Barang badai lepet. Yakin aja putrana Bang Bang Aswatama.
1: Paman Padagara.
0: Siap.
1: Ayah Aswatama.
0: Kayak inti pelanan. Belum ngobrol nama nih deh.

bodas, diselop bodas, digelang bodas, ting naon pijadianan eta impian, sanggeus ngimpi, itu amat segala kabayang kelaku lampah anu eueus.

0: lamun ingat kanyini. Nang teuninya aya nu ngintip di luaran jajar Sokalima.
1: Nyeta pan manegara sareng Gatut Gaca.
2: Aman pan manegara.
0: Sip.
2: Kula tarik tu.
1: Wah, sih. Kula tarik tu. Atrok pek drok. Bidon, bidon.
2: Tunggar wah.
1: Ahrok.
0: Sahari luar.
1: Eta sahari jero.
0: Cinta ma syaha.

0: Gatot Gaca sarang Padmanegara.
1: Ya, buah-buah omat Bisaya naon-naon ulah dibikin nama aja.
0: Gatot Gaca haturan. Nampinuhun Kakang Aswatama. Padmanegara haturan.
2: Nampinuhun Aswatama.
0: Dipayun anu kapehatur nyangakeun semah pangabakti ka Eyang Resi.
1: Ditarima aca.
2: Nyangakeun pangabakti ka pamandruna.
1: Aja, ditarima aki Padmanegara. Aya naon tama tanya
0: Gatot Gaca. Akang tereuwas. Aya naon ieu? Sumping sanes wanci dongkap sanes mangsa tanpa ibarat tianggalna
2: saperkawis sumeja lubongok kaeyang Drona anu nuju wales kali perkawisna kautus ku Abatara di Dwarawati teh diayakeun hajat surya nanging dina hajat surya ieu hoyong kasaksian ku Eyang Resi
3: ilahi sep. Kapan bakal dipakai papan? Kapan bakal ditek? Lain ngadam jam jep.
4: Kapan bodo da mo? Kapan ka jam pan arca sewu kan bade di.
3: Arab.
5: Demitan.
3: No, blok istri.
1: Kade tamak curiga aja.
0: Muakan jam. Naon Gatot Gaca?
2: Hoyong kasaksian ku Eyang Resi. Numawi. Hai, nepangan kakak Kang Aswatama bade ngajemput Eyang Resi kangge nyaksian hajat surya di Dwarawati.
0: Teu tiasa raya. Kang jeung rama teh sok bujeng-bujeng ingkah balilahan di jajar sok kalima. Hoyong kacai ge kedah digene. Punten bae, teu tiasa.
1: Tak bisa aca.
2: Numawi dijemput oge. Nyeta bilih Eyang teu tiasa mapah dijemput ku wayah panjenengan.
1: Tak bisa tama ulah ajal.
0: Gatot Gaca. Wartoskeun bae karaka betara kresna teu tiasa kitu.
1: Pajah kene ka. Angger kresna teu bisa kitu Eyang.
3: Ewa ku sep.
0: Cari.
3: Urat tu kamu.
2: Eyang Resi. Ido terido Eyang Resi kedah kacana kayina ku wayah panjenengan.
0: Moa bisa Gatot Gaca.
1: Moa bisa ca.
2: Tetep pada maksa.
0: Lamun maksa silaka.
2: Jangan. Sawang sulda disuhunkeun. Ridona Eyang Resi kedah ngiring ka wayah panjenengan.
1: Teu bisa aca.
0: Gatot Gaca sakali moal dibikin sanajan 1000 kali maksa tetep moal dibikin.
2: Dipasrahkeun, dibantun, teu dipasrahkeun tetep bade maksa.
0: Bisa Kangjeung Ramah ka bawah. Tapi lamun geus rebah dada Aswatama kiwa kalawan tengen.
2: Sakarep Kakang Aswatama aku ladeni.
0: Wani
2: para wani dini ngapa sakarapmu aku lah dini teu wani kunaon lah kunyuh
0: sejapira
2: tunggalan
0: opo jika
2: ini bulan
0: tegang lara
2: tega
0: pati
2: tega
0: cekal sabuk bilang tatu silit
2: tak kalau tidak tewak sep
0: atus
2: gun kumang tong tong lagi.

kada kudu ingat waktu ku kada ketu kada buka dia kilap suara ku kada itu ku pangabaran gelap saja dah si main si mamaung aing mau narah nu adag di buana panca tengah mangka serap mangka gimir gimir sajagat kabeh.

0: kuat saya ku Gatot Gata serang kupan menegar nganti kasatria melajang tengah Gatot Gata
1: paman pan menegara
2: Sep
1: yang resi urang rawuh
2: rawuh esa kalian Sep.
0: Nanging resi kumbayana terang ingkang putra ngoceaku Gatot Gaca barang pada dirabuku Gatot Gaca ngadak-ngadak waras tina walas lilir merbangun kaya ngimpen sang lilir merbangun kaya ngimpen sang.

0: pangapuntenna yang resi kada kacana wayah panjenengan.
1: Ya, bajakan teh sagu.
0: Punten. Ya. Punten. Tewak.

0: Geuning Paman Kumbayana.
1: Geuning Paman Kumbayana.
0: Kunaon?
1: Kunaon sapean Paman?
0: Budak kaula ngahaja mapak ka jabalan. Bade ngalongok ka jajar Sokalima.
1: Kaula teh bade ngalongok ka jajar Sokalima. Tapi sampean lumpatan. Kunaon?
0: Kunaon Paman Drona? Kaula Jayadrata.
2: Ajal. Rama dalam teh ajal. Ini udah gudang ku si Gatot Kaca jeng si Padma Negara.
0: Nah, Gatot Kaca hianat. Boro-boro be pahlawan pilih-lih. Katselukah kadangi ukalukah kajana pria kajam paring angin-angin. Nyin patah anu temuna sabah. Naon maksudnya si Gatot Kaca?
2: Maksa kamang badan nyulik.
1: Nyulik kumaha?
2: Pun anak dikhianat ku si Padma Negara jeung si Gatot Kaca.
0: Paman Padma Negara.
3: Siap.
0: Waduh. Eyang Resi aya dina pangkonan uah Prabu Baladewa. Sareng pangkonan uah Dipati Karna.
1: Wah.
0: Kumaha tu aja dah? Kapaksa urang unyukan we kawa Prabu sareng kawa Dipati. Umumna kasadaya kurawa.
1: Wah, cek mang mah. Tongalilakeun
0: carita.
1: Sabab urang asina mah dibawa ngobrol mah karasepna. Ayeuna mah cek mang mah tong make jeung sumemah sumujud. Beweja itu iya. Nu kasep ayeuna mah karawak. Kombayana. Cogot. Tina pangkonan Raka Prabu. Blesap bawa ngapung kawang mah.
0: Kumaha upami uah Baladewa? Nafsu
1: mang bagianana. Pokona mah nu kasep mah tong seueur carios karawak. Blesap bawa kabur kawang mah.
0: Upami uah Baladewa ngabak
1: mang bagianana.
0: Wadipati Karna, Wajadrata, sareng Korawa.
1: Wah, moal direret lobana pokona emang bagianana. Nu kasep mah karawak. Blesap.
0: Wadipati sareng Wah Prabu gabak
1: mang bagianana.
0: Leres ieu teh ihna
1: sok tara percaya ka kolot.
0: Baga urang rawuh Eyang Resi ka Jumatra.
1: Sokeun emang bagianana.

0: Sambayana nu jinyuuh dina pangkonan Prabu Baladewa di Rawu ku Gatot Kaca di Canak Mabur Kacuk.
1: Wawang senjata nengala meda seking tangan kiwa mapak yuda arga suta
2: wawang
3: gelo jika tegasnya ingkar tidak tata krama paman kombay neken ini lahunan akang dijewangi
1: Gatot Kaca
0: boro dipuji pahlawan katsohor kasabanagara nyin peta anu teu merasa bah korala
3: kula
0: Si Gatot Kaca kapung bakul buaya mangap

0: Jayadrata. Benang pinculang nama kitu talumpang na ka? Tak itu.
1: Mundur. Saha yang lupa paling pengen? Samparing jagat satu keping langit anu pinter papaling pengen teh ngaduaan. Kaula sareng Raka Batara Kresna. Tapi ieu aya nu babaledogan Korawa sakitu ngalitna ngansa keudeung lalumpatan malabur. Saha? Sabab kaula teh pernah ngalatih aya nu guguru teh ka awangna. Urang lesan pura si Padmanagara si Sencaki. Tapi ieu nu babaledogan saha?
0: Uduh, jang. Guru mangka ieu maju. Ai di baledog guru. Ai di antep hianat, kulantaran deuk hianat, wah kajin guru baledog diweh hayang.

0: lamun teu rekat
1: ieu pamaledog teh ka kaula ieu. Saha nu babaledogan? Ning sipat manegara susulumputan dina tangkal kai. Awas sipat manegara di baledog deui.
2: Bujang bunang. Bunang. Bakal dipati teh bunang.
3: Bunang.
2: Aduh, pamutung ngelok. Pamaleduk dibalik deui.

0: gua bareng dogan.
1: Lurus.
0: Benar. Mana ada gua bareng dogan? Benar.
2: Kurang ajar.
0: Pengen si Gatot Kaca teh sopan dan dileluguan ku mana? Korawa nu potong suku nu potong saking. Naon eta sababna? Paman Kumbara di Jewang bari tampa sopan Gatot Kaca tina pangkonan Raka Prabu Baladewa. Coba ye ka guru ulang tarima ku pamaledog. Maneh bisa babaledogan teh guru ti kaula. Aye geus bisa mulang tarima ka guru ku pamaledog ti guru kene. Cacenginan. Lain sadarian. Sok.
3: Uluh awon kepiwe nyuk ka kadukat. Selarasna mah kieu. Rayi teh kenging pancen.
2: Pancen saha?
3: Raka Betara Krishna.
0: Naon?
3: Bade ngayakeun hajat Surya di Jorwati. Nanging saur para dewa ti Sulalaya kedah ngayakeun papantul jam pada arca sewu. Nyeta neuk-neuk beuheung Kumbayana mastakana diangge papantul jam pada arca sewu supaya dipake contoh rahayat sajumlahna nu aya di Dewarwati khususna umumna nu aya di Marcapada supaya ulah diturutan jama goreng kalakuan teh kieu tabuktina.
2: Terus
3: nanging saur dewa cing saha jama anu ngabela ka Kumbayana tayeuh aya saksina ieu serat kieu
0: mana cing
3: hayu saha jama tadi ditepeudah
0: nya ieu ku aku mah
3: saha jama anu ngabela ka Kumbayana ku dewa bakal disapongkolkeun jeung Kumbayana malasan cana Kumbayana ditewak anu ngabela na ka Kumbayana ku dewa bakal ditewak malah dihukum ku dewa langkung ti Kumbayana. Lainna Raka Dipati Karna bade ngahianat karai kantun nawis bade dikurai bade disetorkeun ka Raka Betara Krishna kantun nyawurkeun beuneu kitu kantun nyangamkeun Raka Dipati ngabela Kumbayana tangtos ku dewa diangkir ka Sulalaya sateu acana Kumbayana Raka Dipati anu langkung ti payun.
2: Oh kitu cakit. Sugan teteh kitu. Aduh. Ai kitu mah atuh kaula mau ngahalang-halang.
0: Partoskeun bae ka Raka Betara. Upamana roskeun Dipati Karna pipiluh henteu. Henteu bae kitu.
3: Oh.
2: Henteu bae kitu nah, eta teh.
0: Ya, irah ada ka Abang Adei. Hayang leuwih ti malado ge aya.
3: Oh, teu peryogi.
2: Oh, wartoskeun.
0: Ulah. Kada. Omat. Ulah caki, yuk caki.
3: Aduh, lamun lain ka guru diduitkeun. Ya. Aduh, murukan keuntung yeuh. Boga tanggalan ieu aya surat ti dewa yeuh.
1: Panmegara. Daguan kuyuh.
3: Iya Raka Prabu.
1: Panma. Gara. Hayi, daguan.
0: Kapramuda.
1: Nah, ditita pinaha ngahianat kuraba. Paman Kumbayana dicokot tina lahunan ku si Gatot Kaca ditita kumane?
3: Ditengemban pancen. Raka Gusti,
1: ditita si Kasya. Naon tujuanna?
3: Diutus ku dewa kadang ngayakeun hajat Surya di Dewarwati ngayakeun pepentu jam panarca sieun. Kadang neuteuk beuheung Kumbayana diangge conto jama kalakuan anak kitu teh tak ieu. Mata kabeh ulah aya anu nurutan Kumbayana malah aya ieu saksina tasrat.
1: Naon cing basa
3: saha jalma anu ngabela Kumbayana ku dewa bakal disapongkolkeun sareng Kumbayana ayeuna Raka Prabu ngabela ka Kumbayana kantuna wis we di dieu tahanan geus bari disetorkeun ka Raka Gusti Kresna tangtos bakal disetorkeun ka para dewa di Sulalaya. Satu acana paman Kumbayana dihukum Raka Prabu anu diangkir ka para dewa tangtos Raka Prabu dihukum bisa pongkolkeun sareng Kumbayana
1: kitu cokki sugan teh.

0: Itu kembura weh, aduh ulin ke Mandura, jangan lagi ayah di Mandura ulin yuk.
1: Alim ulin
0: tak kerja jangan lah
1: alim.
0: Wah cengkerunya caki
1: mah udah iya mah pan
0: cengkerunya kade kamu nyanyi kes nanya kendaka prawo pepilun entuk gitu ya entuk gitu kade. Ada cuci, itu gitu.
1: Oh, tenang, ngabak gaye. Untungnya boga surat ini berat dikitukan. Sahanu ngabela kumbayana di sapongkolkan ku dewa jeng kumbayana berat di berak itu.
2: Kacarya skendit Dewarwati Sri Mahapetara Kresna.

0: Yai Prabu.
1: Kula Yai Arya.
2: Kakang Kukresna.
0: Gatot Gaca.
3: Kaularun gua.
0: Yai Setyaki.
2: Kaularun.
1: Kakang Urawa.
3: Kaularun.
1: Saksian urang tugel jangalna Kukresi Panungurang tampanan paman kombaina
0: dik sakula braja
1: dik pangocap
0: kula
1: sakula pawongan
0: braja,
1: braja kebiaring paman tampanan barang kombayana bade ditugal jangga ku si panulnaga
0: kumar ge suki ku pangarti demar pangabisa subur ku panemu
1: ngawatek aji sirwena danul wenawian dana dini papat kalima panser bade ditugalkeun ka si panulnaga leungit tampal be.

0: kaman kamayana.
1: Waduh, kamana?
2: Waduh, kamana?
1: Kamana, kamana?
3: Kamana biar kasap?
1: Waduh, kawa.
3: Dari setake?
1: Duka.
3: Kakamu dah?
1: Duka.
3: Dari Arya?
1: Kamana?
3: Dari Prabu?

0: ngadengarkeun we aturah ka Batara.
1: Sep Gatot Gasa.
2: Kula wa.
1: Jadi Prabu, mangga antosan di Dewarwati Akang sareng Gatot Gasa bade nepangan Kakang Semalurah Kuda Pawana. Kumaha saena? Sabab kompayana leungit tanpa labih ilang tanpa kana. Mangga rayeng antosan bade Dewarwati, antosan di Dewarwati. Sep Gatot Gasa hayu.
2: Mangga.
1: Kang, Kakang Semalurah Kuda Pawana antosan ieu kaulah Kang.

0: semalurah kudah pawana pada ngomong-ngomong pala putra sadaya astajinga udah wala nalagari
1: juang ujang cing akang seling kadek itu kadek
2: imang lah
0: uang sejajaba ngalalan ngitung lemur titung-tung lebih katung-tung nyangan tukang rokok nungun hutan nyokot sabungkus jajadog dibantingkan karena cukang iru kaul janji ditaati ayeuna nyata mayaran ulah rambat kamalole lunasina-sina rasa tuk sugema kalawan lugina estul saluyura hayu ajeg hayat bagja mulia asmarandana ada yang kolong waktu aduh kasih dawala kan itu ada gitu kasih dawala
2: naon cenah
3: disaur tuku akang

0: Ugi perkawis kalpatan sanosti kaulat daya bentena kakang Badranaya. Ih, sami-sami. Oge ka juragan anum.
1: Wah, ditampi.
2: Abdi punah saji ngacawa, badai nyangakin semah pangabah.
3: Ditarima, cepat.
2: Ka juragan anum.
1: Wot, diterima wot. Cagur.
0: Sono agan. Ayah pengen abis cepang tilu sasi lu.
1: Kurang lebih pun.
0: Cing atau agan. Sono. Sono agan.
1: Sio. Sono sono berkokor bet karena sabu si.
3: Abdi dawala agan yang akan pangabaktos.
1: Diterima dawala.
3: Agan batara.
0: Diterima dawala.
4: Abdi garing agan.
0: Diterima garing.
4: Kajuragan anom
1: diterima mane kering.
0: Oge disim abdi teh bade tumas. Sumping katumaritis tanpa ibarat tiangana bade aya kersat di malana. Sanyana kieu Kang Semar Kang kawula teh ngalaksanakeun pancen Eyang Jagatnata ti Suralaya. Ngayakeun hajat Surya di Dwarwati. Nang saure yang jagat nata kedah diayakeun pepentu jampana arta sewu nyeta nelasan Resi Kumbayana ditek-tek beungna mastakana diangge pepentu jampana arta sewu sabab paman Kumbayana dosana ngalalangkungan ti dewa.
3: Ngalalangkungan dewa kumaha
0: Abimanyu teu acan ngadeg jayarmuan parantos di ruang kerepes. Gatot Gaca teu acan dugi ka Jaya Perbangsa tos ngalaman mati ku konta dina lalampahan Jaya Angkasa. Tajit laras laras laras laras parantos dilaksanakeun numaha
3: bade dilaksanakeun malih ku Gatot Gaca di cana di alun-alun Dwarwati parantos padangariung ku kaula bade ditawak Gusti Panuwun Naga teka tinggal jirimna teka taraja sadna takawa tebade nyungkeun saran ti Kakang Semar kumaha kedahna Kang Milari paman Resi Kumbayana. Ai agan kapan agan teh gaduh jenengan jenggalamani Jenggala Gobang Manik Suci seukeut kana kasucian margi gaduh ageman gamar lopian biasa weruh satruna winara weruh nganyahokeun kana teu acan buktos winara waspada kana teu acan dipilampah utami ditinggali heula bae dina gamar lopian
0: bingah amarwata sutan.

0: barang detingan ku Kresna
1: pertela ngembang bolet eces jentre
0: nganti ka pai bisa taman kombayana benang deui tapi kada dipikat ku Yai Warastrikani.
2: Ih kada ku agan Srikani
3: Jang. Kudu dipikat model manuk titiran.
0: Hih, lain.
4: Lain dipelat.
3: Lain dipikat. Agan Srikani ditenan di jero kurung. Terus agan Srikani ngangge kawai we.
4: Aduh.
3: Abulucun we, teman. Geus kitu make parab di jero kurung.
0: Ieu mah lain nikat sacara manuk. Cicing. Cicing. Dangukeun. Pakia, ya Srikani sinamekat paman Kombayana. Aping, ku gatot kacat ke Jumantara. Mangga, percanten kaya Srikani be. Kange, ngayakin rayuan ka paman Kombayana. Sep, gatot kaca, angkir. Yayi wala Srikani, tong. Bebeja kaya Arjuna, bahaya.
2: Udah mulut, bahaya.

0: dalam jumantramu syakira sikane parantos di pantun kukatot kaca
1: jawa genwa
0: ya iya merah sikane badaya kerasati malanan nyauran aja panjenengan raka petara kia rayi kedah mikat paman resi kombayana margi balik di terasan patina di angin hajat surya di damal pepentul jampan arta sewu kabur ti dewarwati nyangakir kange rayuan kaya istri kani manganangin nyumkan di serangan kusyas tadi nga
1: tuh dagan si kani mah yang jeng ilaing wae ya nadeka tuh pagawean anak kepake tuh
0: hayu cepet
1: mangga gan
0: kasep Gatot Gaca anak bibi
1: kaulan
0: ti jumantar aping bisi paman kombayana geus kapikat ku bibi bingung pikeun newakna
1: tak coba kan agan bagian luhur geuna bi ngaping agan si kani bisa aya naon-naon
0: hayu cici samotong deket aing bae naga cici cici dong deket
1: aduh tamanan ogelo hayang
0: sok kade tidak kuat kasep katut kasep.

brigalis turas pati jangkung ali campereni estu lut.

0: Gareng, abdi kan. Kaulah dek minta pandangan ku mahasaran apikan mikar paman kombayana.
1: Upami tiasa magan agante kedah kumaha supaya PKB taun.
2: Upami tiasa mah agan kedah gugulitikan.
0: Asya tara bener ai mere panangan teh maneh tara bener.
1: Anu mah kieu geun punten. Agan kedah jujurowokan. Malih agan kedah tiasa ngajiwaan raranaan. Pan kumbayana mah ka agan tuleun ieu. Ka agan mah tuleh mika cinta. Ta agan teh kedah api-api anu dipirak ku pangawulaan. Upami kieu, tapi punten kan.
0: Nyacing sok kumaha?
1: Kieu upami teh.
0: Kieu karasana.
2: Ai hirup raranaan. Teung teu ingeun raka dipati, raka dipati
1: gitu. Dan kitu tah.
2: Ni teu cara baheula ke masih keneh lanyang teu sirikna. Mika dadeuh mika was mika asih ai kaula geus kieu mah meuni dipiceun.
0: Hanas kaula baheula mika hayang ka Bang-Bang Kombayana.
2: Teu kersa. Nyana-nyana deuk teu nyeri kieu mah meuni baheula ka Bang-Bang Kombayana.
1: Pan sanes ku urang teu ka tinggal ku agan teu ka tingali ku abi teu ka tinggal tangtos Kombayana teh aya di leuweung ieu kan aya di leuweung ieu tapi upami agan nyarios kitu Kombayana tangtos nyamburkeun nanging abdi moal tebi
2: maneh kudu jauh kudu jauh kade aya di deukeutan ku Akang mah curiga mau ada nyamburkeun aya kitu mah jauh.
1: Eta. Tong mah hayang deket wae euy. Ah. Manya tu sia
0: kadulungan memang kitu cepot sakieu.
2: Upami tiasa magan kumaha supaya PKB taeun.
1: Geuyeuh. Ya sia agan beri nemukeun ping-ping kita.
0: Ah, sia manya.
2: Cunpan. Teu katinggali sia teh kurang tapi itu mah ka urang awaseun biasa pingping teh mah teu supaya Kombayana kabitaeun
0: su kitu lamun aya manu ngaku pamajikan atawa lamun aya lalaki mah boro-boro manusia sanajan anjing buruk ti jarian diaku saraki
1: tak kitu
0: nya teh lawan kaula teh kitu
1: mangga teraskeun abi di dieu daulah siling moyan di situ. Sedang gitu tuh. Kuring oge deuk ngarayu. Sugan aya pinjam daunan di leuweung.
2: Dok, naon? Kacang tanah. Eta mah rezeki.
1: Rezeki sama. Sugan teh kacang tanah. Naon atuh? Tai mencek.
2: Aduh. Naon ngagelempang? Aduh tai careh. Paingan kasen.
1: Nah tu saya kagok ting, lain beakun macam ngasak itu kadang dorak saya dengan kenal dia.

0: Hanas kawa bahaya kelanyang dipikah yang kumang bangkom bayana kawa te hanya kau tapi ayana dipi hukum ku Arjuna nganu ku redinya nyeri pinuku kapari jeung matak jengkel kana hate ai kawula geus kemah diapilainkeun ampun lamun seug aya mah boro-boro manusia paribasa anjing buduk ti jarian di aku salaki lamun bogoheun ka kaula
1: cepu
2: gan ulah nyamat-nyamat abdi atuh kade
3: nanging Dewi Srikani
0: guguluyuran di alas panawasa pring hatina calak.

sekali nyisapkan sinyal dasar tangtungan jangkung lenyang laraina ngadaun syuruh parangna lancah menterangan halisna ngajeler paeh pangamung kuwung-kuwungan was gula gumantung gadol irnok sapotong imit tempok piola pitis jaksi senjantu istri pilihan pamegep kompayana anu nyumput nyaung-nyaung di alas banawasa pring hati nacala ningali Srikani bereh ngatrakeun jasad ningalikeun jirim bari culang cileung yakin teu aya jalma margi atajinga udawala gareng nyumput mamanira tangadem.

0: sorry. Aduh. Hayang disiarani.
1: Aduh. Aing mah sebel euy. Kolot-kolot. Hayang disiaran bari gegelean dibentur ku batu sih. Eh, ulah
2: ya. Naon sih aing celengas.
1: Ya, dauran lebu sih aku aing. Naon sih aing. Kelo kolot-kolot bebernyet.
0: Siaran ni mengapa man tong nyebat paman aa
1: mana aa cicing kadenya mana aa aa nanaun yang disebut asik kengkong.

0: Aji nga.
1: Naon kan?
0: Iya kesare benang. Upayan Gatot Gaca.
2: Lan!
1: Woy!
2: Lan!
1: Woy!
2: Lan!
1: Woy! Woy!
2: Lan!
1: Ish! Woy!
3: Agam!
1: Udah wala?
3: Agam!
1: Goreng!
3: Perantus hasil!
0: Hasil kan? Hasil!
3: Hasil! Hasil juragan!

0: Atat kacanak bibi kasaya gara cokot.
1: Benang eyang resi.
2: Ayau!
1: Ayau! Abluk-ablukan gitu kan, cicing. Ayu, Atayga, kau lah segera baturan bibi segani.
0: Cepatulah jauh.

0: ting sia tong ngantau-antau teng si kau selain kadulungan si sin panagan ke pan ke pan ke agan eta orai mana kawalana mana sana aduh sana ditangkep
1: lain pinter si dawalamnya api-api aya orai agan si kani nangkep hayang gede
0: aduh agan aya kadar
2: diajarin
0: kadang tasian aduh itu pusing tasian agen ayah buaya kadang ayah mau kadang agen ayah jurik tasian abi agen jurik nyalik aduh
1: gitu sih garengnya
2: ada yang kita mau wacolak
3: kacaroskan di Dwarwati parantos meres di alun-alun Dwarwati bade lelasan pati kom.

0: Nyai Prabu?
1: Kula.
0: Nyai Arya?
1: Kakang Kukresna.
0: Nyai Satyaki?
1: Kaulan.
0: Kakang Urawa?
2: Kaulan Nun.
0: Kakang Semar?
3: Iya Nun.
1: Mangga. Ayeuna Paman Kombayana tos kenging di ku Gatot Kaca.
0: Sep Gatot Kaca.
2: Wah.
0: Cekelan, besi kabur.
2: Moal, moal.
0: Kade, tampanan ieu keris si Panungunaga. Tampanan paman.
1: Kombayana.
0: Sanajan ditugal ku si Panungunaga, teu cecep ponceu. Aduh teneng.
1: Lem jotos dening kukupan cana kemampus jiwamu. Durna.
0: Mangga janji. Mangga.
1: Para mempan kukupan cana kegelang candra kirana. Samping pangping bin tuayi. Para mempan
0: Kang Semar, daya nunu raksa daya pekaran. Gun, abis gun.
1: Tampanan ieu beluk,
0: alah bedog kitu-kitu ku encik isna ayah.
4: Beluk teraju.

0: Hup.
1: Tuh, doang. Tuh,
2: doang.
1: Tuh. Sugan teh doang. Paham nah ini. Paling ku halu ya. Boro-boro halu keris teman tahan.

0: ya gara perancangan.
1: Lajeng krisi panunaga di parancahan kusmarlah kuda pawana. Barang di parancahan kusmar tang tu kom bayana pakaman. Angga agan. Tugalkeun bae tugalkeun. Bade kusaha?
0: Sabios kang, oh kaula bae.
1: Tampanan paman kom bayana. Ajeun. Wayahna samat sana kadang keluarga anu di pikaburan. Jam ieu menit ieu bahkan masing pati tumekaning playa sela pertula kencana sela patu
2: pertula
1: penggosok kencana nyoba aslina mas digosokeun karena batu nyoba teasna kulit paman kombayana kena dening si panunggu naga.
0: Sekarang tiba king ayuga raga dalem kang tumi.

wis pinasti kerasani yang widi mapan baya wis kena pati wirincang rene kapaksi burung mati raga ingsun sukmane layang layang ya.

0: dan Kalbar. Sumar-sumar dekat tinggalin cirimna dekat rajasan.
1: Aduh.
0: Kangjeng Rama pegawai nombaga.
1: Ya putra panjenengan dikhianat. Dituduh jadi rara geding dunya. Asa ngalalangkungan anu ngatur makhluk sakum.
2: Kakang Semar. Soraya nu babara katakan di awal-awal.
0: Laras. Tiani. Antos bantos. Aduh. Bahaya.
2: Epot.
0: Iya pak. Kandengnya kulai.
3: Cika kuping pak kan.
0: Pak kuping pak. Dia ayah nusia serian. Nya. Kumaha kandengnya kulai. Wah. Semar, bayar hutang.
1: Ilaing Suganda bala.
0: Aing kuah di makia ka kupingna. Sarkawe aing serakeun imah jual duitna urang duakeun budak dua hiji sewang baju tilu siji sapotong ewang.
1: Sugan ku ilaing gareng.
0: Teu kadenge. Aya ge nu ngagerung. Ngagerung.
3: Naon kumaha sih kada ka kupingna?
0: Ngagerung. Kumaha ngagerung? Nah, nu balegan salah saung. Kejang tangtu aya akibat.

0: Ingat ka na kasi kumbayan. Seblak, seblak. Seredet, seredet. Tarat-tarati biasa. Ayanau. Ayana. Oke. Urang tempuhlah sugan kudu munajat.
1: Lajeng begawan ombaka rep sidakep anasinu kutung ababahanan catur dria. Catur opat dria mamarahan.
2: Angsa boten dipun angsa. Tinga boten dipun tinga, ucap boten dipun ucap, dangu boten dipun dangu.
1: Rep ngadudu sapisan pat metu kalawan apas.
2: Bakat ku cengeng nguna catna. Lir ibarat anu paeh ngadeg nangi ben pernah pedah ngangi amekan.
1: Ayak kecap nyung sidiri nyuai badan mapai rasa nyangan kuring. Sangkan terangka sukma ingkang putra anu kumalayan. Berekat raja sana katingali jirimna. Kumolebat dipayunin berkawan ombaka sukmana ingkang putra.

kapan jenengan dihianat kurang Dwarawati anu diluluguan ku Kresna. Sok sanajan geuni dosa ai dihianat ku sasama manusia mah asa kirang sae margi aya kecap krama Gopita, krama jodoh Gopita pati teu bisa ditangtukeun ku manusia. Begawan ombak kabarang amidang sukma ingkang putra

eueuh deui anu bakal ngabela ka hideup Iwaltian. Sabab amoboga pamandegan atawa kayakinan. Ke ajalna hidup teh dina lalampahan jaya lengakan dina Bratayuda. Aina mah sanajan bari hidup gede dosa tukang gini pikir curang lampah salah ngamakeun ya. Tapi aya dihianat ku jalan kieu mah asa diteung-teunganan teu. Ken hayang nya amat dekora desok

0: dasar berkawan ombaka.
1: Sugih ku pangarti jemar pangabisa subur ku panemu.
0: Lagi begen selana ilang begawan ombaka jangan dados sinatria. Kumurata sekarang wawa

0: 8 negara.
1: Ya,
2: kaulah udawa.
1: Karena
2: bakal ngayakin pesta hajat surya.
1: Ay itu naon anu digulung di kamar boy?
2: Eta teh babatang kumbayana bakal dipotong burungna sirahna dipake pepantul jam pana arta sewu dipake contoh jam anu kalakuan secara dorna teh tak ieu dikatalakeun karaya sajumlahna. Kumbayana lamun bisa hirupan deui.
0: Sabalikna saha ngaran anjeun?
2: Kaula Jakalana.
0: Di mana
2: lalaki langit telanang sejati.
0: Naon sabab ngabela Kumbayana?
2: Ah, can waktuna eta jalma geus dihiana. Asa ngaleuwihan nu maha kawasa. Kawaslin jalma ngarti bae Kresna deui boro bae kasebut manusa gelar Batara. Ajana Kumbayana teh lain aya waktuna. Naon sabab dihariana?
0: Bisa aja ngabela dona, lobakeun gelar dada kiwa kawan tangan Padmanegara.
2: Sok. Tong make jeung hiji dua sad Dewarwati geura lawan nikasakeun Jakalana.
0: Iya. Maju.

Wow.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 2 Mei tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini, Minggu tanggal 3 Mei tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka!

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Bahagia sekali kembali tentunya pada kesempatan pagi ini saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menjumpai Anda di edisi siaran hari Minggu 3 Mei 2026 bertepatan juga tentunya dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan kami informasikan kepada Anda bahwa hari ini pun diperingatinya sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia dan Hari Surya Sedunia. Baik, keundang di Wanci Carang Cantihang kali ini kami tentunya akan menghadirkan ragam acara yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda sepanjang pagi hingga siang hari nanti. Sajian Cahaya Pagi yang dirangkai dengan Sampurasun Pasundan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selepas Sampurasun Pasundan tentunya kami lanjutkan dengan obrolan komunitas yang kami bingkai dalam Kacida. Selepas Kacida, tentunya kami akan mengajak Anda untuk senyedak hiburan dengan menyajikan lagu-lagu tradisional dalam genre bajidoran. Dan perjumpaan kita di penghujung siang nanti kami akhiri dengan obrolan UMKM. Baik, itulah rangkaian acara yang kami hadirkan pada kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya Anda dapat menyimak siaran kami melalui AM 540 kHz, melalui LR digital dan juga audio streaming. Baik, undang-undang mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Saat ini telah menunjukkan pukul 5 lewat 5 menit. Saatnya kami hadirkan sajian Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda. Dan kami informasikan kepada Anda bahwa Cahaya Pagi di setiap hari minggunya tidak kami hadirkan secara live, namun kami akan hadirkan berupa siaran ulang atau berupa paket, yang kali ini mengetengahkan satu topik tentang Pagi Fadilah Surah Al-Ikhlas yang dipanorekan kami Benny Herdiansa dan narasumber ada Kang Ustadz M. Miftah Fauzi. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nassalim wa nassalim wa ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Sadaya puji kagungan Gusti Anu Maha Suci, sadaya puja kagungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anu parantos maparin pareng ka urang sadayana tiasa tepang deui sok sanes ngalangkungan frekuensi radio. Mudah-mudahan tepang urang sadayana tiasa jantan kabarokahan. Ya Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kamdangun Pro 4 Suara Budaya Bandung. Kali ini kita sudah terhubung dengan Pak Ustadz Miftah. Kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Baik, kamdangun kita akan coba hubungi kembali Bapak Ustadz Miftahnya. Sebelumnya kita akan dengarkan dulu satu lagu ya, sambil menunggu kita coba kontak kembali Pak Ustadznya.

0: Alhamdulillah kaum dangu, akhirnya kita bisa terhubung kembali dengan Pak Ustaz Miftah. Kita akan bersama dengarkan tentunya pemaparan atau tausiah mengenai fadilah surat Al-Ikhlas. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Iya Pak.
0: Iya. Gimana kabarnya, baik Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, pagi hari ini kita akan membahas mengenai fadilah surat Al-Ikhlas. Betul ya Pak Ustaz ya?
1: Iya Pak.
0: Betul. Mangga silakan Pak Ustaz.
1: Sudah Pak, bacaan hadis juga.
0: Mangga silakan.
1: Sudah.
0: Mangga surat. Silakan Pak Ustaz.

0: Alhamdulillah akhirnya Kaum Dangu Perempat Suara Budaya Bandung kita sudah terhubung kembali dengan Pak Ustadz Miftah. Kita akan langsung dengarkan bagaimana paparannya mengenai fadilah surat Al-Ikhlas. Mangga Pak Ustadz, mangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Kang Dangung, semoga tidak ada kendala lagi ya. Kita coba hubungi kembali Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amma ba'd. Oke, sahabat kaum Dangu dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada sahabat kaum Dangu dimanapun Anda berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita semua. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat Islam yang benar-benar wajib kita bersyukur terhadap atas nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam ani habibi wa habibana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, sampai kepada selaku umatnya. Semoga diberikan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sahabat kaum Dangu dimanapun Anda berada, insyaallah Al-Fakir sekarang akan menjelaskan sedikit materi ataupun menerangkan, memaparkan sedikit ilmiah tentang fadilah surat Al-Ikhlas. Sebelumnya perlu diketahui alhamdulillah sekarang telah menepati kepada bulan, terhadap bulan Syaban, yaitu satu bulan yang mendekati bulan Ramadan. Semoga sahabat kaum Dangu dimanapun Anda berada bahagia ataupun seneng ataupun bunga gitu, kalau cek bahasa Sunda nama, dengan sudah dekatnya bulan Ramadan ini. Dan juga semoga sahabat kaum Dangu dimanapun Anda berada diberikan kesehatan sampai bulan Ramadan ini, dan juga bisa melaksanakan bulan puasa bareng-bareng semuanya. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin sahabat kaum Dangu dimanapun Anda berada, surat Al-Ikhlas, fadilah surat Al-Ikhlas, fadilah surat Al-Ikhlas. Sebelum saya Al-Fakir menjelaskan terhadap fadilah surat Al-Ikhlas, perlu ataupun wajib diterangkan dulu, surat Al-Ikhlas itu termasuk tergolong ke dalam surat Makkiyah ataupun yang surat yang diturunkan di Makkah ataupun diturunkan sesudah surat An-Nas, dinamakan Al-Ikhlas. Kenapa surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas? Karena sepenuhnya surat ini menegaskan kemurnian dan juga keesaan Allah. Surat Al-Ikhlas itu sendiri merupakan surat yang sangat populer di kalangan umat Islam. Surat yang terdiri 4 ayat ini memiliki fadilah dan juga beberapa manfaat yang luar biasa dibanding dengan surat-surat lain. Inilah sebab diturunkannya asbabun nuzul surat Al-Ikhlas sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfur dalam kitab Al-Mawa'idz Al-Usfuriyah. Dikisahkan dari Ubay bin Ka'ab, suatu hari orang-orang kafir Mekah tengah berkumpul di antara Amil bin Tufail, Zaid bin Qais dan lainnya, berkata, "Hai Muhammad, beritahu kami siapa Tuhanmu? Apakah berasal dari emas? Apakah berasal dari perak? Apakah berasal dari besi? Apakah berasal dari tembaga? Karena Tuhan-Tuhan kami adalah berasal dari benda-benda itu." Mendengar pertanyaan orang kafir tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku adalah urusan Allah. Sungguhnya Allah tidak menyamai sesuatu. Aku tidak mengatakan kalau Allah itu ada sesuatu. Kalau Allah itu adalah sesuatu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah Al-Ikhlas, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang tergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak juga diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang diantara dengan Dia." Nah, itulah sedikit ayat, 4 ayat dari surah Al-Ikhlas dan juga terjemahnya. Hadirin sahabat kaum Dangu dimanapun Anda berada, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, As-Samad adalah zat yang tidak memiliki perut, tidak makan dan tidak pun minum. Andaikan Allah itu memiliki perut, maka dia tentu membutuhkan sesuatu. Jikalau Allah membutuhkan sesuatu, maka Allah adalah makhluk. Padahal dia itu tidak membutuhkan sesuatu apapun, melainkan segala makhluk membutuhkannya. Melainkan sebaliknya, segala makhluk membutuhkannya. Ada yang mengatakan bahwa As-Samad adalah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Maksud lam yalid adalah Allah tidak memiliki anak yang kemudian nantinya mewarisi kerajaannya. Maksud lam yulad adalah Allah tidak memiliki bapak yang memberikan warisan kepadanya. Maksud walam yakullahu kufuan ahad adalah bahwa Allah tidak memiliki lawan, tidak memiliki saingan, dan juga tidak memiliki sesama, dan tidak ada pun sesuatu yang menyamainya. Intinya Allah itu bukan makhluk. Allah itu bukan seperti makhluk yang biasa. Seperti kisah Suraqah bin Malik, dalam riwayat lain disebutkan bahwasannya sebab diturunkannya surat Al-Ikhlas adalah ketika Rasulullah SAW hendak hijrah menuju Madinah. Ketika Rasulullah SAW hendak hijrah menuju Madinah, maka orang-orang kafir Mekah berkumpul di pintu jalan Nadwa, yaitu jalan berkampungan ataupun di suatu kampung Abu Jahal. Mereka berkata, barang siapa membawa, nah ini sejarah Suraqah sedang mengejar Nabi Muhammad SAW. Barang siapa membawa Muhammad, barang siapa yang membawa Nabi Muhammad SAW ataupun kepalanya kepada kita, maka kita akan memberinya 100 unta yang merah, yang hitam biji matanya. Nah, 100 unta yang merah hitam biji matanya. Satu unta itu, unta yang merah hitam biji matanya, yang hitam itu, matanya itu, yang merah itu, unta yang paling benar-benar bagus. Orang unta, kalau sapi itu sapi Lamosin tuh, kalau di Indonesia. Kalau unta itu, kalau yang merah yang hitam biji matanya itu yang benar-benar mewah, yang benar-benar kalau mobil itu mobil Lamborghini itu. Ya. Pokoknya unta yang paling bagus itu. Demi apa? Demi mendapatkan Nabi Muhammad SAW ataupun bisa disebutkan bisa membawa kepalanya katanya tuh. Kemudian seorang laki-laki yang bernama Suraqah itu, Suraqah bin Malik, berdiri dan berkata, aku akan membawa Muhammad kepada kalian. Akhirnya mereka pun menanggung harta unta untuknya. Maka di suatu hari Suraqah mengejar Rasulullah SAW. Ia berhasil menyusulnya. Ia kemudian menguluskan pedangnya ataupun mengeluarkan pedangnya untuk membunuh Rasulullah SAW. Tiba-tiba sedang Suraqah mengejar Nabi Muhammad SAW,

Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa pada Suroko, ya Allah terselamatkan. Beda dengan manusia, dengan manusia bahasa, manusia seperbiasa seperti kita. Kalau ada yang mengejar, langsung kita temu itu langsung diinjak paling ya. Tapi beda, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dikejar Suroko, langsung berdoa selamatkanlah. Setelah beberapa saat, Suroko kembali menguruskan pedang untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaki kudanya kembali terperosok hingga sampai pusat. Nah, jadi di dalam cerita ini, di dalam sejarah ini, Suroko itu beberapa kali mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan kepalanya. Akan tetapi pas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbalik ke belakang, langsung kudanya itu terperosok. Langsung Allah Subhanahu Wa Taala, langsung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada Rasulullah, ya Allah terselamatkanlah, ampuni aku, kata Suroko. Aku mau melakukan apa lagi, kata Suroko. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan Suroko pun terselamatkan. Kemudian Suroko turun dari kudanya dan mencegah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan unta beliau. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, beritahu aku, siapakah Tuhanmu yang memiliki kekuasaan semacam ini? Apakah terbuat dari emas ataupun apakah terbuat dari perak? Rasulullah menunduk kepada Suroko, ataupun Rasulullah menundukkan kepala kepada Suroko, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam sebentar. Nah, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunduk dan juga diam sebentar, datanglah malaikat Jibril, dan juga malaikat Jibril mengatakan, hai Muhammad, Allah adalah Zat yang Maha Esa, Allah Zat yang dibutuhkan oleh semua makhluk. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak ada satupun yang menyamainya. Katakanlah, hai Muhammad, Allah adalah Zat yang menciptakan langit dan bumi. Dia telah menciptakan pasangan-pasangannya dari kalian untuk kalian, dan menciptakan pasangan-pasangannya dari binatang ternak. Tidak ada sesuatu yang menyamainya. Dia adalah Zat yang Maha Mendengar dan Zat yang Maha Melihat. Setelah itu, mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Suroko berkata, wahai Rasulullah, tuntun aku masuk Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menuntunnya masuk Islam, dan keislaman Suroko itu menjadi lebih baik. Dari sedikit cerita tersebut, bahwasannya keistimewaan surat Al-Ikhlas itu yang benar-benar luar biasa. Diambil dari muncullah setelah cerita sejarah Suroko itu hasil, langsung malaikat Jibril menurunkan surat Al-Ikhlas. Langsung Allah Subhanahu Wa Taala dengan patekan, dengan keyakinan Suroko, langsung Suroko itu masuk Islam dengan keislaman yang baik, bahkan diislamkan langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, kemudian setelah sedikit menerangkan asbabun nuzul ataupun cerita ataupun hikayat sejarah surat Al-Ikhlas, sekarang sedikit saya Al-Fakir mau menjelaskan surah Al-Ikhlas yang berkemukaan ya, ataupun kolerasi ataupun yang berhubungan dengan tauhid. Doa ini diucapkan, inni wajhtu wajha lillazi fatoras samawati wal ardha hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diri kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan mencondongkan diri kepada agama yang benar, dan aku bukanlah orang yang mempersekutukan Allah. Doa ini diucapkan saat Nabi Ibrahim alaihissalam setelah melakukan perjalanan spiritual mencari Tuhan. Pada mulanya beliau melihat bintang, beliau melihat bulan dan matahari yang dianggapnya sebagai Tuhan. Namun karena semua itu bersifat sementara dan sudah berlalu, Nabi Ibrahim pun menyimpulkan bahwa mereka semua bukanlah Tuhan, karena Tuhan yang sejati adalah abadi dan tidak pernah berlaku, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Ghazali kemudian menjelaskan tentang

0: makna kata lilladzi ataupun kata alladzi. Makna harfiah alladzi adalah yang ataupun anu gitu. Nabi Ibrahim menggunakan kata alladzi untuk merujukan pada Tuhan. Mengapa Nabi Ibrahim menggunakan kata alladzi untuk menyebut Tuhan? Menurut Imam Al-Ghazali, hal tersebut menunjukkan pengetahuan spiritual paling tinggi bahwa Tuhan tidak bisa dinisbatkan atau dimisalkan dengan suatu apapun yang ada di dalam semesta. Tuhan merupakan Al-Haqqu, Tuhan merupakan Al-Awwal, sebab pertama atas keberadaan alam semesta. Tuhan adalah zat yang menciptakan alam jagat raya alam semesta, zat yang terbebas dari kaitan dan hubungan dengan apapun, zat yang paling rahasia dan misterius. Bahwa adapun yang ada di dalam semesta tidak cukup dan tidak mampu untuk menjadi permisalan bagi Tuhan. Imam Al-Ghazali melanjutkan penjelasannya. Lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan penjelasannya dengan sebuah kisah yang menjadi sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Pada suatu hari ataupun pada suatu waktu ya, ada seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ini orang Badui, orang yang benar-benar bodoh, orang yang benar-benar awam. Apakah Tuhan bisa dilambangkan dengan sesuatu di dunia ini? Kemudian Allah menurunkan surat Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Tuhan adalah tempat untuk kembali. Dia tidak beranak dan juga tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang tidak dibandingkan dengan dia." Itu adalah terjemah surat Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas merupakan surah yang memberikan analogi ataupun surah yang memberikan penggambaran mengenai Allah Subhanahu wa taala kepada orang awam. Meski terkesan bahwa surat tersebut tidak menjawab pertanyaan dari Arab Badui tersebut, namun itu adalah menggambarkan. Surah Al-Ikhlas itu menggambarkan yang paling mungkin bisa disampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu terlambang ataupun di alam semesta ini. Imam Al-Ghazali menyimpulkan bahwa menyucikan dan membebaskan Allah Subhanahu wa taala itu dari perlambangan tersebut, itulah perlambangan sejati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diperlambangkan dan juga tidak bisa dicari analoginya, tidak bisa dicari metafornya. Maka itu adalah metafor dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dua sejarah ataupun dua cerita asbabun nuzul keluarnya surah Al-Ikhlas. Yang pertama tadi bisa dikatakan sejarah tentang Suroqoh masuk Islam. Yang kedua barusan yang menceritakan ketauhidan, yang menceritakan bahwa surah Al-Ikhlas itu tentang benar-benar untuk menjawab bahwa Allah itu tidak diperanakan ataupun tidak disekutukan dengan makhluk yang lainnya. Oke, sahabat kaum dangu, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kesehatan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah.
0: Semoga sahabat kaum dangu bisa mengamalkan ataupun bisa istiqomah dalam mengamalkan surah Al-Ikhlas, apalagi sekarang bulan Sya'ban, sekarang sebentar lagi mau bulan Ramadan. Nah, bahkan ada suatu hadis yang menerangkan di dalam lima waktu sholat kita benar-benar wajib Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas di dalam lima waktu tersebut gitu. Bismillah, surah Al-Ikhlas adalah salah satu surah yang paling populer di kalangan umat Islam di Indonesia ataupun di dunia, bahkan di Arab. Di Arab jarang. Di Indonesia. Kenapa? Di sini dijelaskan untuk umat Islam Indonesia. Karena apa? Karena di Arab itu emang jarang ya. Jarang sholat ataupun gimana membacakan surah Al-Ikhlas, jarang. Ini emang benar-benar khusus di Indonesia. Terlebih juga ya bagi warga Nahdiyin. Ya, warga Nahdiyin. Surah Al-Ikhlas menjadi bacaan wajib dalam rangkaian bacaan tahlil. Nah, di Indonesia suka ada kan orang-orang yang mengadakan tahlil gitu.
1: Betul.
0: Termasuk saya Al-Fakir sendiri, alhamdulillah. Nah, di dalam tahlil tersebut pasti udah ada ataupun bahkan wajib dikeluarkan surah Al-Ikhlas. Surah ini memang memiliki keistimewaan yang paling benar-benar tersendiri, benar-benar mantap, benar-benar istimewa banget gitu. Imam Al-Bukhari dan Muslim sampai membuat bab khusus tentang keutamaan membaca surah tersebut. Dalam kedua kitab sahih mereka, salah satu keutamaan surah ini adalah sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul huwallahu ahad, ta'dilu sulusal Qur'an." Artinya, "Qul huwallahu ahad" surah Al-Ikhlas, ataupun katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah itu adalah Maha Ahad, sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Nah. Perbedaan surat Al-Ikhlas dengan perbedaan surat yang lain. Surat Al-Ikhlas itu emang benar-benar sepertiga Al-Qur'an. Nah, maksud sepertiga Al-Qur'an di sini beda-beda ikhtilaf ya. Apakah sepertiga dari apanya? Apakah sepertiga dari membacanya ataupun sepertiga dari pahalanya? Ataupun sepertiga dari mananya. Hadis ini diriwayatkan ataupun kenderangan tadi diriwayatkan dengan berbagai redaksi oleh banyak ulama ya. Keenam kitab hadis ataupun keenam kitab ya hadis induk yang dikenal dengan istilah Al-Kutubus Sittah memuat hadis ini, kiranya hadis inilah yang menjadi dasar dari anggapan yang beredar di masyarakat bahwa pahala membaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan pahala menghatamkan Al-Qur'an. Benarkah? Anggapan yang asumsi pendapat ini benarkah tersebut? Nah, para ulama berbeda-beda ya. Para ulama berbeda-beda dalam memaknai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas bahwa satu kali membaca surah Al-Ikhlas yaitu dengan sama seperti sepertiga Al-Qur'an. Di sini para ulama sahabat kaum dangu para ulama menjelaskan ataupun mengemukakan maksud sepertiga Al-Qur'an tersebut. Namun secara umum dapat disimpulkan sahabat kaum damu dimanapun Anda berada menjadi tiga pendapat. Yang pertama, Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an dari segi maknanya.
1: Masyaallah.
0: Yang kedua, Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an itu dari segi pahalanya. Yang ketiga, Al-Ikhlas memiliki keistimewaan pahala namun bukan berarti membacanya 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Para ulama yang menjelaskan hadis di atas hampir semuanya mengutip pendapat pertama ataupun kedua. Yaitu Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Al-Ikhlas sebanding dari sepertiga Al-Qur'an dari segi pahalanya.
1: Betul.
0: Berarti jumhur ulama ataupun istilah ulama tersebut, para ulama banyak yang hampir semuanya pernah yang mengutip pandangan ulama itu yang kedua dan yang ketiga.
1: Betul.
0: Nah, yang pertama tadi maksud Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an yang dibandingkan dari segi mana adalah bahwa keseluruhan kandungan Al-Qur'an berisi 3 hal. Nah, yang pertama itu tadi Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an dari segi makna. Karena apa? Karena Al-Qur'an itu berisi 3 hal, tauhid, hukum dan cerita. Sedangkan di dalam surah Al-Ikhlas menjelaskan tentang tauhid. Nah, Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menukil pendapat ini dari Al-Muzari. An-Nawawi juga menyebutkan riwayat lain dari hadis ini yang memperkuat pendapat ini di dalam satu kitab menjelaskan wa fi riwayatil akhirah innallaha jazza al-Qur'an salasata ajza'in faj'ala qul huwallahu ahad juz'an min ajza'il Qur'an, yang artinya di dalam riwayat lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala membagi Al-Qur'an menjadi 3 bagian lalu menjadikan Al-Ikhlas menjadi satu dari 3 bagian Al-Qur'an ini, yaitu tadi apa, menerangkan ketauhidan. Abdurrauf, sesungguhnya perlu diketahui bahwa menyamakan orang yang membaca Al-Ikhlas tiga kali dengan orang yang membaca keseluruhan Al-Quran bukan berarti menyelamatkan pahalanya, menyamakan pahalanya. Menyamakan sesuatu hal dengan hal lain tidak berarti menyamakan kedua hal tersebut dalam segala hukumnya. Sebab tidak demikian, maka tidak ada keistimewaan bagi orang yang membaca Al-Quran keseluruhannya selain kelelahannya. Jadi jikalau surah Al-Ikhlas tiga kali dengan sama seperti membaca keseluruhan Al-Quran, jadi keistimewaan Al-Quran itu tidak ada gitu. Beda. Ada juga para ulama yang menemukakan ataupun yang mengemukakan pendapat yang sama dalam kitabnya ataupun dalam syarahannya, namun beliau berbeda pendapat mengenai tiga kandungan Al-Quran tersebut. Menurut beliau, tiga hal yang tadi itu pengetahuan yang benar-benar ma'rifah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifatnya, perbuatannya, af'alnya, qaulnya, dan ketiga hal tersebut Al-Ikhlas berisi pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga imam lain ataupun bisa yang disebutkan Imam Al-Qurtubi dalam salah satu tafsirnya, beliau memandang perbandingan antara Al-Ikhlas dan Al-Quran pada hadis di atas sebagai perbandingan dari segi makna. Beliau juga sependapat dengan Al-Ghazali yang tadi ya, mengenai tiga pokok kandungan Al-Quran. Namun imam tersebut ataupun Imam Al-Qurtubi menjelaskan lebih detail. Menurut beliau, Al-Ikhlas mengandung sepertiga makna Al-Quran berupa pengetahuan tentang zat Allah, dikarenakan apa? Karena dalam surah tersebut terdapat dua nama Allah yang tidak ditemukan dalam surat-surat lainnya, yaitu Al-Ahad yang bernama satu dan As-Samad yang berarti dibutuhkan. Nah, bedanya surat Al-Ikhlas dengan Al-Quran yang surah-surah lain itu, surah Al-Ikhlas itu benar-benar mempunyai kata Al-Ahad yang bermakna satu dan juga As-Samad yang berarti dibutuhkan. Al-Ahad menunjukkan eksistensi Allah, bahwa Allah itu tunggal, sedangkan As-Samad menunjukkan segala kesempurnaan pada ada di dalam Allah, daripada Allah. Ada juga yang menyebutkan kritik. Nah, kritik atas pendapat pertama, jika Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran karena berisi tentang Tauhid, seharusnya ayat kursi dan surah Al-Hasyr juga demikian. Namun nyatanya Rasulullah SAW tidak mengatakan Al-Hasyr dan ayat kursi setara dengan seperti Al-Quran. Kenapa kemudian? Beliau jawab, menukil pendapat imam yang tadi Al-Qurtubi, yaitu karena Al-Ikhlas mengandung dua nama. Al-Ikhlas itu mengandung dua nama Allah yang tidak ditemukan dalam surah lain, termasuk Al-Hasyr dan surah lain, yaitu tadi yang disebutkan Al-Ahad dan juga As-Samad. Nah, yang pertama bisa disimpulkan, tadi surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran dari segi maknanya. Karena apa? Karena di dalam surah Al-Ikhlas itu terdapat dua kata ataupun dua lafaz, yaitu Al-Ahad dan juga As-Samad. Yang benar apa? Al-Ahad As-Samad itu yang benar-benar suatu lafaz yang meyakinkan terhadap keyakinan manusia terhadap keyakinan Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab emang ketauhidan itu agak-agak kaya, agak-agak mudah, tapi benar-benar sulit itu. Keyakinan terhadap keyakinan itu masalah hati. Hati yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati itu berhubungan, hati manusia itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun berhubungan dengan manusia, bahkan malaikat pun tidak tahu, sahabat kaum damu dimanapun Anda berada. Hati itu emang benar-benar sakral, wajib langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, untuk keistimewaan surah Al-Ikhlas itu, yang pertama tadi disepertikan dengan sepertiga Al-Quran dilihat dari segi makna. Yang kedua, pendapat yang kedua itu mengatakan bahwa pahala membaca surah Al-Ikhlas itu dilipat gandakan hingga setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Nah, yang pertama itu tadi dari segi makna, yang kedua dari segi pahala. Secara lahiriah keterangan tersebut tentang keistimewaan Al-Ikhlas menunjukkan bahwa pahala membacanya sama dengan pahala sepertiga Al-Quran. jikalau kita membaca 3 kali surah Al-Ikhlas, maka pahalanya itu disepertikan khataman Al-Quran. Nah, pendapat ini disanggah. Adapun ada ulama yang menyanggah bahwa Ibnu Aqil sebagaimana diriwayatkan di dalam kitabnya Al-Asqalani, menurut Ibnu Aqil hal tersebut tidak bisa terjadi dengan berdasarkan pada hadis faqra'ul Qur'an fa innakum tujaruna bikulli harfin asra bikulli harfin asra hasanah. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya kalian mendapat 10 kebaikan dari setiap huruf yang kalian baca. Agaknya karena alasan tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa pahala membaca Al-Ikhlas itu dilipat dan gandakan hingga setara dengan pahala membaca seperti Al-Quran. Andai pahala ya, andai enak juga ya. Yeah. Kalau kita emang benar-benar mendefinisikan ataupun meyakinkan bahwa kita membaca surat Al-Ikhlas itu yaitu disamakan dengan 1 kali khatam Al-Quran, wah itu benar-benar keistimewaan surat Al-Ikhlas yang beda benar-benar, yang benar-benar beda dengan surat yang lain.
1: Baik.
0: Namun pendapat ini dibantah ya. Pendapat yang barusan kedua itu dibantah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Menurut beliau apa, gimana? Klaim tanpa dalil. Justru beberapa riwayat tentang hadis keistimewaan Al-Ikhlas menunjukkan sebaliknya, yaitu mengatakan pahalanya sama seperti pahala membaca sepertiga Al-Quran tanpa ada embel-embel. Andai pahala dari sepertiga Al-Quran tidak dilipat gandakan, andaikan pahala dari sepertiga Al-Quran tidak bisa didapatkan. Nah gitu, ada sebagian ulama yang mendefinisikan bahwasannya membaca surah Al-Ikhlas itu tidak juga sebanding dengan pahalanya satu khataman Al-Quran. Karena apa? Karena satu khataman Al-Quran itu, kita membaca satu khataman Al-Quran itu tidak ada yang membandingkan dengan pahala yang lain. Itu. Ada juga satu pendapat bahwa tadi yang menerangkan bahwa membaca surat Al-Ikhlas itu yaitu sama dengan pahalanya menghatamkan Al-Quran. Masya Allah.
1: Masya Allah.
0: Nah, yang ketiga, nah tadi yang kesatu dilihat dari segi makna, yang kedua dilihat dari segi pahala, dan yang pendapat yang ketiga mengatakan bahwa surah Al-Ikhlas memang memiliki keistimewaan yang benar-benar istimewa dari segi pahala dibanding surah yang lain.
1: Betul.
0: Keistimewaan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita termotivasi, agar kita benar-benar semangat untuk mengamalkan surah ini ataupun surat Al-Ikhlas untuk mempelajarinya. Bukan berarti pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Qur'an ya. Itu.
1: Baik.
0: Salah satu imam Ahmad bin Hanbal dalam dan Ishaq bin Rauhi memahami hadis ataupun keterangan surah dalam surah Al-Ikhlas bahwa surah tersebut memiliki keistimewaan dari segi pahala dibanding surah lain sebagai motivasi untuk mempelajarinya. Nah, ada juga satu kaul pendapat yang menjelaskan bahwa surah Al-Qur'an, surah Al-Ikhlas dilipat gandakan dengan Al-Qur'an itu benar-benar sebagai motivasi. Sebagai motivasi buat orang-orang Islam, buat orang-orang mukmin supaya mudah untuk mengamalkan surat Al-Ikhlas tersebut.
1: Baik. Pak Ustaz.
0: Nah, itu
1: Baik, Pak Ustaz.
0: Iya.
1: Iya. Nampaknya kita jeda dulu, Pak Ustaz. Kita ya, akan ya, kembali ya, lagi.
0: Baik, ya, sahabat kaum daun dimanapun Anda berada, sekarang mau break dulu ya.
1: Iya.
0: Istirahat dulu sebentar. Nanti kita lanjut lagi.
1: Baik. Okay. Terima kasih Pak Ustaz Miftah, ya Muhammad Miftah, yang sudah memaparkan kaum daun. Jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu satu lagu. Kita akan lanjut kembali. Lebih ke kesimpulan nanti di akhir. Tentu saja rangkaian acara Cahaya Pagi di pagi hari ini.

0: Kamdagung Perempat Suara Budaya Bandung. Mari kita bersama simak kembali pemaparan dari Pak Ustadz Miftah ya, mengenai bagaimana fadilah surat Al-Ikhlas. Kembali Pak Ustadz, kami persilahkan.
1: Oke, alhamdulillah. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, tadi sedikit Al-Fakir telah menjelaskan tentang fadilah ataupun keistimewaan di dalam surah Al-Ikhlas. Nah sekarang sebelum ke kesimpulan, Al-Fakir memberikan sebuah penerangan lagi ataupun hadis tentang fadilah ataupun keistimewaan ataupun melanjutkan yang tadi. Surat Al-Ikhlas itu merupakan surah ke-112 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 4 ayat. Saat ini surah ini Al-Ikhlas merupakan surah Makkiyah ataupun surat yang diturunkan di Mekah. Surat Al-Ikhlas mengingatkan kisah sahabat Abbas, salah satu sejarah ataupun salah satu cerita mengingatkan di dalam surah Al-Ikhlas itu, yaitu sahabat Bilal bin Rabah yang disiksa oleh majikannya karena membaca kalimat syahadatain. Bahkan surat Al-Ikhlas sering dibaca di dalam beberapa amaliyah pada umumnya. Bahwa surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran yang tadi ya. Ini qodqultulakum inni saqra'u 'alaikum sulusal Quran wa inna tu'adilu sulusal Quran. Sudah kukatakan kepada kalian bahwa aku akan membacanya kepada kalian sepertiga Al-Quran, dan sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dari sahabat Mu'az bin Anas meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha asro marhotin banallahu lahu kosron fil jannah. Ini sedikit terakhir salah satu keistimewaan ataupun fadilah dalam surah Al-Ikhlas. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad ataupun membaca surah Al-Ikhlas hingga selesai sebanyak 10 kali, maka akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Riwayat ini mengatakan bahwa barang siapa yang istiqomah, barang siapa yang benar-benar mendawamkan terhadap membaca surah Al-Ikhlas, maka pembacanya ketika meninggal disalati oleh malaikat. Masya Allah. Seperti kisah dulu itu, seperti sedikit kisah jenazah Muawiyah bin Muawiyah al-Mazani yang disalati oleh malaikat Jibril dan 70 ribu malaikat sebagaimana Broni Muawiyah biasa membaca qul huwallahu ahad ketika berdiri, duduk, menaiki kendaraan, dan ketika berjalan. Nah, di dalam sejarah tersebut bahwa Muawiyah pada saat disolatkan Muawiyah bin Muawiyah al-Mazani itu, ketika Nabi SAW sedang menyolatkan, melihat banyak itu 70 ribu malaikat yang menyolatkan. Kenapa demikian ya Allah? Ya Jibril, kenapa demikian? Allah menjawab, karena beliau ketika berdiri, ketika duduk, ataupun ketika bekerja, ataupun ketika menaiki kendaraan, begitupun ketika berjalan, beliau itu seringkali mendawamkan surah Al-Ikhlas. Masya Allah. Dari Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad khamsina marratan ghafarallahu lahu dzunuba khamsina sanatan. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad Allah ataupun surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa ada di sepanjang 50 tahun. Masya Allah. Ini salah satu keistimewaan surah Al-Ikhlas. Jika seorang berdoa menggunakan Al-Ikhlas, doanya itu mudah dikabulkan. Nah, jika lo sahabat kaum dangu di mana pun Anda berada, benar-benar sedang melakukan berdoa, maka doanya itu dimasukkan dan juga ditambahkan dengan surah Al-Ikhlas, insya Allah itu menunjukkan dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna hubaha adkhalal jannah. Sesungguhnya kecintaan terhadap surah ini pasti akan termasukkanmu ke dalam surga. Dari barusan keistimewaan tersebut bisa diambil benang merahnya, Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang-orang yang membacanya. Allah Subhanahu wa taala itu banget mencintai terhadap orang yang seringkali ataupun keistimewaan ataupun yang mengistiqomahkan mendawamkan surah Al-Ikhlas. Jika dibaca 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya istana di surga, dan juga sebanding dengan membaca sepertiga Al-Qur'an. Bisa disimpulkan dari awal sampai akhir, begitupun dahsyatnya keistimewaan-keistimewaan surah Al-Ikhlas, beliau Al-Fakir telah menjelaskan, menerangkan ataupun memberitahukan sedikit. Nah, berarti masih banyak lagi keistimewaan-keistimewaan surah Al-Ikhlas. Maka dari itu, semoga sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada bisa mendawamkan, bisa mengistiqomahkan surah Al-Ikhlas.
0: Amin.
1: Tidak sulit sebenarnya. Tidak sekarang, kalau sulit kita sekarang berjalan harus membaca surah Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad. Kalau benar-benar sulit merasakan gitu, sedang sholat aja. Bahkan tadi dijelaskan di dalam lima waktu kita wajib menjalankan ataupun melaksanakan membaca surah Al-Ikhlas dalam rakaat-rakaat tersebut. Supaya apa? Supaya tidak, kalau dilihat dari segi makna, keyakinan kita lebih kental ketahui dan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa kita bisa mengamalkan untuk mendekati keistimewaan-keistimewaan fadilah-fadilah di dalam surah Al-Ikhlas. Begitu, demikian Al-Fakir sendiri semoga bisa mendawamkan ataupun istiqomah dalam membaca surah Al-Ikhlas, baik itu di dalam sholat yang lima waktu, baik itu sedang berjalan kemana-mana, baik itu sedang bekerja, baik itu sedang berzikir, baik itu sedang berdoa, kita usahakan membaca surah Al-Ikhlas. Karena apa? Karena surah Al-Ikhlas adalah surah yang benar-benar beda dengan surah yang lain. Benar-benar surah yang salah satu surah yang dibandingkan dengan khatam Al-Quran, yang dibandingkan dengan pahala membaca seluruh Al-Quran, yang dibandingkan dengan sepertiga Al-Quran. Maka dari itu, mari kita sahabat kaum dangu di manapun Anda berada, kita mendawamkan, kita sedikit-sedikit, step by step, kita mendawamkan surah Al-Ikhlas. Karena apa? Karena Al-Ikhlas mempunyai makna yang benar-benar keistimewaan fadilahnya itu benar-benar dahsyat. Semoga sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada diberikan kesehatan dan juga diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga habisnya penjelasan ini sahabat kaum dimanapun Anda berada bisa mendawamkan, bisa mengistiqomahkan untuk membaca surah Al-Ikhlas dimanapun ataupun di saat apapun. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, terima kasih sahabat kaum dangu dari Al-Fakir sedikit. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf bila ada kehilapan. Al-Fakir juga masih belajar, semoga Al-Fakir bisa lebih semangat di dalam bertakwa ataupun di dalam mengeluarkan amar ma'ruf nahi mungkar ataupun mengeluarkan lafad-lafad Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Muhammad Miftah Fauzi yang sudah memaparkan untuk topik di pagi hari ini, fadilah surat Al-Ikhlas. Sehat selalu Pak Ustadz. Terima kasih.
1: Amin amin alhamdulillah.
0: Selamat beraktivitas pagi hari.
1: Terima kasih juga Kang.
0: Nuhun, hatur nuhun pisan.
1: Iya Kang.
0: Wangga, wangga. Hatur nuhun untuk Pak Ustadz Muhammad Miftah Fauzi. Alhamdulillah kaum dangu perempat suara budaya Bandung telah kita dengarkan ya pemaparan dari Pak Ustadz Muhammad Miftah Fauzi, sangat jelas sekali mengenai fadilah surat Al-Ikhlas. Ini menggambarkan bahwa keesaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga surat Al-Ikhlas ini merupakan surat yang memiliki arti suci atau murni, dan juga tentunya ini menerangkan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum dangu, semoga saja kita selalu mengingat mengaplikasikannya dalam ibadah kita atau kehidupan kita di sehari-hari ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesempatan untuk selalu beribadah dan memperbaiki diri. Baik, kaum dangu perempat suara budaya Bandung, nampaknya pidangan acara Cahaya Pagi sudah selesai. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendengarkan tausiah dan acara kami di pagi hari ini. Kita tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
3: Kamlangu Perempat Budaya RRI Bandung, sajian Cahaya Pagi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan tentunya Cahaya Pagi akan kami kembali hadirkan esok pagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Dan berikutnya memasuki pukul 6 saat ini kami akan hadirkan Sampurasun Pasundan yang diawali dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu dalam Kawih Degung.

0: Pro Opat.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum murep leuwih ruwet dibandingkan imah jolopong. Sacara harfiah, para hukum murep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian diharep jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup. Struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Padang merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan Megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Luas kompleks utamanya kurang lebih 900 meter persegi, terletak pada ketinggian 885 meter di atas permukaan laut. Areal situs ini sekitar 3 hektar, menjadikannya sebagai kompleks unden berundak terbesar di Asia Tenggara.

0: Asun. Barudak, are you ready? Siap-siap euy. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
2: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
1: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
2: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
1: Ya ampun, Nin. Enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
2: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senengnya.
1: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
2: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
1: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
2: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu. Nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu.
1: Ya.

0: Gan, kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: Ngobrol bola tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
5: Dengarkan komentator idola.
4: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
6: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.